0: Indonesia.
1: Sebuah lagu yang membuka perjumpaan kita di hari Senin ini dari Winner yang judulnya Ngelepus Balik Ngisi.
2: Pusing, Puspa aja, Puspa.
1: Antep, antep aduh para rusing mah antep.
2: Tapi kan mungkin gak akan para rusing udah Persib menang ya. 3 poin dari partai tandang ke Jepara sahabat suara.
1: Betul.
2: Melegakan walaupun lumayan rada tegang ya aja.
1: Nyawan soalnya ketinggalan ke orang nyawannya.
2: Si Gimbal eta tah, si
1: Gimbal lain.
2: Wah eta sa eta teh. Pemain Jepara
1: teh. Kayak berat sebelah mah ya wahainya
2: eh tinggalnya eta tuh. Persib tuh pelanggaran wae, kan itu pelanggaran wae.
1: Heeh, gitu.
2: Saya kan tiba-tiba 7 menit asal ini
1: kan cek si Binder Singge nya ini extra time paling lama Wanda
2: karena gue kejadian anu iya
1: dan sahabat suara alhamdulillah asa ngararina ai Persib menang mah tapi nu pastina kenapa kita membuka perjumpaan kita dengan lagu Pusing ya Wanya ya ai nate panan Wan nya istilah nama akhir bulan nanya banyak yang pusing tanggal 21
2: 21 ya kalau sudah tanggal 20-an tehnya
1: gitu.
2: Ini segala kerasa siapa
1: nah gitu matak tapi urang mahnya jangan diambil pusing hiburan we hiburan
2: nah gitu
1: sok mau request lagu yang semangat
2: boleh kita salam, tungguin salam. Ya
1: mangga
2: requestan lagunya yang semangat sok. Kita tungguin di 0811 221 0551. Formatnya tetap dipakai ya, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi requestannya.
1: Sok, kadaryo lah. Hari Senin, hari yang ngenin, I love Monday. Dan kalau boleh sedikit cerita Wan, perjalanan saya dari rumah ke sini ada pengalaman yang menakjubkan Wan. Jadi Wan, orang ke Karak Cahonya di Jalan Jakarta, di tengah kemacetan kota Bandungnya Wan ya. Eta beko di tengah.
2: Di tengah.
1: Naon bener ke naon? Bener ke jalan.
2: Oh, ke maju.
1: Ke maju. Beko anu make roda teh nyu badagnya. Bos, di kanan panan. Eh, di kiri mau ke kanan. Oh.
2: Nyerek mentas bareng.
1: Tapi maju weh, di dinya maju. Arek bengkol. Luar biasa ya membelah kemacetan Kota Bandung dengan beko.
2: Teu kana naon dah. Kawe mere datar ka wae jam 8 ka
1: wae. Heeh, langsung urang teh subuh keneh, Wan. Wah, madat
2: jam kerjanya jam 7. Hah? Jam kerjanya jam 7.
1: Padahal macet di Bandung mah tuh. Di Bandung mah macet.
2: Macetan bareng dari jam 7 urang kerek gawe.
1: Ngono teh teh subuh sih cek jalan teh. Karah tong ka pegat macet da maneh teh mobil teh badag. Yeuh, mobil maneh teh badag, mobil maneh teh.
2: Ya keur wayah rawe da motor galpoe tuh. Ayo beko mentas mah.
1: Walpoe
2: sih itu tukang beko teh aja.
1: Teuy kurang mah. Heeh, tapi lu pasti mah wan nya pengalaman yang sangat
2: iya.
1: Menarik we.
2: Tapi sahabat suara nih kalau kita lihat weekend kemarin deh. Setelah lama Bandung tidak diguyur hujan, kemarin diguyur hujan di beberapa titiknya tapi hari tidak Sabtu, merata te. Juga nya di Bandung Timur kemarin memangnya Kircon itu hujan gede pisan di mah urang ge gede eta ataupun kita kan lagi di bumi Sangkuriang.
1: Betul.
2: Cedemungkul nya.
1: Ya. Jadi Wan kemarin teh nya Bandung tuh selain diguyur
2: Sabtu,
1: hujan
2: Sabtu minggu kemarin ya
1: diguyur event.

0: Nya, ayah Ifan lari. Jadi tu di dia di Cimahi HTNI.
1: Wah, oke tak?
0: Heeh, di terus di Bandung mah Pokari Sweatnya. Alhamdulillah tapi nawannya anu kacaritakeun macet di mana-mana.
1: Alhamdulillah lancar. Lebih baik lagi lancar. Banyak perubahan sama orang ngobrol yang salah satu pesertanya. Lebih baik lagi, lebih sigap lagi. Pembagian kategori-kategorinya lebih terstruktur gitu. Jadi tidak hampir tidak ada lah keluhan-keluhan dari warga masyarakat ya.
0: Tak iya karang.
1: Bisa dibilang jam 8 geus beres. Jadi nu lambat-lambatnya senami cek baterai udah ya nu. Ngiluan teh geus dikasih sisikeun gitu.
0: Tengah halangan nanti nama.
1: Ya gitu, tengah halangan jalan nu lambat-lambat gitu nu.
0: Alhamdulillah lancip orang oke. Finish half marathon dan bergengsi namanya.
1: Kemari minggu half marathon mah
0: 21 kilo
1: 10 kilo. Nah anu kamari Sabtunya.
0: Sabtu minggu mah anu Sabtu mah 5 jeung 10, anu minggu nama 21. Selamat kepada Kang Robi nya, juaranya
1: atanya. Robi mana sih teh?
0: Aya pelari emane anu ke
1: ka ya, finisher Asia. Pertama kan.
0: Nya.
1: Nya finisher pertamanya.
0: Finisher pertama eta teh ban. Anjeunna teh atlet oge persiapan ke Asia Games. Mana teh ke Asian Games oge
1: sih wae. Ngobrol oge nya. Sejuta setengah daftar
0: nya. Nah, teh mana ka mana wae?
1: Sejuta setengah. Lain ka mana wae? Aya aing nanya mana emang
0: hari ipal
1: ka mana wae ka mana wae? Aya urang di dieu teh ka mana-mana.
0: Aing ipen lari mah eueuh anu 500-an.
1: Lain maksudna geus mayar sejuta setengah kalah lu lupat.
0: Buguh kitu cek urang oge.
1: Bere mobil terbere naon.
0: Buguh kitu cek urang ipen lari teh ipen bergengsi wan.
1: Heuh geus mamayar teh teh lompat.
0: Early bird na wae basa itu teh 800 early bird. Ayeuna sare 700 ipen lari teh maranahal wan komo lancuk urang mah kamar babu 2 juta. Nyoba kamar babu
1: nyoba 2 juta. Mahal terus kita lompat deh nya.
0: Nah eta kan bergengsina teh didinya. Ae mane makan medali finisher eta teh nu diudag teh wan mane teh lalawara urang teh sebagai penggiat atau warga Kota Bandung mah kamari bae salut lah urang mah. Jujur ka Bandung teh salut. Minum minim komplain lah
1: ya, ya,
0: hampir eueuh hampir eueuh kitu lah nya. Tapi ayeuna mah ka dieu ka WA moal dikomplain lah ku Elmi moal dikomplain sok ngawareas sabanyak-banyaknya ya 08 11 22 10 51.
1: Pahri ya ke Sabus ya
0: sok
1: semangat Mang Wanda Mang Elmi di jam plus dingin suara seru lagunya kalau enggak bro lagu ungu waktu yang di nanti ungu nya bro teh nu mana deh
0: ya tentu nu bro di juru bro di pantau sih teh
1: si Mang Bro mah keur ka ieu
0: maaf Mang Bro ya yeah. Penelitian mengatakannya lamun jelema nu teu wau pasti digerona bro weh guys.
1: Ya, me aman ya. Kang mun Kang Om mun Om.
0: Mang. Amun di Sunda mah Mang eta ya, teh. Tamatakna maknana ngalegaan amun Mang teh. Jelema nu teu wau
1: aduh. Sama tukang dagang ya.
0: Nya, sama tukang dagang hungkul jeung Adi, Adi, Adi Babe. Aya nu ngawe adewan ye sawan. Setelah
1: Kang Fahri, Uten, Kang Uten,
0: Kang Uten
1: di Gambir terus standby. Ya.
0: Assalamualaikum, Kang Wanda, Kang Elmi dan Iswara kru sarang sahabat Iswara Bandung dimanapun. Enjing mah ku abdi bae di absen hijijah, mugia sarehat barokah.
1: Amin.
0: Mugia sadaya anu mengatasnamakan Bandung tiasa abadi karya-karyana sapertos Persib. Alhamdulillah tiasa tilu poin dicanda ka Bandung. Ayo nama abdi nyungkeun adikara, katakan saja hatur nuhun. Request terakhir mugia Ustaz Evi Effendi WDK Iswara amin. Sesah siga nama euy. Ustaz Natos full book
1: di Iswara taya waktu luang.
0: Taya waktu luang di Iswara jeung ti Ustaz Epina. Bari leungeun di kieuan.
1: Adikara teh jiga kontraktornya aya adikara. Siapa kontraktor aya?
0: Adikara mah kewannya. Kapi oh emang eta teh mun kapi emang ka adikanceuk wan. Adikanceuk adik. Ya ke Adi MS ya tete.
1: Wah nah dulu ya Adi Kara ke Adi MS ya
0: Adi MS
1: ke Adi Bing Slamet.
0: Adi Jeng Bing. Wah aki itu mah dan ngeskolot Adi Bing Slamet mah.
1: Nah ini nanti Jawa ke dulur-dulur nak.
0: Adi Karyo. Adi Karyo.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: teh asa poek euy.
1: Kunaon?
0: Bintangna dipetikan.
1: Oh, si lawan cepan?
0: Heeh.
1: Si pemetik bintang atuh.
0: Tapi lamun patani mah pemetik bonteng.
1: Hah, gitu.
0: Tapi ya, aya deuan.
1: Naon?
0: Pak Jokowi.
1: Kunaon Pak Jokowi?
0: Pemetik banteng.
1: Iya. Nakuk banteng. Tapi ini lagu Selawan Sepen ini direkam sama Asep Lin ya.
0: Kang Asep Lin.
1: Selamat Senin Kang Wana, Kang Elmi, Urban, semoga selalu semangat. Lagunya Selawan Sepen yang mana aja kita pilihin yang ini ya. Buat semua yang masih di jalan menghadapi Senin yang selalu macet di mana-mana, juga buat semua pendengar Iswara.
0: Wan, Asep Lin teh komunitas itu.
1: Hah?
0: Asep Lin teh kan mana apa tuh? Bromlin, tahu? Komunitas Bromlin. Veslin. Apa tuh? Ya Asep Lin.
1: Ay, Bromlin mah Brompton Ulin, Veslin mah Vespa Ulin, ya Asep.
0: Asep Ulin. Iya ge, Asep teh sok Ulin wae wan, jadi ngaran Asep sadunya Ulin.
1: Ngaran Asep mah Asep Lin Nur Indra teh lagu komunitas.
0: Oh, sigana aing teh komun. Ampura atuh. Dawan urang mah ngomong-ngomong tentang Ulin mah wan aya mah wannya lamun nya. Sahabat Suara pengen bermain healing lah nya, bermain.
1: Sambil menikmati musik jazz.
0: Hah?
1: Sambil menikmati musik jazz kan
0: nanti. Nah. Lain eta aing mah.
1: Lain ke mana tuh?
0: Ulin cicing lah. Ulin ulinan cicing cicing aing kurang mah cicing ke planting. Mau ulin ke mana aja wan?
1: Tadi papa nayana nu mana
0: nanya. Lain dia kan anu anyar lah, anu anyar sih teh. Mau ulin ke mana pun ya, sekarang bisa dari Bandung wan. Ya, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan.
1: Tuh, dari Bandung langsung ya.
0: Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga atau sekedar cari suasana baru. Tinggal pilih destinasinya Ulin ke mana wae lah sok, atur tanggalnya dan book di tiket kamu. Sahabat Suara ya. Iya, di tiket kamu, jadi di book di tiket kamu tadi. Jadi buat kamu yang sudah menjadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui websitenya atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa sahabat lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink ya. Jadi kemana wae ulina ayeuna mah di Bandung bisa lah. Sudah siap menentukan perjalanan berikutnya, mangga. Pakailah Citilink lah.
1: Oh, ke Garut bisa mi?
0: Bisa tuh.
1: Oh, kemana aja bisa mana mah?
0: Iya, make pesawat udara itu. Ke Garut mah make elap.
1: Tasik.
0: Make elap sih teh.
1: Kemana aja?
0: Tapi kan ke kota-kota besar tuan.
1: Mana tuh kudu kota letik? Mana nggak letikin Garut mana mah?
0: Ya si Barudat di sekene. Iya, kota-kota besar teh nu aya bandaraan. Etawe, gitu inti nama. So, terus sakabeh kota besar teh aya bandaraan.
1: Iya.
0: Nyawar itu. Masih maksudnya kota besar teh kayak ada bandaraan.
1: Mana nu ngomong, mana nu bingung
0: sih. Ini kan terus kabeh kota-kota oke ya bandaraan gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Iya Kang Emen, aduh Kang Emen dia selamat ya. PSGC, kenapa nan menang 2-0? Ayo mana?
1: Itu.
0: Iya tuh.
1: Ciamis untuk mengarungi Liga 3 nasional. Bener. Oh, abus Liga 3 PSGC. Ya,
0: PSGC itu geus asup Liga 3. Ayeuna teh kamari teh King Eze atuh nu ngagolkeun lagi.
1: Oh, main di ditu?
0: Main atuh.
1: Terus sarapan tapi ngikuti euy.
0: 2-0 kamari.
1: Sarapan dan senyuman sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Duha time di Karopian dan di Mancalikan.
0: Soalnya
1: demikian yuk mainkan. Semoga di sehat jiwa ragakan kita sekalian di segala rupiahnya. Yuk kita sama-sama mengaminkannya. Stay tune on the way together and standby monitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ UY Asolole by DDMN 371 Manon 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management. Salam tertib di perjalanan dan di seputar pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatunuhun katanya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PSGC Tewan.
1: Empat kali assalamualaikum memang.
0: Wana PSGC Tewan kan di bawah naungan Persib OGE ya Tewan.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Persib Jabang Ciamis.
0: Ya maksudnya teh tim naona lah gitu ya. Satelit tim naona. Ya TNIA nih. Satelit palapa. Teh dia di Cibodas teh Bang.
1: Semua mau sorangan getek sorangan.
0: Bet pagi ayamnya Awanda.
1: Pagi Tania.
0: Hidup Persib.
1: Hidup.
0: Request lagu nama Selamat Pagi Terang dari Closet. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani, LE, Beng Beng, Jasep, Popo, Mas Dese, Mami Zidni, dan semua jamaah urbannya. Makasih Teh Nia di Cibodas Lembang. Sama-sama Teh Nia.
1: Teh Nia mas spesial karena sudah WA kesini. Kita langsung puterin aja lah close headnya ya. Huh? Buat Teh Nia yang selamat pagi terang. Tadi ada juga yang request lagu close head, tapi ini yang duluan yang Teh Nia ya. Kita puterin
0: sekarang. Ini duduk atau berdiri close headnya?
1: Lupa. Lupa.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sahabat, kita tahu Persib bukan hanya milik orang Bandung sekarang, Mawan.
1: Tapi Jawa Barat, ya, Mawan.
0: Yes.
1: Jawa Barat, ya, Mawan.
0: Ini lagu Persib harus juara dari Apel di request sama Abah Nang Bagja ini teh sana, ya. Okay. Yang lagi di jalan Abah Nang.
1: Bah, laguna teh bah.
0: Dua Urban, Kang Wana, Kang Elmi, juga OPP katanya All Crew Bandung 3 poin nih, mantap request Persib juara. Salam semangat buat Mas DC, sama Zidni di Mekarbaki Residen, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Josep Kopok, Kang Ibe Ciwidey, Kang Johan Tasik, Kang Uten Gambir, Tehnia Cibodas, Kum Kasadayana, Sing Sarehat Salawasna. Senen tos tradisi lalu lintas padat padahal pas subuh-subuh ke mah.
1: Jadi macetnya subuh moal atuh.
0: Ah, subuh mah baro boken we
1: pandang ya. Tah, Wan, bikin aya we ati bandangnya.
0: Ya,
1: tentang istilah nama aya naon eta disebut teh? Anual lah nya, setiap Senen teh si lalu lintas teh kunaon asa leuwih macet gitu Wan nya.
0: Ini apa perasaan orang unggul atau atau kumaha nya kunaonnya?
1: Tapi dah lamun ngomong annual mah ya anu per poe pan, aya anu per minggu, aya anu per bulan, aya anu per tahun, Wan.
0: Oh.
1: Anu per tahun ge aya, Wan.
0: Ulang tahun.
1: Bisa. Tapi ieu mah event, Wan.
0: Oh, tiap tahun aya?
1: Aya.
0: Di Bandung?
1: Nya, kebanggaan Kota Bandung.
0: Sudah jadi ikon Kota Bandung di per acara permusikan jazz mah ya.
1: Bener, TPJF 2002 genep, Wan.
0: Papandayan Jazz
1: Festival. Festivalnya, festivalnya. Jadi di Papandayan Jazz Fest 2026 ini balik lagi. Catat tanggalnya.
0: Seberapa?
1: Tanggal seberapa? 3 dan 4 Oktober.
0: 3-4 ya.
1: Ya. Tempatnya di The Papandayan Hotel. Musisinya wah ini mah the best atau terbaik.
0: Terbaik musisi Indonesia terbaik ada ya.
1: Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Teh Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melimono dan masih banyak lagi. Dan ada special project juga ya. Aya Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Derly Dev dan Bandung Jazz Orchestra. Ada juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Bok, Kenny Gabriel, Jevin Julian, featuring Riri dan masih banyak musisi-musisi lainnya. Jangan lupa ada diskon 25% loh.
0: Wah,
1: kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit atau kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com ya. Sekali lagi di tpjazzfest.com. Info lengkap ada di sana atau follow juga lah @tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul.
0: Kan TV Jazz minya bisa ditonton di TV te.
1: Eh kan di Papandayan. Oh. Kayak gimana mah isu-isu keserudat mana mah. Jadi
0: urang,
1: aku teh marah ini teh.
0: Urang nanya teh mah dirudat. Kan urang mah nanya.
1: Mana teh nanya
0: tuh. Kan nyebutkeun TV Jazz abah teh aya dina TV teh gitu.
1: Teu kan TV ieu mah singkatan. Singkatan.
0: Ya, naros abi mah
1: oh, naros. Nah, daripada naros atos tuang teh.
0: Cacan.
1: Oh, paing kan
0: sih naros.
1: Cacan emang ngintun.
0: Wow. Ya Tami tadi lagunya udah diputer ya, yang Numata Raja Sedang Jatuh Cinta. Salam nama kanggo kasadayana pendengar Iswara, spesial kanggo awa Elmi Awanda Turnuhun.
1: Wan, iya ta ya sequel na Wan.
0: Raja Sedang Jatuh Cinta?
1: Nya, Ratu Sedang Jatuh Bangun.
0: Karunya ke Ratunya.
1: Nya pan Rajana Sedang Jatuh Cinta, jadi matakna Ratu Jatuh Bangun.
0: Iya.
1: Tah kanu karunya si Patih.
0: Patih na?
1: Jatuh Ticuk-suk.
0: Aduh, karunya nya batur mah.
1: Heeh, gitu.
0: Iya, tikus rupanya.
1: Assalamualaikum Kang Wanda, Kang Elmi.
0: Ya.
1: Salam rahayu. Sim kuring Kang Alek di Ciheuleut Cijapati.
0: Ya.
1: Close hand tadi sudah.
0: Tadi sudah diputar ya. Atur nuhun sana.
1: Gabung tadi sareng nu tadinya wayananya.
0: Mi Deva tuh mi sana. Wah, mau tes curhatin sing Pak Ustaz Epi atunya sana.
1: Biasa, Pak Ustaz Epi mah sok live TikTok.
0: Tah, nonton live TikTokna.
1: Keur wengi ge aya tausiah di mana ta anjeunna teh?
0: Mana mi?
1: Di daerah Bandung, da urang mah sok lalajo we wan. Ustaz Depi tausiah teh.
0: Ya tangan itu.
1: Henteu di TikTok, eh mana live TikTok? Live TikTok.
0: Kan lain tausiah di TikTok mah live mah. Itu kan dia di TikTok mah lain tausiah kan.
1: Kumaha maksudnya?
0: Live TikTok mah lain tausiah kan disusuk ieu mah.
1: Lain lain amun manggung lagi sok di live.
0: Oh, mun keur tausiah keur ceramah kan di live TikTok kan.
1: Di live TikTok kan oge talamun disusuk-isuk.
0: Masuk ngacokeun komen teh gitu.
1: Urang mah tara komen, soalnya urang macaan we. Komenna. Talamun wayah kieu anu isuk-isuk aing mah di komen, Ustad, daripada ngobrol di TikTok atau siaran. Teu cocok cenami waktuna. Bari kieu leungeun
0: atuh. Iya, akun di Cicada sih bade request lagu Dewa 19 Roman Picisan. Salam ka Ngomang Ato sareng Bi Imas anu bade umroh mugi lancar jalan. Amin. Tong hilap oleh-olehna spesial ka Duo Urban we mugi sehat sukses teras.
1: Mudah-mudahan si Hoti eta teh nyerang di ka Arab teh lah.
0: Oh, nuker.
1: Si milisi teh. Ya.
0: Itu si Sulemi habis Mi.
1: Nya atuh Sulema dikarenakan King Persib menang lawan Raja Terakhir. Nya kamari teh Raja Terakhir. Kapan teh bisa ngelehkeun?
0: Di kompetisi sebelumnya,
1: ya.
0: Di liga sebelumnya.
1: Maka saya request lagu dari Pemuda Harapan Bangsa yang mau ngelotan api. Salamnya buat my twin Rudy Kembu. Ayeuna mah maneh geus pegang kan lari wae. Kamari lawan Pokari teh le aja soy-soy, Pak Babe Budi, Pak Budi Kaposek sama Pak Hari aja. Pinjem lah training ungunya sana. Sahai,
0: Sepahari.
1: Kan make training ungu wae. Wan, kamari kalau ngomongin tentang Dewa tadi kan Mang Akun minta lagu Dewanya wanya.
0: Roman Picisan.
1: Homecoming Fest Jatinangor kemarin sukses, selamat ya. Ini Dewa.
0: Kita di dalam rangka disnotaris Unpar,
1: aya
0: Jatinangor Fest di Bintang Tamuna, Dewanya.
1: Dewa, aya Bernadia, aya naonnya. Sukses kamari ya. Alhamdulillah lah. Resep
0: Kang Rizky ngirim kalau malah Kang Rizky ngirim voice note hese itu eh
1: ini kan dulu awi poster kan jadi mah kebaca Kang Rizkynya koyahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Abdi Aji Saputra, selamat pagi Abdi di Pangandaran Desa Cikalong, nyukun requestnya lagu Sheila on Seven.
0: Atas dia putar tadi nul melompat lebih tinggi ya.
1: Hanya Mang Aji usum naon di itu eh sumduren kene teh di Pangandaran ayah Jasep Kopo. Mang, playkeun naik-naik ke puncak. Oke, ini dari Panji Saktinya.
0: Ya.
1: Salam sehat Kang Omang Wanda, Mang Yamin, semua sahabat di suara nuhun, Mang.
0: Kurang selama on air heula we lah namanya. Siapa tuh ada yang mau telepon ya?
1: Sok,
0: gaukeun. Selama on air.
1: Gaukeun, gaukeun.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang.
1: 0811-22-1051 bisa Anda pergunakan sahabat suara. Itu masih ke loba WA anu Wan baca kendewan sambil nungguin lah. Bacain WA loba pisan WA anu ngucapkan Persib menang. Hedawan si etanya wanya awal musim berisik, akhir akhir musim nyalahin Papa Erik gitu we.
0: Ya ya ya. Sudah yang masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo.
0: Galih
1: oleh
3: Gilar.
1: Oh, eh, mana yang mana gali di mana?
0: Gilar lain gali.
1: Lar, Dabang Lar.
3: Siap. Alhamdulillah, sawangsulna sarehat-sarehat ieu teh kumaha?
1: Alhamdulillah. Gilar, laguna naon heula Gilar?
3: Laguna anu cocok yang di pagi hari naonnya kinten-kinten nurada meh semangat.
1: Mana semangat sok naon atuh Gilar?
3: 5 menit ya satu.
1: Sok
0: 5 menit.
1: Tong boro 5 menit.
3: Selalu menunggumu dua ning Aisyah part 2.
1: Aya, aya. Ya Lar, tong boro 5 menit, 10 menit, 20 menit ya aya.
3: Bener eta pisan.
1: Kadang-kadang Gilar teh sok lucunya.
3: Ah, lu emang tos ti lahir sih aing lucu mah.
1: Au. Eh kamu teh di mana itu Lar?
3: Aing asli mah di Cianjur ngan damel di Cileunyi kaleresan ieu teh nuju di parkiran kantor.
1: Oh.
3: Tadi tos tambah seula.
1: Perusahaan naon?
0: Tah Ibak tacan Ibak.
3: Ibak alhamdulillah tadi subuh tos sakantara jajap istri
1: oh.
3: Cianjur. Eh ka travel ketang. Wih ka Cianjur.
0: Alhamdulillah.
1: Aya naon perusahaan naon Gilar teh perusahaan naon damel teh sok kurang salam-salam.
3: Di perbankan.
1: Bang naon?
3: Cilenyi.
1: Bang naon?
3: BPRS sih, BPRS.
1: BPRS naon eta nu hareupeun Bandung?
3: Anu jalan saya jalur di Cilenyi.
0: Nya eta.
3: Ai ka Parahyangan.
1: Oh, eta bener. Tah, teteh bosna teh si Deri sok tanyakeun.
3: Apalnya?
1: CCS kami atuh eta mah. Bener teu? Bener tapi teh bener teu Pak Deri?
3: Nepo di Soreang.
1: Oh. Nya tuh.
3: Bener sih ayang ngaran Deri tapi di Soreang sih.
1: Pindah.
3: Hai salam-salam bae ka Citeu.
0: Sok.
3: Salam-salamna ka barudak ADC Naon tadi cek? Anak-anak jogging klinik di Cianjur nu kamari ngiluan Pokari mah ku rame pisan.
4: Oh, rame atuh, rame atuh. Artis geura oh aya pasan Diaga Uno aya
3: Rapi Ahmad. Jeung ieu jeung dulur kami kamari pas lari jeung ieu teh Jeffrey Nicole.
4: Oh, Jeffrey Nicole mantap
3: gilar. Uy. Pas rek finish.
4: Eh gilar gilar kamari seberapa kilo? Anu ngiru seberapa kilo?
3: Anu 10 kilo we mah.
4: 10 kilo mah Sabtunya.
3: 10 kilo mah Sabtu. Mohon dinten Sabtu, nu dinten Sabtu. Tapi apresiasi besar sih buat warga Bandung
4: akhirnya
3: juara.
4: Ayo namanya alhamdulillah.
0: Penyelenggaraannya lebih baik sebenarnya, lebih teratur, ya, lebih bagus ya. Pengambilan dari mulai pengambilan sampai pembelian pengalungan mendali.
4: Hari mah atuan.
0: Goodie bag
3: kan guys ya.
4: Di Kiara Arta tanya di etakeunnya di.
3: Pak eta ngambil nyanak nanti enggak bantuin respekna di Kiara Arta. Wah saya pisan pokoknya
0: mah. Mohon sip atuh. Gilar ngiring lari oge gilar.
4: 10 kilo tadi Wan.
3: Tadi ngiring 10 kilo mah wana
0: aduh. Eureun di kilometer sabaraha eureunna?
3: Alhamdulillah rugi ke finish strong
0: nembe
3: pertama ngiringan 10
4: kali. Virgin itu
3: hari sweat di Bandung finish.
4: Virgin
3: berarti. Virgin alhamdulillah
0: kemarin. Virgin 10 kak.
3: 10 kak. Coba nih pas bade lari teh di sayogikan hujan teh nih. Aduh.
4: Ya aduh.
0: Tiisnya Sabtu pagi mah hujan hulanya. Star siapa siapa setengah opat subuh sebenarnya.
3: Nya hujan gerimis eta ge aduh kumaha ngiuhan di Masjid Al Uqwah.
0: Salat subuh di jalan eta teh gestar salat subuh heula.
4: Alhamdulillah.
3: Ya salat subuh heula, rek si salat subuh alhamdulillah ning ka bujeng tiasa ngiringan ya. Sasarengan sareng nu sanes salamet.
0: Ai gilar teh apal aya ojek gitu.
4: Eh olahraga sia teh sok lieur wae
0: mah. Sing capek
4: atuh. Eh mana mah.
3: Bener teh salah. Teu nanaon tapi nanaonan mun cek Ustaz Devi
4: maning. Eh dangukeun bukan apa yang Anda keluarkan tapi apa yang Anda perjuangkan eta bener teu ngelehkeun diri sorangan bener teu tah eta lari teh wadah sia teh
0: pengen keluarkan teh maksud
4: naon duit kan maneh 1,5 juta mah kudu lari kudu naon gitu heuh tapi pun apa yang bener tau kata kamarinya mahal-mahal kan ya bukan apa yang Anda keluarkan kan ya tapi apa yang Anda perjuangkan karena ngelehkeun diri sorangan gitu 10 kilo
0: kudu mayar ge bisa rek berjuang mah tuh
4: apanan eta wanan ada satu naonnya kebanggaan lar.
3: Eta saya aslina. Yang gitu. Dicapai teh dengan keringat teh eta pas nyatu sabarasi tapi naon teh kebanggaan teh nih.
0: Apresiasi gitu aja ke diri sorangan bisa mampu gitu aja 10 bisa. Kilo
4: eta. Gitu. Siap. Gilar tapi finish 10 kilo nah teh jeung babaturan loba atau sorangan.
0: Ya bareng
3: dah karena lagi. Kalau resan pas angkat mah sesarengan.
4: Komunitas kan. Pas,
3: ADC,
4: ADC wan tadi teh.
3: ADC panas Cianjur.
4: Asup kabeh. Bareng minitna.
3: Alhamdulillah, pas angkat mah bareng pas breng kilometer sebiji tinggal marananya ada geus capek teh. Jojol ke di abi di dieu panak we gitu.
4: Teu solider kuna mah tuluy we untuyana tuh.
3: Tah, nya oge sih bener tapi da eungap kilometer 7 teh terus rada.
0: Mulai nu ngablet budakna eungap ya.
4: Batakna slow nu slow teh wan i gitu kan slow.
0: Ai ai ai ayeuna itu di mana di
4: Cileunyi
0: itu. Cileunyi ai Bumi di mana?
3: Di Cileunyi.
0: Kulat. Bumi di mana?
3: Bumi mah di Cianjur. Tapi itu teh asli di Cianjur. Di Sumedang, damel di Cileunyi.
4: Alus teh naon.
0: Eta teh di Sumedang ka Cileunyi ngangge naon?
3: Ngangge mobil.
0: Nah, itu lain yang lompat.

0: Bandung.
1: Lahir Ajuran, Ciajuran di mana, Lar?
0: Di Bepas, caket rumah sakit umum daerah Cianjur.
1: Oh, Bepas eta di dinya.
2: Anu sakit?
1: Eh, rumah sakit sih teh.
0: Rumah sakit mah batur, abi mah sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Cing sarehat sadayana lahnya, gilarnya.
1: Gilar geus berkeluarga, Lar. Geus belum keluarga,
2: Cas. Geus istri tadi,
1: antar istri. Atos. Nya, sabareja budak?
0: Orang kali dua.
2: Istri.
0: Hiji.
2: Oh, hiji.
0: Gila ngomong-ngomong dua mah.
1: Mana mah yang diomongin
2: wae. Nah, budak sok di nomorannya, budak kaji, budak kadua, ya pabajikan tadi di nomorannya.
1: Eh, mana itu juga anu.
0: Wah, beda urusan lah
1: tuh eta wae. Eh, pabajikan lagi gigireun asih teh.
2: Ini tadi sudah anterkeun ke travel.
0: Geus dianterkeun bener tadi.
2: Sok atulah aja cing lancarnya.
1: Sehat sih, sehat.
2: Buat hari ini cing. Nanti kita putar lagu nanya.
1: Amin, amin.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Salam. Eh, pasif teh mantir radenya.
2: Minggu, eh kan Oktober, mainnya Oktober tanggal 11
1: IC, AFC, AFC.
2: Oh, seharusnya dia internasional, libur internasional. Libur internasional, KB Liga libur.
1: Pipa.
2: Karena aya AFF nanya.
1: Pipa, weh nggak salah.
2: Main pipa mah kan yang para lawan pipa mah.
1: Nah, udah sekuai di balai dong.
2: Urang mah nyaho nyaut, mana di
1: sebelah kita
2: urang teh. Urang mah nyaho nu bener aja pipa mah yang para lawan.
1: Kan pipa na lain pipa para lawan ieu mah. Ieu mah pipa na pipa poreper.
2: Tuh kan.
1: Dua. Saurang lagi. Satu orang lagi.
2: Ada yang mau nolong lagi?
1: 0811-221-051. Sambil nungguin kita bacain dari Arabel Ciu di Banjaran. Eh Ciu kamu nawe Ciu. Pagi Urban lagunya dari Kanaya.
2: Kanayanya adanya yang karena aku cinta dia. Cuman itu aja yang ini gak ada yang
1: Rindu Purnama.
2: Rindu Purnama gak ada kan apa Arabel.
1: Atau omong itu salah.
2: Berarti yang
1: salah.
2: Lain mana boleh
1: Rindu Purnama atau itu salah.
2: Ayo mah. Akhirnya ya karena aku cinta dia wungkul Kanaya mah.
1: Oh gitu. Lamun pakai kan jadi Kanaya kan nantinya udah jalan.
2: Nyari dago di luhur.
1: Buat Yasep Kopo, Nia Cibodas, Mama Depa, Bunda Mary, Anjar, Ajay, Fahri. Kenapa sih Fahri di telepon emang justru mau mulai nama ditahkan di siaran ini? Enggak ah. Biar rame, makasih amang-amang sehat terus. Enak Fahri mah jual mahal. Semenjak terekspos oleh radio-radio lain. Kok aing mulai ayakan dia kayak dititah langsung ngomong. So kayak hiji deh badai
2: mah. Ini kita yang Kanaya yang karena ku cinta dia aja ya. Arabel ya kita puternya ya.
1: Enggak sih tadi kayak enggak sih dengan hiji ya tadi hiji.
2: Udah tuh kan dan can enggak balas. Tas ibe ta enggak
1: sih. Mana ya tetaikeun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, sehat.
1: Mamang
3: Kolot.
1: Mamang
3: Kolot. Mamang Urban.
1: Ibe laguna heula hoyong naon sacan ka mana mendi maneh.
3: Oh, laguna ieu mang, laguna tip ek mang.
1: Nu mana ya?
3: Mawar bodas.
1: Mawar hitam.
3: Mang, orang selamat lah tuh mang yang Persib buat memutus rekor atau
1: mang. Mangga.
2: Ya, benar Persib ya alhamdulillah
1: nya. Heeh, raja terakhir.
3: Nya atuh pemutus rekor mah kan kamari teu menang hese menang nya ku Bojanona.
1: Nya. Jadi ku Igor mah menang, ku Igor mah menang di Korea jeung menang Persija. Kuala ku Bojan mah duana geus teh can pernah.
3: Iya mamang aya bau-bau juara deui nya mangga.
1: Amin.
3: Biasa jadi awal liga mah terus seok-seok ning kamari ku Bojan jadi akhirnya juara.
1: Heh, tapi anu gigireun mah nya osok asa pang menang nawae padahal karek itu pertandingan
3: atuh. Iya. Mari kita bahas menang jeung Persib mah ngasa juara Piala Dunia.
1: Lah, malah karek pertandingan kedua.
2: Banyak pilihan Piala Dunia cet teh.
1: Awal musim berisik.
3: Priyana meni asa
2: berlian. Kan aya nu geus silata
3: teh. Naon sih urang mah geus menang 5 tuh bintang nage, sagedeung ni bintang 7 atuh antirin.
1: Wah, edannya bintang 7 cet teh.
3: Kapan antirin ngobat nyeri puntung.
1: Orang pintar cet teh meninggi orang pintar. Ah, mana emang tuh ngomongkan Persib lah, ngomongkan kubahaya kamarinya. Ayah nu ngomongnya, jangan dengerin pakar-pakar yang goblok. Tapi bayarnya 10 tambah genep 17.
2: Nu goblok ngomong nak.
1: Sok siapa mana nau dia tuh gadek situ.
2: Aing kepancing wae ku sih.
1: Jangan dengarkan
2: pakar nu goblok teh pakarna atau nu
3: mana bakal muncul mang.
2: Cek mana? Nu goblok teh nu ngomongna atau nu pakarna cek mana?
1: Minggas mana ai mane? Pokoknya mah aya nu ngomong kitu. Aya nu ngomong pokoknya mah pakar gobloknya tapi 10 tambah genep 17.
3: Mang pan hirup teh kudu aya pangleuwih naon geun deuna usaha kudu aya batian mang berarti eta geus batian mah ai. Pakar ekonomi mah tuh kudu
1: kitu pakar. Ai

0: Matematika ya. Ilmu pasti sia teh hiji tambah hiji dua.
1: Oh. Eh matematika. Poho salah hukum atuh poho di malumi geus
2: kolot. Ayeuna mah sagala ge teu pasti mang. Anu pasti mah janjina wungkul.
0: Ah kitu.
1: Ya, kitu lah nya.
0: Heeh, tah si
2: mah. Bisa mah kamari ge pan.
0: Tamun kata eta.
2: Kamari ge mang kurang geus sadar kamari disemprot ku ieu ning mang ke pidato anu pimpinan pondok teh ning mang.
0: Bentar, bentar.
2: Nya, ku eta ge sabaraha mang lamun sadar mah kudu udah areling rumang padahal dia teteh mantek atau mang sindiran aduh aduh
1: benar atunya kena bisa beda kiai banyak
2: nya atuh ngan cuman marena nah sudah menutup diri mang gitu we hese we muka kebenaran teh teu balik ye mang we kudu di demo
0: sok atuh demo mereka itu da urang betuani urang mah cicing di mah
2: mang wanda nu anian
1: wani urang mah pangharepna dewa mah
0: naon naon demo naon mana pengharapnya
1: Jakarta
0: demo naon
2: demo panci
1: demo sate
0: demo panci demo sate
2: mang mang eta nu nebak-nebak kalender tara asik deh naha mah nyamangnya
0: si pahari
2: heeh naha mang
1: aya ngawe ama aya
0: mana hese nu nelepon hese
1: nelepon
2: oh henteu kan saprek beralih ku ieu nya mang ku naon ku kuota jadi loba nu nelepon nu alanyar nya mang
0: ya. Padahal wi gampang ku WA mah tuh nelpon ku WA.
2: Ya padahal mah kemarin mah kan lamun ku puasa mah kan saya ge 5 ribuan kan 2 menit yo.
0: Geus
2: gantung teureuy. Heeh.
0: Mendingan ku iya tuh nya ku WA mah santainya.
1: Ya geus salah pokoknya mah
2: nya. Itu mah campur. Atau kada emang omat laguna mah ngetakeun.
1: Nya
2: nya lamun teu diputerkeun. Saya akan lawan.
0: Ada.
1: Isuk diputerkeun. Kok
0: lamun tidak diputerkeun? Kuma,
3: saya akan lawan.
2: Lain kasihan orang.
0: Ya omongan wae sih mah.
1: Ayo nuhun ah. Oke bae nya.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Mana masuk antep si eBay, mana mau ka pancing, mana mah. Mana teh jelema anu kudu bisa nahan emosi. Kenu si eBay nu emosi mah.
1: Ah kumaha? Teh emosi tuh tongoro urang rakyat kabeh emosi kadang yang lagi.
0: Tahan sabar, mending puterkeun.
1: Batua sudahlah.
4: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Asia lagi halus
1: ayeuna teh. Eropa Asia euy, lebih berharap Asia euy.
0: Mudah-mudahan.
1: Nah, ini Liga mah geus 3 kali juara berturut-turutnya. Asia semudah-mudahan bisa
0: aya level
1: lain. Melampaui Persipura karena capaian teratas tim Indonesia ini Persipura.
0: Tapi Wan kamari ge urang teh geus mecahkeun rekor can aya tim Indonesia anu menang di Korea can aya. Geus kalem
1: ya, semoga lah.
0: Amin amin amin. Ngadarung awen mah barudak ngadarung a. Tapi da teh cukup ku doa anggar kudu diikhtiaran sahabat. Siga urang di imah pareum internet nya teu cukup ngawa doa
1: anggar kudu kudu koneksina alus
0: ikhtiarna kitu
1: ku melsa atuh
0: eta jadi kudu aya ikhtiar jadi takwa teh adalah satu proses aktif jeung neangan carana tong kukul ku doa tapi da anggar kudu neangan.

0: layanan terbaik seperti Raya Basic. Ini teh adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan dynamic public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda, contohnya CCTV dan lainnya. Ini teh mulainya dari Rp600.000 ya, dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih Ecofiber. Kalau ini mah layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home untuk penggunaan personal dengan harga terjangkau, mulainya dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya mah ya sahabat Melsa Internet Service Provider, ini untuk internet lebih baik sahabat.
1: Sekarang kita masuk ke itik sahabat, soal ada yang menarik, ada yang menggelitik.
0: Sok
2: itik informasi menggelitik.

0: pertama, di mana ada seseorang yang lebih memilih penjara, ya. Jadi pura-pura merampok biar jauh dari istrinya.
1: Wah, iya bahaya ya. Informasi ini kita ambil dari Halusi Media.
0: Halusi.
1: Sahabat Cara, Sahabat Suara ya. Kalau biasa tuh orang ngerampok ini buat kayak mendadak ya atau naon. Tapi kakek 70 tahun bernama Lawrence John Ripple di Kansas City ini malah nekat rampok bank di Labor cuma demi masuk penjara dan kabur dari istrinya.
0: Mas aki-aki dehnya. Uniknya juga, usai mengantongi uang $3,000, si kakeknya bukannya kabur, tapi kalahkah diuk ya, di lobi sambil minta pegawai bank panggil polisi.
1: Nah, sang istri pun sempat ngira ucapan suaminya cuma bercanda. Tapi ternyata benar kejadiannya. Beruntung si kakek ini akhirnya lolos dari hukuman penjara setelah pengacaranya berhasil membuktikan kondisi mentalnya yang terganggu.
0: Oh, sedamang jeprut, rupanya mah jeprut. Dan
1: masalah jeprut nah terganggu karena tekanan dari istrina.
0: Ku sabab tekanan ti istrina jeprutna teh. Ya. Jadi urang teh kudu nyaah ka salaki-salaki urang teh.
1: Ya ulah. Gimana sarua kasusnya jangan anu bisa nyasap teh kayak gara-gara pas kebakaran hutan ada asap.
0: Oh, RT,
1: nyasap,
0: RT.
1: Nyasap di imah randa tapi terupoe teh balik-balik.
0: Sabab punaon?
1: Pas ditanya teh, "Ah, kalau di rumah, kalau pulang ke rumah malah diceramahin, diomelin, di sini mah dikasih minum, dikasih makan, dipijit."
0: Heh, dah karunyaeun, disangkana anu nyasap. Jangan anu nyasap ya. Tah, sahabat, dari kejadian ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Singnya ah kalau jadi salaki meh teu nyieun macam-macam jeung teu jeprut.
1: Yang juga cek mana kan, mana kan namun sulah. Ayo mama jangan balik baut, ayo di pengkolan sama kerok mini suri.
0: Cek sah,
1: mana bisa cek
0: sah, ayo

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung. Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: depan saya cowok idola idaman para wanita.
1: Akan saya Elmi Urban, saya idola para
0: randa, pria,
1: para randa. Jadi para pria siapa? Jadi idola mah mendingan ku kabeh kalangan wan urang teh wan. Ada pria, wanita,
2: pria
1: kecil, besar, pokoknya mah jadi idola we wan. Namanya yang bisa melakukan itu adalah martabak. Martabak idola pernah ya. Martabak idola. Ayakeun mah duh bal. Heh, tapi kan Bandung teh terkenal dengan kulinernya banyak.
0: Iya, pasti.
1: Kulinerna tentang wisata-wisata sejarahna oge, bangunan-bangunan heritage. Tah, sahabat, kalau Anda ingin menjelajahi Kota Bandung ya, tentukan titik awal sempurnanya di mana. Dan Elmi kasih saran yaitu di L Hotel Bandung ya. Sok nikmati weekend, long weekend ya. Tempatnya nyaman, dekat kemana-mana ya. Ini teh menjadikan Anda serasa apa ya, menginap di rumah sendirilah banyak. L Hotel ini bisa jadikan titik awal sempurna juga untuk Anda yang ingin menjelajahi Kota Bandung, menjelajahi wisata belanja kulinernya. Mangga lah.
0: Yes.
1: Sok, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi saja 022 42 322 86 atau 0877 7677 0067, dan follow Instagramnya @lhotelbandung.
0: Iya, si Mang Tono tadi lagunya baru diputar yang cangcuternya. Tadi menanggapi pidato tentang pakar yang non tambah pintar tambah goblok sebenarnya.
1: Ya pakar ya. Iya.
0: Mang, sebagai pakar eta dago pasti kesinggung ya ku pidato kamari. Nuhun, Mang.
1: Dago pakar.
0: Sebagai dago pakar.
1: Dago pakar. Aya deui anu ngawe anya wanya ka urang imah, tapi na nonte istilahna mah mere info hungkul ya.
0: Naon info naon?
1: Mere tentang nu pakar-pakar eta.
0: Info jongklok lain.
1: Iya cenawan. Tidak perlu takut dibilang goblok ya. Takutlah ketika sudah goblok tapi arogan, anti kritik, merasa paling benar dan tidak punya empati terhadap orang lain serta haus akan pujian.
0: Sah itu teh.
1: Nya sah we eta mah. Sah we lah, nu ngarasa kitu, nu ngarasa we.
0: Tiap ada pidato baru tiap jadi kontroversi wae nya, kunaon nya geus mending ngulah pidato lah, mending cicing we lah.
1: Matakuan nya urang teh kudu bisa lah nyaring.
0: Ya.
1: Mana anu dengekeun, mana anu ulah.
0: Tah, ieu Chandra juga ngawe aya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Sanjung Sari Chandra Acung. Erik ya lagunya. Hanya bermodal cita ada nanti kita puterin. Salam untuk Mang Elmi, Mang Wana, Alkui Suara. Papa jalan-jalan alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008, Boboto Persib salam dunia. Mugi sadayana dipasihan kelancaran rezeki, sehat panjang umum, panjang umur, lancar segala urusan. Amin. Barang lama terlihat klasik,
1: cakep,
0: lalu dibawa ke Kota Gersik,
1: cakep.
0: Hidup ceria dengan bermusik, Iswara memang asik.
1: Oh, halus Chandra. Chandra nomor sepatu sabar Chandra.
0: Urang di beres sepatu.
1: Oh, ananya hungkul urang mah. Nomorna mah sabaraha? Amun 42 berarti sarua aja urang.
0: Urang mah. Karena nomor sepatu sabaraha Chandra?
1: Oh, di beres sepatu ke mana wan?
0: Kos kaki.
3: Iti. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
1: Sahabat Suara, kita masuk ke etik yang kedua.
0: Sebelum etik, balas 42
1: sudah. Sarwa berarti yang kurang 42, sarwa.
0: Ya, ini etik yang kedua ini. Sahabat Suara, kita pergi ke Cina ya.
1: Seorang pria Cina dikabarkan fasih berbahasa Jepang setelah menonton 4000 film dewasa Jepang.
0: Aya dampak positifnya imam mana emang ratusan ribu film BF tuh dampaknya mana
1: sah ngomong masuk lalu di film mana masuk
0: dembelakan
1: ke batur dembelakan
0: ke batur sah dia tuh ada yang mana wungkul
1: sih sok kata sok bener mana mau ngomong teh. Sahabat Suara,
0: luar biasanya 4000.
1: Kalau biasanya orang itu les mahal-mahal buat belajar bahasa asing
0: ya.
1: Seorang pria asal China bernama Jaku Song. Jaku Song punya metode super sakti sekaligus bikin mikir keras. Tanpa ikutan kursus, dia ngaku berhasil fasih berbahasa Jepang dan cuma berkat nonton film dari 4.000 film dewasa Jepang.
0: Pasti apa lawan artinya ikeh-ikeh sih emangnya.
1: Eh,
0: sih. Kenapa nyepar ya tamah?
1: Kan pasti ieu mah tong ikeh hungkul atuh.
0: Ya salah satu pasti apaleun.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi ini si saya tadi Jakuji sakana teh.
1: Jakusong.
0: Jakusong ini belajar otodidak lewat tontonan pemersatu bangsanya sebenarnya. Jakusong ini belajar kosakata sampai ngucapinya secara intens. Ini bukti sakti metodenya dia ini nekat ikutan ujian Japanese Language Proficiency Test alias JLPT dan sukses dapat sertifikat tingkatnya N2 yang artinya dia sudah paham banget percakapan sehari-hari bahasa Jepang.
1: Pengalaman ini bahkan dia share di YouTube sambil nyebutin nama-nama aktris favoritnya sebagai dosen pembimbing. Dalam tanda kutip dosen pembimbing nanya, meski bikin ahli bahasa tepuk jidat, aksinya ini ngebuktiin kalau ngedengerin bahasa secara berulang emang bikin ampuh dan bikin paham.
0: Ya, jadi melalui apa hal yang dia suka gitu. Ya. Apapun itu kan kebenaran lo, ini bikin nonton film dewasa nya. Ya.
1: Jadi nama imawan definisi sambil menyelam, minum air, tikerlep, diteleku hiu.
0: Bentar teleku hiu kan positif, iya mah jadi bisa bahasa Jepang.
1: Positif bisa bahasa Jepang.
0: Ya,
1: kan lempang leklok.
0: Tapi tetap diteleku hiu, tetap lempang leklok mahal sih teh.
1: 4.000 tuh.
0: Ya kan sekali 4.000 itu sama seberapa tahun gitu kan. Total 4.000
1: judul.
0: 4.000 judul. Ini Samurai X. Kereta Jepang Samurai.
1: Ima wau juga Kak Sugiono.
0: Naruto X.
1: Kak Sugiono kosong kosong. Main itu apa sah itu? Berarti main suka lajo.
0: Naruto X. Naruto kan film Jepang.
1: Ya.
0: Tapi Samurai kan di Jepang.
1: Ainu X X kan gitu biasa nama.
0: Ekstrek ekstrim.
1: Lain lulusan.
0: Hah?
1: X Wanda X naon gitu. So Wanda misalkan X Unpad berarti Wanda lulusan Unpad kan?
0: Ah contoh kita asal gue X Unpad lulusan Unpad. Agak lawan gitu.
1: Eh tambah kolabs.
0: Lawan melawan. Persib X Persijap.
1: PS ari lawan mah PS Asia.
0: PS dan PlayStation.
1: VC VS VS. Singkatan VS Taiwan.
0: Versus.
1: Iya.
0: Cuma X pespa. Pak.
1: Nya kolab X mah.
0: Siapa lah liar.
1: X kolab.
0: Kira nanti nonton teh malah terus pasti bahasa Jepang. Wah bahasa Eropa. Wah bahasa.
1: Aduh apal judul mana? Nebelakan ke Batur. Nunda apal judul? Ayo minta apal apal aja.
0: Emang dan ninja mati. Memang samurai mati Jepang.
1: Tapi pan itu teh anu ayah X X dan mana apa dah? Wah nu X X dan mana di itu mah?
0: Ayah samurai X memang ayah film asli.
1: Oh wajib ayah catatan.

0: FM-nya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudio_mall_bandung atau hotline di 022-8601-2000.
5: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Tunduk nah tunduknya.
1: Hah? Ah, itu dulu mah modern geus bakat tuh.
0: Cuaca cerah gitu jadi tunduk.
1: Teu, biasa lamun tunduk itu mah war kuduna kedah dibobokeun di hotel anu raoseun wan.
0: Wah, di mana we atuh?
1: Di Indigo wan.
0: Tunduk sok hotel.
1: Iya, amun tunduk mah dasar ubarna.
0: Pemandangan.
1: Oih, pemandangan marak pakuan.
0: Kadalalam.
1: Gak ada alam yang ngedaheun di sana mah war atuh wan. Daerah dagu ai kamu wan. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan lah. Kalau Anda masuk nih ya dari lobinya, desainnya itu udah mempesona dari beragam neighborhood story. Kemudian ketika masuk ke kamarnya juga nyaman. Tadi pemandangannya hijau pegunungan Marakpak menyegarkan dan fasilitasnya ini memanjakan sahabat suara semua. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi juga pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa. Ini tuh menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga beragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16. Ini tuh mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama.
0: Bahan stiker atau vinyl teh?
1: Beda deh ya tuh imah vinyl dah.
0: Ruang ini nyokotin aja tam.
1: Siapa mana? Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon 022 87 80 6688. Follow juga Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi aja websitenya di hotelindigo.com/bandung sahabat.
0: Iya. Jadi tadi nong ngirimkan ya, oke, jadwal Persib teh aya
1: sana.
0: Jadwal Persib yang akan dilalui dah. Dah libur lah itu libur, libur
1: non
0: international holiday non lah.
1: Holiday. Nah, mencet itu aja. Sok. Tadi itu. Jadi sahabat suara sedikit saya mau nge-spill jadwal Persib yang akan bertanding mulai Minggu 11 Oktober.
0: Lila kene berarti nya?
1: Lila tuh. Ini teh Persib melawan Dewa United home ya Wan.
0: Iya.
1: Jam 19. Kemudian hari Rabu, tah deket itu. Jeung tapi dah home oge sih. 14 Oktober na lawan Vietel FC.
0: Mana Vietel
1: teh? AFC mah AFC.
0: Iya.
1: Heeh. Di Bandung ya. Kemudian tanggal 18 na 4 poe kemudian lawan Persik home oge. Edan ngaderede dah home teh euy. 11, 14, 18. Kemis na tanggal 22 Oktober itu lawan Madura United away.
0: Ya. Intinya mah Persib dan semua adanya lagi libur ya. Karena timnas Indonesia juga akan bertanding ya mulai hari besok itu masalahnya. Jadi intinya mah etalah jadi semua liga libur jadi nanti bertanding lagi Oktober ya 11 Oktober. Jadi lami keneh 11 Oktober.
1: Nya, tah urang
0: pirituna tim Indonesia nu main.
1: Tah kitu, urang akhirnya urang ngadukung Indonesia, ayeuna mah ngadukung Indonesia, ya. Ngadukung Indonesia.
0: Kumaha ngadukung Indonesia kumaha
1: saran? Oh, namanya Indonesia.
0: Pangtong, pangtong, her. Ngek.
2: Iti. Informasi menggeliti. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
1: Itik. Memang ini informasi menggelitik yang ketiga ini gak habis pikir.
0: Dari India ini kita dari, tadi dari Cina sekarang dari India sahabat suara ya. Jadi dikarenakan cuma internet yang lemot, warga India ini nekat mengikat teknisi internet di menara.
1: Makai Melsa. Lain kakak teknisi nanyanya ya kia.
0: Makanya kalau belum internet amat lemot makai Melsa atau minya.
1: Ayah ini.
0: Ayah.
1: Kedua itu karek-karek bius itu. Sahabat suara, kalau emosi pas sinyal internet lemot, kelakuan warga di Uttar Pradesh India ini bikin benar-benar di luar nurul dan di luar kendali juga. Ya, kesel jaringan internet jelek selama hampir 2 tahun, sejumlah warga nekat menyandera dan menali seorang teknisi langsung di menaranya.
0: Jadi kejadian ajaib ini awalnya, Sobat Suara ya, pas si teknisi ini yang namanya Aditya Bansing datang ke desa Hardauli buat benerin jaringan. Nah, warga yang udah emosi langsung nyamperin si teknisi karena merasa ditipu. Sudah bayar paket 5G tapi dapatnya cuma 4G. Bahkan sinyalnya sering hilang. Total, padahal menaranya berdiri megah di desa mereka. Nah, niat hati biar sinyal cepat benar, aksi nekat warga ini malah bikin 6 orang dari mereka terpaksa diciduk sama polisi lokal.
1: Tah, pelajaran pentingnya, kesel sama providernya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai teknisnya Italiano.
0: Okay? Jadi gini, orang menjelmanya munker kesel itu butuh orang untuk disalahkan. Jadi berkaitan atau tidak pun tanggung jawab si etalan pokoknya aing aja jelema nu disalahkeun kebenaran si teknisi nu aja. Jadi mengungkapkan rasa kesal teh ke teknisina.
1: Tapi di Italian oke.
0: Nyada itu ku kesal pisan meureun.
1: Henteu sering lemot. Mau adek mah bejakeun tanya sianya kadunungan maneh. Tah ieu teh goreng wae
0: gitu. Kesal pisan gitu.
1: 2 tahun
0: atuh. Mah dibayar teuing bayaran mahal tower aya tapi aya lemot angger gitu.
1: Nyata urang nyalahkeun ka ieu da pagawe abi mah.
0: Iya tadi si ieu teh orang-orang di ieu teh keur diajar bahasa Jepang mi nonton video. Jadi kan tepetan. Jadi we
1: ngararada tong nyalahkeun teknisi, tong nyalahkeun teknisi.
0: Jadi keur
1: gantel atuh. Soalna teu make Melsa.
0: Makana make Melsa atuh Melsa internet service provider mah nya.
1: Ada tuh kabret ini teh ada dua layanan ya terbaik seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan dynamic public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Ini mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa internet service provider untuk internet lebih baik. Lu jadi pertanyaan, ayah tuh Melsa di India?
0: Udah sini kerangkeng tani sini.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Sebuah lagu dari Padi Ribon
0: untuk Persib Bandung, Haru Biru.
1: Lain.
0: Ya, biru-biru nami. Kan
1: emang,
0: seperti
1: emang Haru Biru.
0: Kami biru, Persib,
1: enggak Persib. Iya mah Haru Biru mah buat hotel di Pangandaran.
0: Laut
1: Haru Biru. Laut biru, laut biru, laut biru.
0: Terus buka Persib. Karena biru-biru nah, Mi.
1: Ah, siap-siap ke mana karapai.
0: Juga Bluebird, buka Persib, kan yang biru.
1: Nah. Ya, amin lah, guys, amin. Tapi yang pasti, Padi Ribon ini satu grup band yang mempunyai produk, yaitu Kijang Ribon.
0: Jadi kenapa disebut Padi Ribon, kudunya apal hal sejarah, nah.
1: Nah, aku naon.
0: Mana tebararang kasaron, Mi, dilalem pengken buk, nah, teh.
1: Jadi?
0: Padi Ribonding, tapi ah, ayah ingna, tepas, ya, Ribon, weh.
1: Saya masuk ke mana karep wae itu menyesatkan. Nu bener nama Wan kunaon ieu disebut Padi Ribon teh karena ngajuru deui.
0: Maksudnya
1: ngajuru deui melahirkan kembali si Padi teh.
0: Iya, lahir kembali lain melahirkan kembali.
1: Lahir kembali kumaha pada eta teh keneh atuh. Lamun lahir kembali boga adi.
0: Oh, piu nah ieu mah
1: Padi. Aya, buku Padi Ribon teh aya di piu.
0: Oh gitu, mun oh. Piu mah lain Padi Ribon
1: kan. Musik kimia. Nah. Eta, imane.
0: Kenapa si Piu teh?
1: Si Piu nama rusak, karena dia benerkan di segitiga
0: komputer. Eta, si Piu komputer, si Piu Padi. Ah, jadi kemana-mana itu teh?
1: Atau
0: gara-gara pidato sih jadi kemana-mana?
1: Oh, mana itu
0: gara-gara? Gara-gara pidato, atau pidato kaki?
1: Eh, saya cuma sekali itu kemana-mana. Pokoknya sebaya tong didegekeun lah. Pokoknya mah sekarang sudah jam 10, saatnya kita pamit sahabat suaranya. Maafkan teman saya Wanda, keun udah si Wanda mah kieu. Tapi da orang teh minta hampura jeung maneh teh sakumaha da maneh nu ngacacang wae urang mah bageur.
0: Teh saya mah mewakili suara masyarakat itu.
1: Suara da.
0: Yang ya jadi sedih gitu ya sebagai masyarakat warga Indonesia, sedih orang teh ningali pimpinan orang kitu sebagai warga Indonesia. Ambek urang teh ningali pimpinan urang kitu yang seolah-olah menunjukkan rasa kekuasaannya tanpa rasa empati terhadap kondisi yang terjadi.
1: Mata
0: tahu ku urang mah ngerasa sedih, ngerasa ambek urang teh sebagai tapi dari kumaha deui apa daya gitu ah, masyarakat mah nya.
1: Makanya Wanda pendekatannya jangan dari sana. Pendekatannya kita mah beruntung jadi orang Indonesia, Wan. Pahalana loba.
0: Tah eta
1: nya. Pahalana loba.
0: Sisi lainna ditinggalinya minimal dosa-dosa orang ditanggung oleh pemimpin-pemimpin orang nu jolim.
1: Akeun antep. Pahala orang mah loba insya Allah. Ibadah we niat kena
0: kabeh kasedot ku pejabat-pejabat tu ieu nya. Cing gitu amin.
1: Meureun.
0: Teu bener eta mah dijawab kan kunu aya pertanyaan teh kan.
1: Meureun ya. Nah, pasti mah orang ulah kabawakeun edan.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Keun mah nu kana di laluhur nu edan mah.
1: Oh tapi dari ieu urang teh kieu jadi warga ge ageur jadi rakyat ge.
0: Kudu kumaha
1: pindah we hayu pindah.
0: Ku ka luar negeri mah nya.
1: Garut lah.
0: Indonesia keneh.
1: Elbi Urban pamit.
0: Wanda Urban juga pamit sama Sonora. Terima kasih buat semuanya. Ih, suara. Suara seru.
1: Au.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jadi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada salah satu sahabat suara namanya Kentang Lumer yang baru saja di ghosting sama seorang wanita. Kentang Lumer ini enak banget ya, mashed potato ya kayaknya ya, jam segini ya, sama steak ya. Terlalu mewah di tanggal 21. Baik, ya kita realistis saja abis ini. Betul, mie instan. Yang pasti dia tuh dibohongin, terus nanya, kok bisa ya masih ada scam? Hey, tenang, aku dulu ya, buat Kentang Lumer ya, aku dulu kalau misalnya mau deketin cewek itu harus cek dulu sana sini, dia ini yang nyukain dia kakak kelas bukan, terus dia itu pacarnya anak basket bukan,

atau kuliah ya. Lebih jelas masa depannya. Audi dengan Bila Saja. Wow, pagi-pagi udah ngomongin cinta ya. Yang paling benar memang hi-fi. Satu-satunya ya. Kalau bahasa jauhnya CG-CG nih.

Coba ceritain lagu ini pertama kali kamu dengar ketika lagi momen apa. Audi dengan Bila Saja di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Yes. Yang pasti Dodo Harahap baru aja memulai nongkrong bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana hari Sabtu minggunya sahabat suara? Aku, kalau aku lumayan gangguan pencernaan ya, karena aku gak tahu, saya kurang paham dengan sebuah kuliner yang rasanya enak tapi menyiksa untuk beberapa orang, termasuk saya yang harusnya kan Harahap kan Batak doyan pedes ya. Ini ternyata kemarin saya tuh makan yang namanya sambal dadak. Tadi pagi tuh udah 4 kali ke toilet. Jadi gak tahu kenapa namanya sambal dadak. Emang gak ada deadline ya makanya dadakan ya.

lagu ini juga akan dimainkan juga dari Rizky Febian dengan Cuek setelah yang ini. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Asik ya, sehidup semati Delantis. Itu dia, baru saja kamu dengarkan dengan Jangan Terlalu Posesif ya. Hati-hati ya, untuk yang menjelaskan penyanyi aslinya itu adalah menunjukkan angkatan kita ya. Sebelumnya Naif. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia menyapa sahabat suara yang sudah mendengarkan melalui web streaming juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Irma, Hai Dede, Kalula, Nadi, Yesa, Nita, Hilda, Your Lai, terus juga apa kabar Riana, Katrina, Sukma, Dekna, lalu juga ada Nurba, dan juga ada Amu Tepiar. Namanya 2026 makin dar-der-dor namanya ya. Nanti kita lanjut lagi ya sahabat suara ya. Dere dengan Puspa, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sesaat lagi, 2 menit lagi bakalan muncul.
1: Suara Warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswa.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Indonesia telah mengkoleksi 6 medali di Asian Games 2026. Di antaranya, tekbol menyumbang 1 perak dan 1 perunggu, sedangkan karate, soft tennis, dan wushu masing-masing meraih 1 perunggu. Sementara itu, Cina masih memimpin dengan 20 medali, yakni 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Disusul Jepang, Korea Selatan, Kazakhstan, dan Thailand.
0: Suara Fakta.
2: Seorang pengusaha UMKM di

parkir kendaraan operasional yang disebut mencapai 2,5 juta per hari. Akhirnya, pengusaha UMKM tersebut memilih menutup lapak karena menilai besarnya biaya dan tekanan di lapangan membuat operasional tidak lagi memungkinkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah siap untuk makan siang, sahabat suara? Saya belum, karena masih punya tugas sampai jam 2 siang. Dodo harap masuk ke putaran kedua di 10 lagu

0: dengan porsinya short talk, lagu yang banyak. Silakan meluncur ke 9 kota, ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau bisa juga di web streaming di iswaranetwork.com/streaming. 3 lagu ini siap dimainkan setelah Nadine Amizah bertaut. Dodo Harahap masih di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada komentar dari sahabat suara yang, loh kok di luar dugaan sih gitu. Jadi biasanya kan, hai ketemu lagi, Dodo, halo, ini enggak. Hai Dit. Jadi Dit itu bilang, penanda pergantian minggu siang hari adalah muncul live-nya Dodo Harahap di Iswara. Zar. Ada gak sih sahabat suara yang mengalami hal yang sama ketika melihat sebuah konten atau sebuah acara di TV? Kalau udah muncul, berarti dia udah ganti minggu.

menyanyikan lagunya Om Chandra Darusman dan Dian Sastrowardoyo ini, Perjumpaan Kita. Sepertinya secangkir kopi, terus view-nya harus hijau kayak di Lembang, Bandung gitu ya. Ini kita lagi apa nih? Makan nasi rames yang gak cocok ya. Tapi semoga bisa menemani makan siang sahabat suara ya. Ada juga Melly Guslau dan Ari Lasso dengan Jika, siap dimainkan. Setelah Kahitna dengan Mantan Terindah, suarakan, nyanyikan sahabat suara ya. Keluarkan isi hatinya barengan sama Kahitna. Dodo Harahap masih bersama kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

hanya di Suara, Suara Warga Indonesia. Setelah yang ini dong, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok masih terbuka di @iswara.network dan juga web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti di Iswara.

0: besar. Lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi masih ada 1 jam lagi, jam 1 ke jam 2 siang. Yang suka seni, kita akan ngobrol sama Art Jakarta. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian. Oh.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Siswi korban ini sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana yang tersangka ini bekerja.
3: Nggak laku, sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 juta, nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab?
4: Jabar Now edisi Senin 21 September diantaranya mengenai pemuda perakit senjata api dan bahan peledak di Kabupaten Bandung Barat ditangkap. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ditetapkan tersangka pelecehan 3 siswi magang. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI, Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan kasus pelecehan seksual menyeret pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi berinisial TIP ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap 3 siswi sekolah yang tengah menjalani praktik kerja lapangan atau PKL. Pencabulan dilakukan tersangka di dalam ruang kerjanya dengan dalih mengajak para korban berkaraoke bersama. Dari hasil pengungkapan perkara di Mapolres Sukabumi, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat audio pengeras suara, audio mixer, serta pakaian korban. Wakapolres Sukabumi, Kompol Agus Susanto menjelaskan, ruang kerja kedinasan justru disalahgunakan tersangka untuk melancarkan aksi cabulnya. Menurut Agus, 3 korban siswi yang notabene sedang melakukan kegiatan PKL itu awalnya diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Di dalam ruangan itulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, baik fisik maupun non-fisik terhadap korban.
2: Berawal dari tersangka ini mengajak korbannya, ada 3 siswi sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Dalam karaoke tersebut, disitulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, ya, baik fisik, non-fisik terhadap korban.
4: Saat ini tersangka TIP telah diamankan di Mako Polres Sukabumi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyidikan untuk memastikan seluruh hak hukum dan pendampingan psikologis bagi ketiga korban terpenuhi. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok dan udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar.
5: Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
3: Ini gak ada yang beli, gak laku. Sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 juta. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPE-TPE lain juga sama seperti ini.
5: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
4: Seorang pemuda berinisial MSA, 25 tahun, harus berhadapan dengan hukum karena diduga aktif merakit senjata api dan memproduksi bahan peledak. Tersangka ditangkap di Kampung Parigilame, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, tersangka MSA ini tergabung dalam grup WA bernama True Crime Community, di mana perannya bukan sekedar anggota biasa, melainkan motivator kejahatan ekstrim. Di dalam

0: meledak, lalu casing granat nanas, 3 laras senjata api rakitan, 1 pelatuk senjata api, busur panah, serta sejumlah literatur yang masih didalami keterkaitannya dengan orientasi ideologi tersangka.
1: Jadi motivator dalam grup WhatsApp tadi yang merupakan komunitas kasus kejahatan nyata dengan memberikan tutorial cara pembuatan bahan peledak, memberikan informasi cara mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, membuat dan praktekkan langsung peledakan bahan peledak yang telah dibuat oleh TSK yang sudah di video dan kemudian diupload, dikirim ke WhatsApp tadi agar tersangka dianggap sebagai ahli dalam pembuatan bahan peledak.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Lingkar Timur, Kecamatan Cilimus menjelang waktu salat subuh Minggu pagi.
3: Petugas dari Polsek bersama Satlantas Polres Kuningan yang tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan langsung membubarkan aksi balapan liar. Kedatangan petugas membuat pembalap serta penonton kocar-kacir hingga meninggalkan motornya di lokasi balap liar. Mereka yang tertangkap basah langsung dibawa petugas guna dimintai keterangan. Kasatlantas Polres Kuningan mengatakan, dari hasil razia, sebanyak 15 unit sepeda motor serta 26 remaja terlibat balap liar diamankan petugas. Nantinya, motor yang diamankan petugas akan dikenakan sanksi tilang, sementara puluhan remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan sebelum dijemput orang tuanya.
4: 15 kendaraan roda 2 yang diduga terlibat sebagai penonton maupun diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap liar. Kami juga mengamankan ada 26 remaja.
3: Guna mencegah aksi balapan liar kembali terjadi, jajaran petugas dari Polres Kuningan akan terus melakukan patroli malam di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar.
2: Pemerintah Kecamatan Cibung Bulang Bogor menertibkan bangunan yang berdiri tanpa hak dan memakan ruang milik jalan atau rumija di kawasan pertigaan Jalan Lingkar Galuga. Sebanyak 2 bangunan yang berada tepat di titik pertemuan jalan dan mengganggu pandang pengendara serta kelancaran lalu lintas telah dibongkar secara tertib dan damai.
5: Sebelum penertiban dilakukan, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar penertiban berjalan aman dan tetap mengedepankan kesadaran warga. Hasilnya, para pemilik bangunan bersikap kooperatif dan membongkar bangunan secara sukarela. Setelah bangunan dibersihkan, lahan di atas rumija akan ditata kembali untuk kepentingan umum, di antaranya pelebaran badan jalan, serta penyediaan ruang yang lebih aman dan tertata bagi pengguna jalan. Petugas menegaskan penertiban tidak hanya dilakukan di lokasi tersebut. Satpol PP Kecamatan Cibung Bulang akan melanjutkan penertiban ke sejumlah titik lain yang ditemukan melanggar aturan.
6: Bangunan ini kita bongkar karena berada di atas pemijat.
5: Operasi ini dipimpin oleh Kasih Tramtibun dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, unsur kepolisian, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Seluruh proses penertiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak dan ketenangan warga.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
2: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Pemerintah Kabupaten Bekasi mengapresiasi warganya atas kontribusi mewujudkan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026 di 154 wilayah desa sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
9: PLT Bupati Bekasi Asep Suryatmaja mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pemungutan suara berjalan tertib dan lancar, serta tidak ditemukan gangguan berarti selama proses pencoblosan berlangsung, baik pada TPS digital maupun konvensional.
10: Dapat surat undangan pemungutan suara di

0: Kades sebagai masyarakat Bekasi, ya saya juga ikut melaksanakan pemilihan Kades di desa saya, jaga ketertiban, keamanan, dan kemitraan. Semua adalah saudara.
1: Sementara itu Asep juga menghimbau seluruh pihak terkait penyelenggaraan pemungutan suara agar terus menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian Pilkades selesai dilaksanakan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dodo Harahap, Mas Nandi dari Treasury, dan juga Edza, seorang intermedia artis, masih ngobrolin tentang seni yang dikolerasikan dengan emas, yang dimana dipadupadankan menjadi sebuah karya yang sama seperti emas, tidak ternilai harganya ya. Dan kali ini Mas Nandi, emas ini kan identik ya, kalau kita ngomongin soal treasury juga, identik dengan sesuatu yang berwujud, bisa dipegang, fisik, bentuknya batangan. Dari zaman saya kecil juga emang di cerita-cerita juga selalu tuh emasnya Paman Gober tuh batangan, yeah, gitu kan. Yeah. Nah ini bagaimana treasury mengubah pengalaman investasi emas menjadi sesuatu yang digital, Mas?
1: Nah ini yang menarik ya, Mas. Tapi kalau boleh saya jelaskan sedikit,
0: boleh?
1: Bahwa treasury ini adalah pedagang fisik emas digital, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi diregulasi oleh BAPEPTI, Badan yeah. Pengawas Penjualan Komoditi di Indonesia, di bawah Kementerian Perdagangan.
0: Oke. Okay.
1: Sudah mendapatkan izin ya. Jadi resmi gitu, Mas. Nah, yang menarik adalah kalimat di awal, pedagang fisik emas digital.
0: Ya.
1: Artinya apa? Artinya sebenarnya emas yang dijual adalah emas fisik, namun dicatatkan secara digital.
0: Hmm.
1: Kita tidak memegang secara langsung, namun ya, pencatatannya ada di aplikasi. Sewaktu-waktu, nanti pun Anda juga bisa mencetak emasnya.
0: Bisa?
1: Bisa, gitu. Jadi, menabung emas mulai dari 5.000 rupiah, begitu. Nanti kalau sudah mencapai gramasi tertentu, itu juga bisa dicetak emasnya. Jadi, digital ini cuma caranya, Mas, sebenarnya gitu. Tapi emasnya tetap emas fisik yang kita jual.
0: Begitu. Dan itu berarti kan bisa lebih aman ya?
1: Betul, karena pada dasarnya pedagang fisik emas digital itu secara regulasi kita itu diperjualbelikan di bursa komoditas, Mas. Ada pihak ketiga seperti bursa saham, ada bursa efek Indonesia. Di pedagang fisik emas digital sama, Mas. Jadi ada bursanya, bursa itu transparasinya sangat terjaga.
0: Betul.
1: Ada lembaga clearingnya yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi. Dan emasnya pedagang fisik emas digital ini tidak disimpan oleh perusahaan secara langsung, tetapi disimpan oleh perusahaan ketiga, dalam hal ini custodian. Jadi bukan kita yang menyimpan.
0: Betul.
1: Otomatis kalau mau ada emas keluar atau emas masuk, itu dari custodiannya harus ada transaksi jual dan beli.
0: Berarti emang itu berlayer-layer ya keamanannya ya?
1: Berlayer-layer.
0: Berlapis-lapis ya.
1: Betul.
0: Enak banget siang-siang ngomongin emas ya. Jadi semangat ya. Ini kayak masa depanku cerah.
1: Jadi sistemnya itu, sistemnya sudah terintegrasi, diregulasi dengan baik oleh pemerintah, transparansi dan pemahamannya cukup mudah dipahami. Dan yang harus dan wajib adalah 1:1, Mas.
0: Gimana itu maksudnya, Mas?
1: Artinya apa? Artinya ketika kita menjual emas ke nasabah, kita harus mempersiapkan emasnya terlebih dahulu, baru boleh jualan. Emas fisiknya tuh ada dulu.
0: Oh, udah ada.
1: Betul, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, emas fisiknya ada dulu. Lalu Mas Dodo nih, aku beli 5 gram, maka emas yang kita simpan ini atas nama Mas Dodo sudah dibeli 5 gram. Demikian.
0: Oh, jadi memang memang sudah ada. Jadi kalau misalnya itu enggak ada ya emang belum bisa gitu ya.
1: Betul. Kita akan disuspend, tidak boleh dilakukan penjualan begitu.
0: Oh, ready stock tuh, sahabat suara, kalau bahasanya e-commerce ya.
1: Iya.
0: Jadi memang enggak ada tuh namanya PO-PO-an, ada, udah ada barangnya ya. Disuspend dulu ya, Mas ya. Nah, ini berarti tantangan terbesarnya adalah ketika yang tadinya pengalaman sahabat suara beli emas
1: fisik
0: tiba-tiba menjadi digital, treasury ini gimana cara ngubah pengalaman ini? Apa yang menjadi, apa ya, Mas, bisa dibilang ya, ya menjadi pengalamannya sendiri jadi digital ini? Emang karena memang lebih aman kah? Atau memang ya biar sahabat suara juga bisa mengakses cara berinvestasi di emas?
1: Ya, tiga hal yang menjadi utama. Pertama, sistemnya.
0: Okay.
1: Yang kedua, transparansi dan pemahamannya. Jadi apa? Satu, tadi saya sudah jelaskan. Jadi kepemilikannya 1:1. Penyimpanan dan pengelolaannya mengikuti ketentuan yang berlaku regulator. Lalu harganya itu transparan. Bahkan di treasury itu bisa dibilang kami harganya real time, Mas.
0: Okay.
1: Jadi bergerak terus. Jadi kita bisa memantau kapan waktunya untuk buy, taking profit, atau kata kapan kita waktunya menambah aset kita gitu. Jadi treasury sebenarnya menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, investasi itu bisa loh mulai dari 5.000 rupiah. Sehingga yang paling penting adalah bagi kami itu adalah rasa aman. Bukan hanya sesuatu yang dikomunikasikan, tapi harus bisa dirasakan dan dibuktikan oleh para pengguna kami. Karena apa, Mas? Karena kepercayaan itu bukan sekedar kata, tapi kepercayaan itu benar-benar pengguna harus bisa melihat, memahami, dan merasakan sendiri. Itu yang paling penting.
2: Oke, berarti memang sekarang di digital ini, dalam bentuk digital ini memang membuat akses Sahabat Suara bisa lebih mudah lagi ya, untuk berinvestasi dengan emas ya.
1: Sebenarnya emas fisik dan emas digital itu bukan sesuatu yang harus diadu, tetapi dikombinasikan gitu. Okay. Kalau kita beli emas fisik sekarang, let's say katakan antam 2,7 juta begitu ya mas ya. Yeah. Kita harus punya uang 2,7 dulu. Okay. Tapi dengan emas digital, oh aku ada budget 100 ribu tabung dulu. Nanti ada budget 500 ribu tabung dulu. Sudah mencapai 1 gram baru nih saya cetak. Nah itu bisa. Jadi sebenarnya dua hal ini bukan saling bertentangan, tetapi dua hal ini saling bisa dikombinasikan begitu untuk menjadi salah satu instrumen investasi kita di portofolio kita.
2: Okay. Gitu. Dan ini di pairing juga dengan art.
1: Betul.
2: Art ini yang sudah ada di studio Suara. Buat Sahabat Suara yang baru bergabung, ada Edza, seorang intermedia artis. Edza, kalau emas yang biasa kita lihat dan pegang kemudian berubah menjadi sesuatu yang non fisik atau digital, sebagai seniman, kamu melihat transformasi ini seperti apa menurut kamu sendiri?
3: Oke, transformasi tuh menurutku sebagai seniman tuh kata yang selalu menarik gitu dalam seni bahkan. Karena pada hakikatnya pun di seni rupa tuh selalu dipahami, ketika memahami seni itu selalu yang konvensional. Ketika melihat karya seni, mungkin yang bisa dilihat gitu. Hanya berupa visual. Namun secara perkembangan pun dalam seni pun seperti itu. Ketika ada perkembangan zaman, teknologi, akhirnya seni itu berubah juga. Terlebih daripada hanya visual, tetapi ada experience lain gitu, di mana kebetulan seniku pun intermedia, di mana transformasi itu pun hadir. Kenapa intermedia itu hadir tuh karena ada perkembangan dalam hal experience sebuah karya. Nah di sini tuh aku merasa pun ada konsep mindset yang sama gitu ya, dari bagaimana memahami transformasi sebuah nilai yang material ke imaterial. Nah pemahamanku sebagai seniman, transformasi ini tuh dari sesuatu yang fisik, medium fisik tuh menjadi makna yang bisa aku eksplorasi lebih itu, bagaimana memahami sebuah nilai itu seperti tadi disebutkan itu, bahwa bukan sesuatu yang harus ditabrakan, tetapi bagaimana memahami nilai itu dari pemahaman yang material dan non material itu.
2: Okay. Nah ini kalau kamu boleh ceritain sedikit karya yang akan dihadirkan di Art Jakarta Oktober nanti 2026, sebenarnya dari intermedia artis sendiri ini bercerita tentang apa? Bisa ceritain ke Sahabat Suara.
3: Oke, Sahabat Suara, semoga kalian nanti hadir ya. Ini aku spill nih karyanya akan seperti apa. Jadi karyaku ini berjudul Gravity of the Unheld, yang akhirnya Treasury pilih untuk ditampilkan dalam Art Jakarta ini. Jadi karya ini tuh merupakan karya multisensori, di mana ada pengalaman yang hadir itu imersif gitu. Bagaimana memahami emas gitu, memahami emas tuh dari sifat atau nilainya. Dan pada pemahamanku, aku melihat emas itu sebagai sesuatu yang noble gitu. Dan karya ini tuh ingin menghadirkan bagaimana sih experience terhadap kemuliaan atau noble itu dihadirkan lewat pengalaman yang bukan hanya fisik. Memang ada fisik, fisiknya itu ada plat kuningan yang dihadirkan sebagai instalasi, tapi selain itu saling berkaitan gitu sama satu sama lain, antara plat, bunyi, bahkan ada cahaya dan bebauan. Nah ini tuh jadi bagaimana aku pun memahami tentang bagaimana mengalami sebuah experience tentang sesuatu yang bermakna atau bernilai itu melalui pengalaman sensori itu.
2: Jadi bisa dibilang 360 ya pengalamannya.
3: Yes,
2: ya. Bisa dilihat, dipegang juga, dirasakan dengan indera yang lain ya.
3: Betul.
2: Indera, maksudnya panca indera yang lain ya.
3: Ya betul.
2: Oh wow. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk ngobrolin tentang seninya itu sendiri, lalu juga dari Treasury sendiri nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, Mas Nandi ya.
1: Siap.
2: Sahabat Suara pasti tetap bergabung di Suara barengan Dodo Harap, Mas Nandi dan juga Edza yang ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta.
4: Suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sarapan malam ya overnight ya. Apa namanya? Sereal dibikin overnight. Kita lewati berdua di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Mas Nandi Bagus. Ini belakangnya QWP CIC, panjang ya Mas?
1: Itu license buat ngedukasi teman-teman
0: terkait. Oh wow, valid berarti ya. Oke. Sebagai Head of Community Development dari Treasury ya Mas ya.
1: Betul sekali Mas.
0: Dan juga ada Kak Edza, ini dari Bandung ya. Edza Meisyara, Intermedia Artist, masih ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta. Sebenarnya bukan Art Jakarta, tapi karyanya Edza ini muncul nanti di Art Jakarta ya.
1: Betul.
0: Ini Za, apa dapat space gede tuh di situ
2: main? Iya, space gede loh.
0: Mimpinya kejawab dong, apa?
2: Iya kayaknya. Wow. Memang ucap tuh harus spesifik ya. Yeah. Jadinya kayak alhamdulillah.
1: Oh, ada afirmasi tertentu kemarin.
2: Afirmasi.
0: Oh. Kalau seniman tuh afirmasinya apa aja sih?
2: Afirmasinya karena mungkin ya seniman tuh dikasih imajinasi ya. Jadi kita tuh bisa kayak bikin gambarannya tuh spesifik.
0: Real.
2: Kali.
0: Oh, bisa lebih spesifik ya. Theater of Mind-nya lebih tajam daripada penyiar ya. Dan di nyebut apa ya kalau pameran itu ya, kalau bahasa artisnya ya, bahasa senimannya, showcase bukan, showcase itu musisi bisa. Bisa juga?
2: Bisa sih.
0: Expo lah, pameran gitu ya, instalasi. Nah ini karya ini menggunakan berbagai elemen karena kan intermedia ya, bukan hanya visual. Bisa diceritakan gimana kamu membangun pengalaman yang lebih multisensori untuk nanti sahabat suara yang ke Art Jakarta?
2: Oke, jadi pengalaman multisensori ini tuh memang dihususkan untuk experience beberapa indera ya. Mm-hmm. Jadi tadi termasuk penglihatan dari instalasi yang bisa terlihat, dan juga ada suara yang bisa didengarkan, dan juga ada pengalaman bebauan yang saling berinteraksi antar satu material dengan materialnya. Dan di sini pun aku dibantu oleh satu studio dari Bandung juga. Itu studio kreatif bernama Convert Texture, yang biasa juga untuk membuat tataan panggung, lighting panggung. Jadi di sini tuh teknologi juga dihususkan untuk bisa menghasilkan gitu instalasi yang maksimal gitu, supaya si experience-nya tuh bisa tercapai begitu.
0: Nah, kalau boleh diceritain sedikit aja, ketika sahabat suara datang dan melihat karya ini di Art Jakarta 2026 nanti, apa yang sebenarnya ingin kamu sajikan untuk mereka rasakan?
2: Oke, jadi pengalaman ini itu pengalaman bagaimana memahami sebuah nilai itu, dan bagiku itu untuk memahami juga brand yang bekerja sama itu Treasury, aku mencoba untuk memahami apa sih visinya gitu, visi yang ingin dicapai juga oleh Treasury. Bagaimana Treasury itu memiliki sebuah cara untuk melihat nilai itu tuh tidak mengganggu satu sama lain antara yang fisik dan non fisik gitu, tapi semua itu sebagai sebuah kolaborasi gitu, tidak ada yang saling menjatuhkan gitu istilahnya. Nah di sini pun aku ingin audiens itu bisa memiliki pemahaman itu melalui metafora sebuah karya seni gitu. Kenapa harus memunculkan kuningannya gitu? Padahal kan mungkin bisa saja hanya experience yang tidak terlihat. Nah tapi di sini aku pun ingin memperlihatkan bahwa itu karya yang multisensori tadi gitu, bahwa satu sama lain tuh bisa diinterpretasikan secara personal tanpa jadi publik tuh memilih-milih, ah sepertinya ini tidak penting ada di sini, tapi justru satu sama lain tuh saling berhubungan gitu untuk membentuk satu experience yang utuh begitu.
0: Nah ini dari Kaiza kita ke Mas Nandi ya. Gimana nih pengalaman Treasury bekerja bersama Edza, pemenang ya langsung ya, Treasury Art Prize. Ini pengalamannya gimana Mas?
1: Jadi kalau sama Pak Edza ini luar biasa sekali. Beliau sangat support kita dan tahu tentang apa yang menjadi visinya Treasury gitu. Jadi akhirnya kita, Pak Edza itu mampu menerjemahkan tema besar kita, yaitu Weightless World gitu, secara personal dan sensorial. Jadi Treasury juga memberikan ruang kepada Pak Edza untuk mengeksplorasi secara artistiknya seperti apa. Sebaliknya karya Pak Edza ini memberikan Treasury perspektif baru dalam memaknai sebuah nilai emas itu sendiri. Mm-hmm. Hasil jadinya ya kolaborasinya adalah Gravity of the Unheld gitu. Mm-hmm. Yang menarik dari kolaborasi ini adalah kami tidak mencoba membuat seni menjelaskan produk. Mm-hmm. Justru seni membuka perspektif baru bagi kami dalam melihat sebuah nilai gitu, mm-hmm. Mas.
0: Mm-hmm. Nah, ini kalau udah ketemu dengan Edza sendiri ya. Ada gak sih hal yang justru, wah ternyata ini di luar ekspektasi loh, wow banget loh. Bisa diceritain gak, Mas?
1: Pada dasarnya sih, pasti kalau kita belum melihat secara pasti hasil karya seninya masih bertanya-tanya. Betul. Nih. Hmm. Saya sendiri juga masih belum secara detail nanti akan seperti apa. Hmm. Tetapi kalau sahabat suara akan pengen tahu lebih detail, nanti bisa langsung nih ngunjungin ke Art Jakarta di tanggal 2 sampai 4 Oktober.
0: Okay. Nah, kalau dari Kak Edza sendiri, balik lagi ke si intermedia artnya ini, berapa lama prosesnya nih? Deadline-nya tuh ada atau mundur atau malah lebih cepat?
2: Ngomongin deadline ke seniman ya.
0: Aduh. Ada tuh, kita bisa muncul saat itu juga. Udah kita udah sampai mepet-mepet ke bukit nih tinggalnya.
2: Jadi ini kebetulan juga aku punya tim khusus gitu untuk karya seninya sendiri gitu. Jadi secara proses sih mungkin justru di awal tuh karena konsepnya sudah matang ya. Jadi kayak apa yang Treasury harapkan juga tentang weightless
1: kalau kita tema besarnya adalah bagaimana weightless world.
2: World itu. Nah, dari weightless world itu tuh udah jadi semacam kata kunci gitu. Mm-hmm. Yang akhirnya aku terjemahkan ke dalam satu konsep Gravity of the Unheld gitu. Mm-hmm. Jadinya tidak ada kesulitan yang berat gitu untuk merangkum sebuah konsep experience itu. Jadi perjalanannya sih ya berbulan-bulan. Akhirnya fokus ke teknisnya gimana, terus ada satu waktu juga ada semacam satu banding satu instalasinya. Lalu ada input dari treasury, oh kayaknya bisa nih, kemungkin gak ya kalau nanti posisinya dirubah, atau misalnya ternyata tiba-tiba ada ide dariku juga, ini sebenarnya bisa nih jadi kinetik, jadi kayak ada
0: diskusi ya?
2: Gitu.
0: Teman-teman treasury datang ke sana atau by? Yes.
1: Oh ya, ada tim kita juga yang selalu koordinasi secara langsung, bahkan visit juga ya, Mbak. Iya, ya.
0: Visit.
1: Iya,
0: ke Bandung. Ada ininya, ada apa? Ada workshop atau ada kayak gudangnya untuk ketika mengerjakan
2: ada
0: itu.
2: Ada sih.
0: Wow. Ya, itu ya, sahabat suara ya. Jadi seniman tuh butuh banyak ini ya, emas. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya, Mas Nandi dan juga Edza ya.
1: Siap.
0: Pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap.
3: Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, Mas Nandi, dan juga Edza Masidi, nongkrong bareng ngomongin seni dan juga emas. Ke Mas Nandi, Mas, kenapa menurut Treasure ini penting banget membawa cerita tentang investasi emas digital ke sebuah event seni seperti Art Jakarta, Mas?
1: Nah, ini menarik ya, bagaimana Treasure membawa seni di event Art Jakarta. Hmm. Hmm. Jadi sekali lagi bahwa tema tahun ini itu adalah Whiteless Award, di mana karya Mbak Edsa itu Graffiti of the Unheld. Hmm. Gagasan besarnya adalah sesuatu tetap dapat memiliki nilai dan bobot meskipun tidak selalu hadir atau berada di genggaman kita, Mas. Jadi hubungannya dengan emas digital apa? Jadi cara memiliki emas itu berubah karena teknologi. Emas tidak selalu harus kita pegang secara fisik, tetapi nilai dan kepercayaan terhadap emas itu tetap nyata. Sehingga di Arjak ini kita melihat bahwa ini adalah momen atau waktu yang tepat untuk kita bisa menunjukkan bahwa cara kita memiliki emas boleh berubah, tetapi nilai yang melekat pada emas itu tetap nyata dengan sebuah karya. Itu.
0: Ada pembeda yang lebih kontras gak sih, Mas Nandi, ketika sahabat suara mengenal Treasury lewat karya seni dan pengalaman mereka ketika sekedar melihat atau membaca informasi tentang investasi emas? Apakah lebih relevan atau mungkin lebih luas untuk bisa mengedukasi juga mungkin ya buat sahabat suara yang masih ingin, masih pengennya tuh ini loh idealisnya emas tuh, ya gue harus beli langsung ya. Gitu
1: ya, karena emas itu ngomonginnya tentang value, tentang nilai. Jadi value, nilai, kalau ngomongin tentang investasi ngomongnya adalah trust.
0: Ya,
1: trust ini bagaimana kita bangun. Saat ini adalah challenge kita, memang kita berusaha mengedukasi teman-teman di luar sana untuk mulai mencoba trust bahwa emas digital itu juga nyata gitu. Jadi beli emas fisik secara digital, sehingga emas, value, trust, digital, dan kemudian art. Art ini sama. Art ini mungkin di awal dimulai dari pikiran kita. Membuat karya seni, merancang karya seni, lalu diwujudkanlah pikiran itu atau imajinasi itu menjadi sebuah karya. Sama dengan Treasury, bagaimana Treasury membangun platform ini, bagaimana kita mencoba memberikan value ini benar-benar teman-teman dari nasabah kita, pengguna kita itu mempercayakan aset yang mereka miliki, value yang mereka miliki kepada Treasury. Seperti itu, Mas.
0: Oke. Nah, ini dari masing-masing, dari Mas Nandi dan juga Edza selaku seniman. Kalau harus dirangkum dalam satu kalimat, ya, apa yang ingin Mas Nandi dulu deh? Treasury sampaikan lewat kolaborasi ini kepada audiens Art Jakarta 2026.
1: Ya, kalau satu kalimat seperti ini, Mas. Jadi mungkin teknologi mengubah cara kita memiliki emas. Seni mengubah cara kita melihat emas. Tetapi value dan trust yang ada di balik emas tetap menjadi hal yang utama.
0: Oh, wow. Ini dalam banget sebenarnya ya. Karena bisa dikolaborasikan. Betul. Ya. Kalau dari seniman sendiri, idealisnya kencang gak sih ini sebenarnya dalam proyek ini? Tapi enggak deh, aku mau dengar dulu satu kalimat itu ketika apa yang ingin disampaikan di Art Jakarta ini.
2: Aku sih lebih ke mungkin visi juga ya sebagai seniman, dan mungkin bisa menjadi satu kalimat yang utuh itu. Jadi aku percaya sih bahwa transformasi itu dibutuhkan itu sebagai kita, entah seseorang yang kreatif gitu atau seseorang yang ingin maju gitu. Karena pada dasarnya dalam berbagai hal itu segala sesuatu tuh akan selalu berubah, tidak akan terus konstan apapun itu gitu. Jadi ketika kita bisa terbuka dalam perubahan, maka kita akan menemukan nilai yang penting. Kita akan memahami apa sih nilai yang penting itu.
0: Wow, dalam banget ya ini siang-siang ngobrolannya ya. Oke, Art Jakarta 2026 Oktober ya.
1: Oktober berarti ya. 2 sampai 4.
0: Oke, dari masing-masing statement buat Mas Nani dulu, perwakilan dari Treasury. Silakan ajak sahabat suara untuk datang ke Art Jakarta. Apa aja yang akan terjadi di sana dan experience apa yang teman-teman Treasury akan berikan di Art Jakarta 2026 Oktober nanti?
1: Ya, buat sahabat suara semuanya, Treasury ini adalah tahun keempat kita berkolaborasi mengajakkan Treasury Art Prize. Dan dari tahun ke tahun banyak karya yang sudah kita minta untuk tampil gitu ya, untuk diwujudkan, dan kita yakin bahwa karya itu memiliki value. Value itu sama seperti emas. Emas itu punya value, tetapi itu semua bisa kita rasakan ketika teman-teman nanti bisa melihat secara langsung. Jadi yuk kunjungi nanti di Arjak tanggal 2 sampai 4 Oktober di JIE Expo Kemayoran.
0: Aduh, indoor itu ya Mas?
1: Indoor,
0: ya?
1: Jadi gak usah takut-takut kepanasan segala macam. Mungkin panasnya cuma di parkiran aja sih.
0: Betul ya. Berapa hari itu berarti itu Mas?
1: Cuma 3 hari.
0: 3 hari
1: dan
0: ya?
1: Itu sangat limited sekali ya. Betul. Dan biasanya pengunjungnya luar biasa.
0: Luar biasa. Wow, oke. Okay.
1: Internasional bahkan ya Mbak ya? Banyak pengunjung dari mancanegara yang ikut juga.
0: Internasional, oke. Okay. Yeah. Kalau dari seniman sendiri, apa yang akan disajikan di sana? Atau ajak ya, sebenarnya?
2: Ajakanku ya untuk kalian semua, terutama sahabat-sahabat suara yang menonton, hadir, silakan hadir, cukup membawa pikiran yang jernih, badan yang sehat.
0: Oh gitu ya, kalau menikmati seni ya?
1: Seniman beda ya.
0: Kita datang sebenarnya tuh pengen lihat, tapi ini malah pikirannya harus jernih ya.
2: Karena
0: sebuah insight baru nih.
2: Iya, karena kalian akan merasakan betapa crowded-nya gitu.
0: Okay.
2: Kayak banyak karya di sana, banyak ketemu orang. Kalau tidak mempersiapkan dulu diri itu ya, semuanya tuh pasti apa ya, butuh lah persiapan itu. Seperti kita olahraga pasti kan butuh pemanasan dulu. Itu pula datang ke dalam satu perhelatan event atau bahkan di sini seni dibutuhkan itu. Jadi hadirlah bawa pikiran yang ya tenang dan badan yang sehat.
0: Berarti Ezra kamu akan ada di sana 3 hari itu?
2: Ya.
0: Oh ya, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, sahabat suara yang ini apa ya? Kok begini sih? Kok bisa gerak? Aku kadang-kadang kayak gitu. Kalau ya ini di Bandung deh, Lawang Wangi ya. Mas ini kok begini Mas? Kok ini cerita tentang apa ya? Ya maklum, kita gak kayak ya abstrak banget gitu ya. Dan lukisan tuh biasanya. Oke, wow.
1: Mas Dodo harus ikut lah ya.
0: Internasional nih ya.
1: Iya, betul.
0: Oh my God, seru banget ya. Oktober 3 hari doang. Iya, ya, ada Mas Nandi dan tim nanti dari Treasury. Dan juga ada Edza juga ya. Oke, okay. Thank you ya Mas.
1: Terima kasih Mas Dodo.
2: Terima kasih.
0: Edza juga terima kasih ya. Good luck untuk nanti Oktober Arjak ya. Wah, ya. Jadi buat sahabat suara langsung aja tungguin juga nanti di Instagramnya Iswara, suka ada informasinya juga. Kita selalu ngasih tahu event yang bekerja sama itu ada apa aja di setiap bulannya.
1: Yeay.
0: So thank you, terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Oke, okay, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan obrolan bersama teman-teman dari Treasury dan juga Intermedia Artis, ada Edza dan tadi ada Mas Nandi. Kita ketemu lagi kalau besok sama Farah Fairuz. Ya, terima kasih. Selamat siang. Bye.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sektor wisata, bisnis, dan pendidikan alasan utama datang ke Bandung. Kota Bandung terima 200 unit becak listrik. Terminal Cicaheum terus berprogres jadi depo BRT. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh perangkat daerah dan aparat kewilayahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang diperkirakan segera tiba. Arahan tersebut disampaikan Farhan saat apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 21 September 2026. Menurut Farhan, musim hujan menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi sejak dini, mengingat potensi terjadinya banjir, genangan, longsor, maupun berbagai gangguan layanan publik lainnya. Farhan mengungkapkan sebelumnya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan konsep kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Konsep tersebut mencakup langkah-langkah mitigasi risiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personil dan sarana pendukung di lapangan. Farhan mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, para camat dan lurah memiliki peran penting dalam memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing, serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum terjadi bencana. Farhan berharap kesiapan yang dilakukan sejak awal dapat meminimalkan dampak bencana, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal saat musim hujan berlangsung. Selain wisata dan bisnis, sektor pendidikan menjadi alasan utama banyak orang datang ke Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung harus memberi ruang seluas-luasnya untuk tujuan pendidikan karena Bandung dikenal sebagai kota pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan inaugurasi layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dengan rute Medan Bandung Denpasar pada Jumat 18 September 2026. Meski tren pertumbuhan penumpang menunjukkan perkembangan positif, Farhan mengakui masih ada pekerjaan rumah untuk mengembalikan aktivitas Bandara Husein Sastra Negara ke masa kejayaannya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan jumlah penumpang mencapai 3.000 orang per hari pada akhir tahun 2026. Saat ini jumlah penumpang masih berada pada kisaran 1.300 hingga 1.600 orang per hari. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai pembenahan kawasan sekitar bandara. Setelah menyelesaikan peningkatan kualitas jalan dan penerangan jalan umum atau PJU, fokus berikutnya adalah penataan kabel udara dan peningkatan akses menuju bandara.
3: Kalau untuk yang transit, artinya bahwa bisnis untuk hospitality yang ada di bandara itu jadi bisa bergerak. Orang nunggu sejam sih nggak ada masalah, tapi lebih dari 2 jam mereka butuh sesuatu, butuh tempat yang nyaman, butuh makan yang enak dan lain-lain. Itu satu. Kedua, kalau untuk yang turun langsung tentunya akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi. Saya melihat tujuannya itu pada dasarnya ada 3. Satu, tujuan untuk wisata. Kalau ini udah pasti mana-mana. Yang kedua, tujuan untuk berusaha. Ini banyak sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan manufacturing.

0: Hanya berusia 55 tahun ke atas, bekerja sebagai penarik beca, serta berdomisili di Kota Bandung. Sejumlah siswa SD mendapatkan tablet pintar untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Sementara itu siswa tunanetra mendapatkan kacamata pintar yang dilengkapi kamera. Teknologi pada kacamata tersebut memungkinkan kamera menangkap atau memindai tulisan yang kemudian diterjemahkan menjadi suara.
1: Terima kasih kepada Pak Presiden atas perhatian yang begitu besar, khususnya kepada para keluarga besar anggota veteran di Kota Bandung, pada seluruh penarik beca yang mendapatkan beca baru sebanyak 200 unit beca listrik, juga untuk siswa-siswa SD mendapatkan tablet pintar, dan siswa-siswa tunanetra itu mendapatkan kacamata pintar. Jadi kacamata pintar itu ada kameranya, di scan tulisan langsung diterjemahkan ke dalam suara.
2: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Eks-terminal Cicaheum Kota Bandung terus berprogres menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Namun sementara ini beberapa armada bus rapid transit atau BRT di Kota Bandung masih beroperasi. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, mengatakan beberapa bus BRT yang masih beroperasi tersebut diantaranya Bale Endah BEC dan Leuwi Panjang Dipati Ukur Dago dan Dipati Ukur Jatinangor. Asep menjelaskan BRT yang lewat Cicaheum akan diinformasikan segera setelah seluruh BRT beroperasi.
4: Ini baru rencana BRT itu karena yang sekarang beroperasi baru by the service dengan MCT ya. MCT yang sudah beroperasi itu ada 6, Leuwi Panjang Dipati Ukur Dago, terus Leuwi Panjang Majalaya, Balai Endah BEC, Alun-Alun Bandung, Kota Baru Parahyangan, Dipati Ukur Jatinangor, dan Soreang Leuwi Panjang Tegalega. Untuk BRT rencana akan dibangun di jam itu ada 3 rute, Cicaheum Kalapa Pia Binong, Cicaheum Cimahi, dan Cicaheum Terjadi. Sedangkan kota yang existing sekarang masih beroperasi di Cicaheum, yaitu ada Cicaheum Ciberem, Cicaheum Terjadi, yang dikelola oleh Transmetro Bandung, oleh Disub Kota Bandung.
0: Ratusan siswa dan siswi di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 2 Bandung melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolahnya secara masif. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian siswa dan siswi terhadap kebersihan sekaligus membangun budaya hidup bersih di lingkungan sekolah. Ketua Pelaksana Kegiatan World Clean Up Day, Hendra Yulianto, mengatakan jauh sebelum kegiatan ini digelar secara masif, SMKN 2 Bandung telah melaksanakan kegiatan bebersih ini dengan tajuk Berseka atau Bebersih Sakola. Program melibatkan semua siswa dan guru untuk melakukan kebersihan di lingkungan sekolah, sehingga menjadi lebih indah dilihatnya bersih, sehat dan nyaman bagi semua siswa, sekaligus menanamkan karakter siswa yang peduli dengan kebersihan.
5: Jauh sebelum hari ini peringatan Hari World Clean Up Sedunia, SMK 2 punya program namanya Berseka, Bebersih Sekolah tiap hari Jumat. Jadi kita sudah melakukan pembiasaan ini dari awal tahun ajaran kemarin, jadi ketika hari ini ada perayaan atau peringatan World Clean Up, kita sudah terbiasa.
3: Terima kasih

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Memutarkan musik yang

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai, guys. Meskipun ini lagunya dari Good Morning Everyone featuring Uwan Kaisar, tapi sekarang udah gak morning-morning banget. Selamat sore semua.

solusinya. Tapi masalahnya itu tuh kayak puzzle. Jadi kita harus cari sendiri, harus ngepas-ngepasin apakah solusi dari masalah yang kita hadapin tuh yang ini atau mungkin solusi yang lain gitu ya Sobat Suara, sampai akhirnya kita menemukan yang match dari masalah dan juga dari solusinya, sehingga akhirnya menjadi sebuah kesatuan yang kembali utuh gitu, ibarat kata problem solve, dan akhirnya kayak ya udah happy lagi gitu ya, jauh-jauh dari problematika dan lain sebagainya. Nah, masalahnya yang ngebikin masalah ini enggak tahu kalau dia adalah problem masalah gitu Sobat Suara. Jadi gimana dia mau datang membawa solusi ya, yang ada dia datang bawa masalah aja. Masa harus kita terus yang nyapu masalahnya, kan puyeng ya. Jadi aja kayak rada, aduh jangan gini, harus semente, ah meni pengen jalan-jalan ih jadinya tuh ke tempat hangout sambil menikmati menu yang enak-enak, sambil menikmati suasana yang spesial di kota Bandung gitu ya. Gak perlu terlalu naik ke atas, tapi udah dapat banget vibes holiday-nya, vibes liburannya, vibes Bandung bangetnya, yang banyak pohon-pohon, dingin, adem. Aduh kayaknya aku harus staycation deh, kayaknya aku harus pergi untuk menikmati makanan enak di sebuah tempat yang romantis gak sih bersama dengan seseorang yang spesial. Gak harus someone spesial, tapi mungkin bisa barengan keluarga, kerabat, atau mungkin bisa barengan sama tim kantornya Sobat Suara di kuartal musim terakhir Andre ya. Ini udah masuk akhir tahun kan ya, sambil mau meeting dan lain sebagainya, mungkin Sobat Suara lagi perlu referensi tempat. Nah kebetulan di segmen satu jam pertama ini, Yuni bakalan ngobrol barengan sama tim dari Intercontinental Bandung Dago Pakar, yang hadir ke studionya Iswara Bandung buat ngobrolin berbagai macam promo menarik ya yang ada di sana, entah itu mungkin promo F&B-nya atau mungkin berbagai macam promo yang sepertinya sayang banget ya untuk kita lewatkan Sobat Suara. Ada yang lagi ulang tahun atau mungkin menyambut momen spesial di bulan ini, Sobat Suara pengen kasih sesuatu yang spesial juga buat seseorang ya, atau buat keluarganya Sobat Suara. Siapa tahu di talkshow satu jam ke depan ini kalian akan menemukan jawabannya. Anyway, aku juga sudah menemukan jawaban dari keresahanku Yandra. Kenapa sih buru-buru banget Mas Fahri? Aku baca sekarang deh, takutnya nanti gelisah Sandra. Sampai maghrib gak gue baca requestnya, padahal udah datang ke studionya Suara Bandung. Mas Fahri ada masalah apa sih sama aku sama Hendra? Kenapa sih gak mau naik? Padahal ada teteh-teteh hotel loh, gak mau difoto. Ada Mas Fahri yang datang ke studionya Suara Bandung, tapi cuma sampai lantai bawah aja, terus langsung buru-buru pergi. Sibuk banget deh kayaknya. Mau request lagunya J-Rox yang Topeng Sahabat. Fahri tamu main ke Suara Siaran, Suara Santai, thank you. Sama-sama, kalau main itu ke atas ngobrol. Udah ketemuan belum sama anak-anak magang, Dra? Tuh, padahal ada dua anak magang loh yang juga mungkin bisa kamu ajakin foto, Mas Fahri. Makasih ya. Buat request yang lain, Sobat Suara bakalan ini baca di segmen kedua nanti. Yang belum request, yuk langsung aja ditunggu. BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu hits Indonesia favorit pilihan kalian di 08-11-22-1051 sebagai lagu selanjutnya. This is the song special for Mas Fahri yang sudah datang langsung ke sini minta lagunya J-Rox yang Topeng Sahabat. Ya masa enggak aku putarin sih? Buat yang lain yang mau juga lagunya diputarkan, yuk request sekarang, tapi Yuni baca di segmen kedua nanti. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagunya, dan kirim salamnya untuk siapa? Di 08 11 22 1051.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sabar Suara, sebelum nanti Yuni bakalan ngajakin tim dari Intercontinental Bandung Dago Pakar untuk ngobrol di studionya Suara Bandung. Yuni mau ngajakin Sabar Suara dulu nih, ngingetin aja, ini kan udah akhir tahun. Yang udah tahu punya rencana atau plan mau pergi kemana nih berikutnya? Kalau pengen berangkat dari kota Bandung, kayaknya sekarang saatnya pilih perjalanan Sabar Suara barengan sama Citylink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan, mau business trip, mau weekend escape, ketemu keluarga atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih aja destinasinya, terus atur tanggalnya dan book tiketnya Sabar Suara. Buat Sabar Suara yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citylink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis banget kan? Semuanya bisa kalian lakukan langsung dari website dan juga aplikasi Citylink Sabar Suara. Jadi sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Kalau belum bisa jauh-jauh karena mungkin masih ada pekerjaan atau cuti yang belum di approve, ya udah ke Intercontinental Bandung Dago Pakar aja. Gak perlu waktu lama karena posisinya ini masih berada di tengah-tengah kota Bandung, di kawasan Dago guys. Siapa coba yang gak suka nongkrong di wilayah Dago? Adem, asri, pokoknya mah enakan. Ada promo apa ya? Tunggu ya, sebentar lagi Yuni bakalan balik di ngobrol santai barengan sama Intercontinental Bandung Dago Pakar.

0: FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai masih nemenin Sabah Suara dari jam 4 sore hari tadi sampai dengan menjelang jam 7 malam nanti, guys. Gokil, hari Senin. Kerjaan numpuk banget ya, Yuni, gak beres-beres. Iya sih, gimana lagi ya. Namanya juga udah dikasih kesempatan 2 hari libur dalam 1 minggu. Ya biasanya kalau Senin pasti ketemunya sama tumpukan pekerjaan dan juga beberapa hal yang mungkin kepending gara-gara kemarin kita enjoying weekend dulu gitu ya, Sabah Suara. Gimana weekend kemarin? Jalan-jalan kemana? Aduh, pada ikut itu ya, lari ya. Sumpah, engap aku mah ngeliatnya juga ya. Jadi aku cukup menyemangati para runners aja, luar biasa. Terima kasih loh udah pada datang ke Kota Bandung, memenuhi hotel-hotel di seluruh wilayah di Kota Bandung gitu ya. Ini juga termasuk salah satu, apa ya, bisa dibilang sebuah program yang sangat oke sih setiap tahunnya, karena juga ngebantu banget ya teman-teman para pengusaha UMKM yang juga dibelanjain sama teman-teman runners dan lain sebagainya. Ya kan, wisata kita jadi oke lagi gitu ya, Sobat Suara. Ya, itu event yang olahraga gitu ya. Terus juga banyak event atau panggung-panggung hiburan yang kemarin juga diselenggarakan. Dan kayak, wow, gila sih, Bandung tuh gak pernah berhenti ya, Sobat Suara ya. Tapi gak semuanya senang event keramaian. Ada kalanya tergantung keperluan sih ya. Kita tuh pengennya ngadem aja, pengennya gak mau berisik gitu, gak mau bising. Maunya kayak staycation aja deh, barengan sama bebep, someone special, sama keluarga atau orang-orang tersayang. Pengennya nginep di sebuah tempat yang pemandangannya gokil, Bandung banget. Udara dan cuacanya juga Bandung banget. Tapi gak harus terlalu jauh banget gitu, ke arah-arah Bandung atas gitu, Sobat Suara. Pengennya masih di tengah-tengah kota aja, yang kalau misalnya akses kemana-mana, mau jalan-jalan ke cafe shop atau ke tempat nongkrong di tengah kota Bandung tuh masih bener-bener bisa diakses gitu ya. Kayaknya cocok nih, satu jam ke depan Sobat Suara ngedengerin talk show di hari Senin ini. Karena seperti yang tadi Yuni bilang, kalau hari ini Yuni bakalan ngobrol barengan sama tim dari Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Selamat sore.
1: Sore.
0: Halo. Hai. Kakak Fania.
1: Ya.
0: Sudah ada di studionya Suara Bandung ada Mbak Fania sebagai Digital Marketing Executive,
1: yes,
0: dari Intercontinental Bandung Dago Pakar yang hari ini turun gunung.
1: Ya, benar. Ya ampun, jauh sekali ya.
0: Jauh ya, lumayan ya.
1: Lumayan macet ya.
0: Lumayan macet, tapi kayak ya udah deh turun gunung sekalian jajan.
1: Betul.
0: Kulineran di bawah sebelum nanti kembali ke gunung lagi.
1: Betul.
0: Nah, itu dia Sobat Suara. Emang segunung apa sih? Kalau Sobat Suara tahu ya, salah satu tempat yang aku paling happy kalau misalnya udah dapet job MC adalah MC ini di Intercon. Asik aja gitu, ngadem, vibes-nya memang jauh dari keramaian. Makanannya udah pasti enak-enak gitu loh, Sobat Suara, ya kan? Nah, buat Sobat Suara nih yang gak pengen ketinggalan informasi, mungkin di akhir pekan nanti gitu ya, kebetulan kan gajiannya tanggal 25 tuh, Kak Fania, bener gak sih? Weekend tuh ada gajian dong.
1: Oh iya,
0: ya kan?
1: Wow, seru banget nih.
0: Habiskan uang-uang itu.
1: Betul,
0: semua ya.
1: Staycation mungkin ya.
0: Nah, itu dia. Buat yang pengen tahu informasi staycation, buat yang pengen, enggak lah Kak Fania, aku tuh gak ada staycation, tapi memang ada tugas dari kantor, kayak harus survei tempat untuk meeting misalnya, terus untuk menikmati berbagai macam F&B promo gitu ya, yes, yang ada di Intercon Bandung Dago Pakar. Ya udah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol satu jam ini. Tapi untuk ngingetin Sobat Suara, segunung apa, sedingin apa, seadem apa, mari kita gambarkan ambiensnya Intercontinental Bandung Dago Pakar dari lokasi.
1: Boleh
0: dulu kapan ya?
1: Oke, kalau lokasi dulu ya, kapan ya? Lokasi sendiri itu kita ada di alamatnya Jalan Resor Dago Pakar Raya 2B.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau dari Dago itu emang harus ke atas lagi.
0: Yes.
1: Nanti akan ada nama perumahannya Resor Dago Pakar. Tinggal masuk aja kurang lebih kayaknya 2 km lah ya. Masuk aja terus sampai nanti ada Intercontinental Bandung Dago Pakar.
0: Nah, itu dia. Jadi nanti ada bunderan, terus
1: bener,
0: kalian memutari bunderan tersebut. Masuk langsung.
1: Bener, ih, udah tahu banget nih ya.
0: Tahu banget. Aku tuh kadang-kadang suka kayak bingung ya, pengen jadi VIP parkir di depan gitu ya. Soalnya kalau aku parkir di bawah, aku dikira nanti bus pariwisata. Tapi kan paling dekat ke ballroom ya, kalau di area bawah ya, Sobat Suara. Nah, itu dia. Nah, sedingin apa memang, seadem apa, seaway apa sih hotelnya dari keramaian? Kan kita tahu Dago ya, kafenya ya.
1: Bener.
0: Ini rame banget.
1: Semua rame
0: yang hits
1: banget
0: ada di sana.
1: Bener.
0: Gitu ya. Nah, segimananya sih Intercon ini kalau boleh ditunjukin gitu bangunannya
1: ya,
0: apanya
1: boleh
0: gitu kafenya.
1: Karena kan kita di dalam perumahan ya.
0: Okay.
1: Jadi udah tahu lah ya kalau di perumahan kan lebih eksklusif lah ya. Jadi gak sehiruk pikuk itulah kayak di jalanan Dago gitu ya. Terus udah gitu tentunya kita tuh benar-benar sekitar kita surroundingnya itu nature. Betul. Benar-benar banyak pepohonan. Jadi benar-benar masih alami banget
0: asri
1: deh
0: adem,
1: masih asri
0: ya?
1: Adem banget. Kayak dinginnya jujur udah sedingin Lembang.
0: Asli, bener.
1: Tapi belum di Lembang loh, masih di
0: Dago.
1: Iya
0: kan?
1: Dago guys gitu loh. Jadi gak usah jauh-jauh ke Lembang, gak usah jauh-jauh ke Ciwidey gitu ya. Udah langsung aja ke Intercontinental Bandung Dago Pakar ya. Yang mana itu masih dekat dari kota, tapi tetap dingin dan full of nature.
0: Wah gitu. Itu dia sih, aku sudah merasakan sendiri ya. Ya ampun, ya ampun, sedingin apa gitu sampai Sarah ya. Karena benar-benar hijau, rindang, suara alam ketika lo bangun pagi-pagi.
1: Bener loh, masih ada tuh apa suara tongkeret gitu ya.
0: Tongkeret.
1: Tongkeret ya apa tuh? Tongkeret masih ada, masih sering banyak tupai.
0: Betul.
1: Aduh masih asri banget deh pokoknya.
0: Itu sih mantap banget ya. Jadi kalau misalnya ternyata yang kayak males gitu, kalau misalnya ke daerah atas atau harus keluar dari kota Bandung gitu ya.
1: Iya bener.
0: Ya enggak, ini mah deket banget sampai Sora. Dan bahkan ibarat kata nih 2 kilo turun ke bawah aja udah kota.
1: Bener.
0: Ya. Mau jajan atau mau nongkrong atau mau yang nginep misalnya dari Jakarta, mau akses ke travel.
1: Bener, masih deket banget.
0: Kereta tinggal turun ke bawah aja. Gampil. Bener. Ya terakhir aku nginep di sana karena abis event, terus anakku gak mau pulang.
1: Ya ampun, kenapa
0: terus aku tuh kayak gimana tuh kalau gak mau pulang. Nambah lagi, menjerit aku nanti ya gitu ya. Nah sahabat Sarah, ini kan salah satu bisa dibilang bukan cuman hotel untuk staycation ya Kavania, kalau menurut aku.
1: Betul.
0: Karena dia tuh benar-benar full facilities banget.
1: Yes,
0: dan bikin mager gak mau kemana-mana.
1: Betul banget.
0: Kalau ini udah tahu, tapi mungkin sahabat Sarah perlu kita ingatkan kembali nih ya. Ada berapa tipe kamar?
1: Boleh.
0: Dilengkapi dengan fasilitas apa saja sih?
1: Boleh dong. Jadi kalau Intercontinental Bandung Dago Pakar ini, kita ada 225 kamar jumlah totalnya. Itu mulai dari ada yang paling bawah namanya classic room, itu gak ada bathtub, tapi view-nya tetap oke.
0: Yes.
1: Terus ada premium room. Nah premium room ini udah ada bathtubnya ya, sahabat suara. Dan juga ada day bednya yang langsung terlihat ke arah Bandung ya.
0: Okay.
1: Bandung dan juga golf view.
0: Wow.
1: Sahabat suara boleh milih lah mau mau lihat view-nya arah golf view atau mau Bandung yang lebih kota gitu ya, bisa banget.
0: Boleh pilih ya.
1: Iya benar banget. Terus udah gitu untuk suite-nya nih ada junior suite. Mungkin kalau misalnya sahabat suara sama keluarga ya butuh kamar yang lebih luas. Terus juga ada keraton suite dan presidential suite. Itu biasanya dipakai untuk yang wedding ya.
0: Betul.
1: Kan biasa butuh untuk acara-acara pre-wedding gitu ya. Dan selain itu kita juga ada 19 kembang villa.
0: Ini banget
1: aneh kan, kayak hah kok ada villa di dalam hotel. Betul sekali. Kita ada villa di dalam hotel yang di dalamnya itu wah udah lengkap banget ya. Sahabat suara gak usah keluar kamar lah kalau itu, karena ada private jacuzzinya. Terus udah gitu ada walk-in closetnya. Dan ada living roomnya. Dan di living roomnya ini ada sofa bed. Jadi bisa sofanya bisa dijadiin bed, yang mana bisa untuk 2 orang. Jadi itu di satu villa itu bisa sampai 4 orang. Dan ada private balcony-nya. Jadi bener-bener untuk sahabat suara yang mungkin mau honeymoon. Atau mungkin mau girls time sama gengnya gitu ya.
0: Bener.
1: Atau family time juga sangat cocok. Karena bener-bener private banget. Tapi tetap di lingkungan hotel. Jadi kalau mau nanti breakfast atau apa, tetap ke hotel, tetap di hotel. Dan juga banyak banget fasilitas yang luar biasa, karena kamarnya tuh luas banget.
0: Iya banget loh.
1: Bener. Dan kita kayaknya salah satu kamar yang paling gede ya gitu di hotel di Bandung. Termasuk kita lumayan gede nih sahabat suara. Jadi sangat cocok sih buat sahabat suara yang mau staycation sama family ataupun
0: pasangan sama bebek gitu.
1: Bener.
0: Ya udah gitu kan maksudnya aksesnya memang terpisah dari hotel ya kawan dia ya. Jadi itu tuh turun ke bawah melalui jalan setapak gitu ya sahabat suara. Terus agak meliuk-liuk sedikit, memang feels like nggak di Bandung sih. Bener. Jujur, karena kayak banyak pohon-pohon pinus, terus kayak rumput-rumput, tanaman, bunga-bungaan segala rupanya tuh benar-benar kayak surroundednya tuh benar-benar kayak ini mah villa di mana ya gitu. Tapi ternyata masih di Bandung aja. Terus benar yang tadi kamu bilang ya, anak aku sampai bilang, "Bu, saking gedenya, padahal aku di situ nggak kelihatan sama dia. Terus mana lengkap banget di dalam villanya tuh, kayak wah, minumannya lengkap.
1: Benar.
0: Dari mulai teh, kopi dan segala rupa minuman lain-lainnya gitu.
1: Ada snacknya juga ya. Ada minibarnya itu.
0: Minibarnya aku kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak loh Sahabat Suara, sama kayak lega banget mah, gokil ini mah gitu ya. Nah buat Sahabat Suara yang Kabita nih gitu ya, kira-kira nanti weekend mau ngajakin gak cuman keluarga inti, tapi mungkin mau ngajakin nenek, kakek pas kebetulan juga datang ke Bandung, atau mungkin mau memang rame-ramean girls trip di Bandung, satu kamar aja, satu villa aja di Kembang Villa, kayaknya udah cukup ya kak ya.
1: Bener, cukup banget.
0: Cuman masalahnya kan kalau udah di area hotel atau villa tuh mager tuh kak.
1: Iya.
0: Males yang udah-udah gitu. Gak mau gue mah enggak, udah di sini aja, tapi laparan gara-gara teh udah dingin banget. Terus kayak ngobrol ngerumpi sampai tengah malam, kayaknya harus diisi terus nih makanan. Iya kan. Nah untuk F&B areanya atau mungkin fasilitas lain selama ada di sana, kayak tempat olahraga atau kolam renang dan lain-lain, kasih tahu dong.
1: Boleh dong. Jadi kalau untuk kolam renang yang pasti kita infinity pool dan heated ya. Jadi airnya anget, tapi bukan yang panas kayak theater, bukan ya guys ya. Anget-anget kuku lah. Bener kalau kata orang mah anget-anget kuku lah ya. Karena kan ya kita tahu ya Dago Pakar tuh dingin. Jadi ya pastinya gak usah khawatir takut masuk angin atau apa. Gak usah khawatir karena airnya hangat, infinity pool. Dan itu langsung ngelihat ke pokoknya bener-bener surrounding by nature banget ya gitu. Udah gitu untuk yang bawa anak-anak nih, jangan khawatir karena kita ada kids club yang bukanya setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di situ ada prosotan, ada buat nonton, ada ya ala-ala kayak masak-masakan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar lengkap banget. Dan di setiap weekend, di setiap hari Sabtu dan Minggu, itu ada yang recreational activity yang lengkap. Ada ATV, ada nunggang kuda, terus udah gitu ada bouncing castle, terus ada ngasih makan kelinci. Jadi benar-benar lengkap banget untuk yang mau weekend getaway ya, sama saudara-saudara, sama sepupu yang masih punya bocil-bocil nih. Cocok banget. Terus udah gitu selain fasilitas tadi ya, kita juga ada dua restoran nih. Ada yang satu adalah Damai Restoran. Ini all day dining kita ya. Jadi emang setiap hari ada available. Yang mau mungkin, aku gak nginep kak, tapi pengen nyobain deh breakfastnya, katanya lengkap. Boleh banget
0: experience breakfast gitu.
1: Bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Dan itu tuh langsung bener-bener ngeliat view Bandung. Bener-bener seasri itu. Jadi kalau orang tuh selalu kayak, aduh gila breakfast dan bisa ngeliat
0: view sekeren ini gitu ya.
1: Terus untuk satu lagi itu namanya Tianjinglu.
0: Tianjinglu
1: ini lebih ke Chinese restoran. Jadi letaknya di lantai 18 yang mana itu adalah lantai paling atas dari Intercontinental Bandung Dago Pakar. Jadi kebayang gak view-nya segimana. Jadi yang mau romantic dinner masih itu cocok banget sih. Karena benar-benar romantis. View-nya pokoknya semuanya tuh dipenuhi dengan kaca gitu kan. Jadi bisa ngelihat view kayak 360 view Bandung. Gila,
0: merinding
1: gak sih gitu. Dan atau untuk family juga sangat cocok ya, karena ya Chinese restaurant.
0: Betul.
1: Jadi sangat cocok untuk yang mau family style.
0: Nah ini dia, apalagi bentar lagi nih menjelang akhir tahun.
1: Bener.
0: Momennya kan treatment menuju Christmas tuh panjang. Panjang ya kayak.
1: Bener banget.
0: Gak cuman di hari hanya aja 24-25. Tapi momen sebelumnya tuh biasanya ada family gathering-nya dulu.
1: Iya,
0: arisannya dulu, apanya dulu. Kayaknya cocok nih dibawa ke Tianjinglu.
1: Tianjinglu, betul. Bahkan gitu, kalau ya misalnya ada yang mau sangjit mungkin
0: lebih
1: private ya. Itu sangat cocok sih, karena beberapa juga kita udah nerima inquiry untuk sangjit di Tianjinglu
0: untuk
1: ini.
0: Untuk sangjit sekalian ya. Nanti acara partinya bisa di ballroom-nya.
1: Bener
0: gitu
1: banget
0: ya. Ngomong-ngomong soal party ballroom, ini kapasitas untuk ballroomnya kan gede banget.
1: Bener
0: ya kak ya.
1: Kasih tau dong. Yes, kalau grand ballroom kita itu up to 4.000 orang guys. Jadi kalau untuk yang mau nikahan nih, apalagi yang traditional wedding yang pasti tamunya banyak ya. Pasti dari orang tua. Harus semuanya diundang. Itu grand ballroom kita cocok banget. Terus kita juga udah ada stage-nya. Ada hydraulic stage. Itu tuh jadi yang muncul dari bawah tuh.
0: Bener. Gitu kan penyanyi weddingnya teh kayak banget gitu. Atau pengantinnya
1: betul. Jadi bisa kayak gitu. Dan udah ada loh beberapa pengantin yang
0: gitu ya,
1: surprise kayak gak dari belakang.
0: Kemana
1: gitu ya
0: ini teh, kemana pengantinnya?
1: Dari bawah.
0: Gila sih
1: gitu.
0: Aku belum pernah tapi ngemsi kayak gitu kak. Aku mau coba.
1: Harus cobain sih
0: kayak, jadi mana kayak, nih mana nih efeknya ditinggalin.
1: MC-nya gak ada.
0: Efeknya gak dikeatasin.
1: Gak cina gak muncul-muncul. Kayak gitu. gitu. Nah, selain sekarang kan tapi kayaknya hits juga nih yang namanya intimate wedding gak
0: betul,
1: sih?
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, selain ballroom mungkin kayaknya ballroom kegedean gak sih? Kita ada beberapa venue yang kita bisa tawarkan nih. Ada wedding hall. Itu benar-benar mewah banget ya, karena dikelilingi dengan marble yang ada touch of gold dan white-nya gitu. Itu cocok banget untuk akad biasanya, karena emang kalau pagi-pagi tuh mataharinya bagus banget,
0: nyorot banget gitu ya.
1: Okay. Terus kalau misalnya sekarang kayaknya outdoor wedding juga lagi hits nih ya.
0: Betul.
1: Ada kita namanya Putting Green. Itu outdoor, dikelilingi dengan nature banget, masih rumput juga tuh bawahnya. Jadi kalau yang mau outdoor wedding atau kayak nature party itu cocok banget untuk di Putting Green.
0: Aduh.
1: Selain itu juga ada yang ini paling keren dan paling favorit itu The Diamond.
0: The Diamond.
1: Yes, namanya aja udah diamond,
0: diamond
1: kan ya.
0: Gitu kan.
1: Wow,
0: gila
1: gitu
0: berkelip kan. Gak
1: bener
0: ya.
1: Jadi di situ ada Whitechapel gitu yang bentuknya emang literally kayak diamond. Jadi itu semi outdoor ya. Jadi yang mau mungkin entah ada yang akan di situ atau mungkin mau after party di situ sangat cocok ya.
0: Bisa
1: karena
0: banget ya.
1: Bisa banget karena ya tadi itu semi outdoor jadi bisa ya saling lihat-lihatan gitu. Pokoknya romantis banget.
0: Aduh,
1: enggak
0: sanggup ngebayangin romansa romansa itu.
1: Romantis banget loh di The Diamond itu. Pokoknya keren itu jadi favorit banget. Nah, ini yang kalau mau ngelihat nih ya kayak enggak kebayang nih apa
0: mau
1: sih wedding hall.
0: Ngecek lah Instagramnya dong gitu ya.
1: Boleh banget kalau kita untuk wedding ini kita ada khusus nih Instagramnya.
0: Oh, oke.
1: @intercon_bandung_wedding
0: @intercon_bandung_wedding Silakan dicek ya.
1: Silakan dicek.
0: Karena
1: enggak
0: tahu kenapa akhir tahun tuh identik dengan perkawinan-perkawinan ya.
1: Atau yang mau tahun depan juga weddingnya atau 2 tahun lagi juga enggak apa-apa sih.
0: Ya udah booking tempat aja dulu jodoh mah nanti gimana Allah.
1: Enggak apa-apa loh, bisa ya. Bisa banget.
0: Yang penting tempatnya aja dulu. Lu mau di diamond intercon gitu nah itu ya
1: cek ya di @intercon_bandung_wedding
0: silakan sahabat suara. Jadi sambil nanti Yuni lanjutin lagi ngobrol barengan sama Mbak Fania, sambil sahabat suara juga mungkin lagi ngecek kebetulan lagi nyari tempat atau mungkin ngasih referensi gitu ya.
1: Betul.
0: Buat teman-teman gue mau udah nikah lupa gitu ya. Tapi kan teman-teman yang lain lagi perlu tempatnya, silakan dikasih tahu aja, dikasih unjuk aja, siapa tahu mereka berjodoh gitu lah sahabat suara ya. Nah, ngomongin soal jodoh, kadang-kadang udah tahu bisa cuti tapi bingung enggak dapat hotelnya lagi di Bandung tuh lagi peak season banget, penuh katanya ya. Tapi kan tadi dibilangin loh sama Mbak Fania, kalau mau staycation rame-rame udah pilihnya Kembang Villa aja di Intercon. Nah, nanti kita mau tanya-tanya lagi di segmen yang berikutnya. Katanya sih bakalan ada promo eksklusif ya. Terus ditambah berbagai macam promo-promo lain buat sahabat suara yang mungkin mau mengadakan event seperti yang tadi Mbak Fania sampaikan di beberapa venue yang ada di Intercon. Dari mulai mungkin meeting ataupun special wedding, engagement atau berbagai macam social event lainnya sahabat suara. Dan berbagai macam promo-promo menarik lainnya seperti yang biasa aku iklankan setiap hari, iya dengarkan. Nah, nanti kita langsung tanya sama Mbak Fania ya, masih ada gak sih promo-promo tersebut? Jangan kemana-mana sahabat suara, ini Melia Sari masih di Suara Santai, bakalan balik lagi nemenin sahabat suara. Buat yang request boleh banget yuk, gak apa-apa diketikin aja sekarang, mau lagu apa sih? PDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestnya, dan juga kirim salam untuk siapa, tapi mulai Yuni baca di jam 5.15 nanti.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: bakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Suara memainkan musik pilihanmu.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, masih di Suara Santai barengan Yuni Baliasari. Di segmen kedua masih di ngobrol sore hari ini. Dan seperti yang tadi Yuni bilang, satu jam ini kita bakalan kupas tuntas berbagai macam informasi yang mungkin Sobat Suara perlu tahu update-nya dari Intercontinental Bandung Dago Pacar. Masih barengan sama Mbak Fania juga sebagai digital marketing eksekutif, yang tadi sudah cerita banyak ya, dari mulai lokasinya Intercon ada di sebelah mana, ambience-nya, view-nya kalau nginep di sana, berbagai macam tipe-tipe kamar, termasuk juga yang mungkin lagi jadi favoritnya Sobat Suara, karena kalau staycation maunya private gitu ya, di kembang villa dan lain sebagainya, plus berbagai macam fasilitas tambahan dari mulai F&B, kolam renangnya, ballroom yang kapasitasnya juga besar dan banyak sekali gitu ya. Semuanya tadi sudah dibahas. Nah, sekarang kita detail lagi satu persatu gitu ya Sobat Suara ya. Masuk ke segmen promo. Aduh, ini mah pasti udah pada ditunggu-tunggu ya. Nah, buat promo nih Sobat Suara, kita ke promo staycation dulu kali ya Mbak Fania ya.
1: Boleh.
0: Promo staycation dari mulai kamar yang bisa kita bilang regular ataupun kamar yang di villa. Ini tuh kalau mau nungguin promonya di Intercon. Gue tuh harus nunggu bulan apa sih biar ada promo katanya Sobat Suara gitu ya. Apakah memang di menjelang akhir-akhir tahun seperti ini, atau mungkin setiap saat di aplikasi, di website ada aja promonya, atau ini mah memang khusus promo dari Intercon secara langsung? Silahkan Kak Fania.
1: Oke, jadi ada beberapa sih ya promo-promo staycation nih yang bisa Sahabat Suara nikmati untuk staycation. Yang pertama aku mau introduce namanya Family Getaway.
0: Family Getaway.
1: Yes, namanya aja udah family ya. Jadi emang sangat cocok nih untuk Sahabat Suara yang staycation mau sama keluarga ya. Karena untuk Family Getaway ini udah include room upgrade. Jadi misalnya Sahabat Suara booking classic room itu udah free upgrade ke premium room.
0: Gimana?
1: Ya kan, kayak cuma bayar klasik tuh yang tipe paling rendah di upgrade ke premium room.
0: Ini teh terms free and conditionnya gimana sih Kak?
1: Asal booking ke Family Getaway aja gitu. Booking langsung di website IHG-nya.
0: Sampai kapan promo ini teh?
1: Terus-terusan sampai akhir tahun. Selamat promonya tersedia ya. Karena emang kalau weekend tuh sering banyak banget
0: langsung ya.
1: Makanya harus segera nih ya. Terus udah gitu, selain complimentary room upgrade, ada diskon 20% untuk F&B-nya. Jadi kayak, kan biasa kalau family males gak sih harus keluar
0: kemana-mana lagi,
1: aduh capek ya gitu. Jadi bisa dining aja, mau di Tianjin lu bisa, mau di Damai Restoran bisa, itu ada nanti 20% off untuk F&B-nya. Selain itu udah free juga breakfast untuk dua anak kecil dan juga dua adult ya, dewasa. Gitu, udah gitu ada juga complimentary family photo session. Jadi ada gratis foto sesi selama 15-20 menit ya biasanya untuk family. Karena kan biasanya kalau family pengennya foto-foto gak sih?
0: Terus kayak momennya udah oke nih tapi gak ada yang fotoin gitu ya.
1: Betul banget. Dan ini udah professional photographer ya, dengan alat yang sangat-sangat memadai. Jadi udah free. Terus udah gitu ada late check out juga sampai jam 2 siang.
0: Ibu-ibu jiwanya selalu ingin late check out.
1: Bener
0: ya?
1: Gak sih? Karena kan kayak kalau jam 12 tuh buru-buru gak sih?
0: Rusuh.
1: Belum lagi kalau sama anak-anak kan lagi tidur siang.
0: Abis berenang,
1: bener. Jadi kayak, aduh belum puas. Jadi kita kasih late check out sampai jam 2 siang based on room availability ya.
0: Very nice ya.
1: Jadi kalau misalnya dari Sahabat Suara nge-booking classic room akan di-upgrade ke premium. Kalau misalnya nge-booking di premium room nanti akan di-upgrade lagi ke premium room with golf view. Wow. Nah, itu yang paling favorit sih.
0: Nah, selama roomnya masih available.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, selama roomnya masih available.
0: Jadi cepet-cepetan ini mah
1: judulnya. Benar, karena kalau weekend tuh paling laku sih ya.
0: Iya, benar. Betul, nah, apalagi makanya mepet-mepet ya kan.
1: Benar, apalagi ini akhir tahun nih udah bisa gak sih booking dari sekarang? Karena udah pasti libur sekolah gak
0: betul,
1: sih?
0: Betul, panjang
1: bener,
0: ya.
1: Benar, panjang. Jadi please ayo kita booking aja langsung Family Getaway. Bisa langsung ke website kita di bandung.intercontinental.com. Nanti ada namanya Family Getaway, tinggal book now.
0: Klik aja.
1: Gitu ya. Dan pilih tanggalnya.
0: Nah itu dia ya. Kalau tanggal yang satu penuh, pindah ke tanggal lain dong.
1: Kapan lagi dapat free room upgrade dan late check out ya sih.
0: Nah itu dia. Itu untuk promo yang akan berlangsung sampai dengan kurang lebih sepanjang tahun
1: ini.
0: Lalu promo-promo istimewa lainnya nih Kak.
1: Yes, untuk staycation lagi ya. Tadi kan udah sempat terbahas nih, kita ada villa nih kan. Pasti, aduh, wah menarik banget.
0: Bener.
1: Apa sih emang keunggulan dari villa ini? Selain yang sempat tadi udah aku sebutkan ya, ada free, ada jacuzzi pribadi, terus ada balkon pribadi, terus udah gitu ada living roomnya juga yang ada sofa bednya, jadi bisa sampai 4 orang gitu ya. Terus itu juga udah termasuk breakfast untuk 4 orang.
0: Wow.
1: Terus udah gitu kita tuh Intercontinental Bandung itu emang terkenal dengan kita ada club lounge namanya. Yes. Jadi di lantai 18 di paling atas itu ada namanya club lounge. Itu eksklusif untuk biasanya member doang. Tapi untuk yang stay di Kembang Villa ini nggak harus member, itu udah dapet akses ke sana. Nah di club lounge ini emang ada apa aja sih? Ada afternoon tea, itu kayak silahkan makan afternoon tea sebanyak-banyaknya. Terus ada evening cocktail juga. Dan juga bisa ada breakfast khusus di club lounge yang mana menunya lebih premium sih biasanya. Terus juga ada kalau mau check in biasanya kan orang aduh ngantri di FO gitu ya. Ini tuh bisa check in ataupun check out di club lounge langsung. Jadi benar-benar space-nya eksklusif banget nih. Seperti itu.
0: Aduh langsung terbayang-bayang kembali ya rasa-rasa menginap di sana.
1: Kayak langsung aja booking untuk stay lagi di Kembang Villa.
0: Nah, ini juga sampai kapan promonya, Kak?
1: Sampai
0: akhir tahun juga, sepanjang tahun. Cobain ya.
1: Yes, bisa langsung aja ke website kita ya di bandung.intercontinental.com. Nanti langsung ada eksklusif staycation di Kembang Villa. Di book aja,
0: klik just aja. Terus promo apa lagi nih, Kak?
1: Terus juga kita ada dinner, bed and breakfast. Udah kebayang gak sih? Artinya ada dapet dinner, bed artinya staycationnya, dan juga breakfast.
0: Jadi udah full package service ya.
1: Udah full package
0: ya?
1: Karena biasanya kan udah males sih harus kayak aduh harus ngeluarin mobil lagi atau harus pesan Grab lagi, males banget gak sih? Jadi kayak udah langsung aja booking yang dinner, bed and breakfast karena itu udah dapet staycation juga, udah dapet breakfast dan juga dinner untuk dua orang.
0: Wow. Lengkap
1: sekali bukan? Dan dinernya bisa juga sih milih, mau di Tianjin lu bisa, mau di Damai Restoran bisa. Jadi tergantung preferensi ya.
0: Betul, seleranya aja lagi seleranya, pengen makan bener. Ala apa gitu
1: mau
0: ya.
1: Mau Chinese, mau a Western, mau Indonesia, bisa banget.
0: Mau segala ada, boleh. Perutnya masih muat. Boleh, gas gitu ya. Oke. Lanjut lagi, Kak.
1: Terus ada lagi satu lagi itu best flexible rate. Jadi untuk flexible rate ini misalnya nih, sahabat suara tuh kayak aku mau stay sih, Kak, tapi masih belum tahu tanggalnya, masih
0: kapan ya?
1: Masih antara bulan depan atau dua bulan lagi. Nah, kita tuh ada namanya best flexible rate. Jadi kita boleh booking dulu aja dengan rate kita yang spesial yang bisa di-booking di langsung di IHG app-nya, di aplikasi IHG ataupun di website langsung. Dan juga nanti kalau misalnya di-cancel atau mau diganti tanggal? Itu enggak ada cancellation fee.
0: Jadi tinggal moving aja.
1: Gitu. Jadi kayak yaudah deh aku booking dulu untuk bulan depan, tapi kalau nanti enggak jadi atau jadinya nanti 2 bulan ke depan masih bisa.
0: Enggak angus, tidak gugur
1: tidak nanti ditambahin kena biaya lagi. Karena kita ada best flexible rate.
0: Jadi ngikutin harga yang saat itu sahabat suara booking ya. Aduh ini nice banget loh. Karena kan kadang-kadang namanya manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Ini kayaknya promo ini basic on that ya. Gitu. Soalnya tuh kadang-kadang kita udah ngerencanain, tapi tiba-tiba teman yang ini gak bisa. Atau couples kita malah mungkin aduh gak bisa ya, ada kerjaan lain dan lain sebagainya. Akhirnya memang harus di reschedule. Jangan khawatir ya sahabat suara, dengan promo tadi bisa banget dilakuin ya. Aduh manis rusak pilih mau paket promo kamar yang mana sahabat suara. Termasuk mungkin seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Fania gitu ya. Untuk kalian yang tidak hanya mau staycation aja, tapi juga mungkin pengen mengadakan berbagai macam social event, mau ngadain meeting, mau ngadain wedding, ataupun mungkin mau nanya-nanya dulu, mau explore areanya Intercon dulu seperti apa sih, pengen tanya-tanya langsung visit ke unit, boleh kan Mbak Fania?
1: Boleh banget. Tapi aku lebih nyaranin tentunya buat janji dulu ya, biar nanti takutnya Aduh sama siapa nih saya bertemu.
0: Aduh, Mbak Fania lagi away ke Iswara. Gak ada
1: yang bisa nemuin deh. Jadi boleh banget di call-call aja ke 022-8780-6688 atau boleh aja DM aja Instagram kita paling gampang deh ya. Di @intercontinental_bandung.
0: Nah itu dia. Yang udah-udah sahabat suara, kalau mikirnya weekend nanti Yun, ini kan masih hari Senin. Justru abis selesai weekend Senin, lo mikir lagi deh tuh weekend depan mau ngapain. Bener. Ya daripada nanti keburu habis availability untuk room ataupun promonya, Sobat Suara mending dipikir-pikir dari sekarang mau pilih promo room yang mana. Tapi kalau misalnya ternyata ah enggak deh, kayaknya enggak nginep dulu gitu kan, pengennya menikmati makanan atau sajian spesial yang enak-enak aja dari Intercontinental Bandung Dago Pakar, ada apa aja sih? Kalau biasanya dengerin Iswara Bandung pasti tahu ya, setiap sore aku kasih tahu Sobat Suara, ngajakin kalian buat datang ke Intercon karena di sana tuh ada yang spesial Dago Street Kitchen. Yes. Bener enggak sih Bapak Nio?
1: Bener, itu spesial banget loh. Jadi boleh ini dong. Tuh setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam all you can eat.
0: Wow, wow,
1: makanan
0: wow.
1: Yang namanya juga Dago Street ya. Jadi bener. Emang kita terinspirasi dari banyak nih tamu-tamu hotel yang kayak aduh pengen makan di luar, pengen nyobain makan makanan yang Bandung banget nih. Tapi kan kayak males gak sih harus keluar. Betul. Jadi kita bawa makanan Bandung ini ke hotel langsung.
0: Bisa dibayangkan.
1: Dan itu
0: ya,
1: all you can eat.
0: All
1: ya,
0: you can eat. Nah ini kan karena konsepnya si Dago Street Kitchen ya, Mbak Fania. Tapi setiap perputaran menu di hari Jumatnya itu ada yang di highlight special menunya gak sih?
1: So far sih kita bakal ngikutin based on availability ya. Tapi di Dago Street Kitchen ini ada add-on durian juga loh.
0: Serius?
1: Serius. Jadi kayak yang bagi yang penyuka durian ya, nih,
0: ya.
1: Sangat cocok sih untuk ke Dago Street Kitchen ini.
0: Ya.
1: Dan juga ada promo spesial nih untuk Sahabat Suara, ada buy 3 get 4.
0: Wow. Jadi beli 3 dapat gratis 1.
1: Betul.
0: Lu bilang aja sama bos belinya 4 bayar semua. Cuannya buat
1: lumayan
0: kita.
1: Cuan.
0: Lumayan ya. Nah, yes. Ini berarti setiap hari Jumat dan untuk Jumat ini pasti juga udah ready ya. Nanti bakalan serving to you all Dago street food gitu ya Sahabat Suara
1: banget.
0: Ya. Yang malah dihadirkan dari mulai tadi menu-menu yang
1: Bandung banget. Lah ya, siomay lah ya, sate ya, dimsum
0: juga ada ya. Mengenyangkan tapi apa ya, ada kalau udah di sana mah enggak akan kenyang-kenyang sama suara muter terus gitu ya.
1: Betul banget. Oh,
0: nah, silakan loh. Nah, ini satu package-nya di harga berapa nih, Mbak?
1: Di harga 299.000 plus. Okay. Tapi yang tadi ada promo
0: ya.
1: Buy 3 get 4.
0: Oke, okay, jadi kalau bisa dihargakan kurang lebihnya 900-an dapat 4.
1: Benar.
0: Paket gitu ya. Yes. Sok atuh silakan. Kali aja mau mengundang siapa gitu untuk bisa menikmati menu ya, all you can eat di Dago Street Kitchen ya, Sahabat Suara ya. Nah, itu kan untuk promo di Dago Street Kitchen. Terus kan masih banyak lagi gitu ya, orang-orang yang lainnya
1: masih.
0: Nah, mungkin ada yang pengen lebih spesial lagi nih, pengennya menikmati kayak grand table kali ya, biar lebih eksklusif gitu, bukan yang all you can eat, pengen terpisah bersama tamu-tamu yang memang diundang dari kantor atau keluarga yang datang sengaja ke Bandung. Itu ada menu apa sih di The Grand Table-nya, Mbak Fania?
1: Yes, jadi kita ada di setiap hari Sabtu, namanya Damai Deluxe The Grand Table.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya ini juga all you can eat ya, tapi di setiap hari Sabtu dan waktunya lebih panjang juga, di jam 6 sampai jam 10 malam tuh. Berapa? 3 jam, 4 jam?
0: 4 jam.
1: Tuh bisa makan, ada barbecue-nya, ada barbecue station, ada seafood, ada ya Indonesiaan-nya juga tetap ada karena kalau kalau nasi asa kurang gak sih?
0: Kurang nampol ya.
1: Kurang nampol kan.
0: Udah kenyang kan tadi seafood sama durian. Kurang sangu ya kalau kita ya.
1: Gitu. Jadi Damai Deluxe ini lebih spesial lagi karena ada barbecue station.
0: Ada barbecue, betul. Lebih eksklusif lah ya.
1: Yes, lebih eksklusif lagi. Terus ada Indonesian juga. Ada Asian juga kayak sushi. Terus ada Peking Duck. Terus dessertnya harus cobain banget karena spesial. Setiap minggunya kita selalu refresh ya. Yang mungkin minggu ini permaca-macaan, minggu depan mungkin percoklat-coklatan. Jadi harus banget nyobain setiap minggunya sih menurut aku sih.
0: Berganti-ganti ya.
1: Yes, Damai Deluxe ini.
0: Oke, kalau si Damai Deluxe untuk per package-nya ini di harga berapa?
1: Untuk package-nya sendiri di 368.000 plus per orang. Tapi tenang aja, untuk Sahabat Suara akan ada promo khusus yaitu buy 2 get 3.
0: Yang ini buy 2 get 3. Berarti kurang lebih 1, sekian-sekian tuh dapat 3 paket.
1: Benar.
0: Gitu ya. Ini lebih eksklusif lagi nih Sahabat Suara. Mungkin kalau tadi yang hari Jumat gitu kan, ini untuk family.
1: Benar.
0: Atau sama teman-teman kantor lah ya. Tapi untuk yang hari Sabtu di The Grand Table, namanya juga Grand Table gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi bayangin yang lebih grande.
1: Betul.
0: Gitu kan menu-menunya.
1: Lebih banyak lagi.
0: Ini mungkin klien yang kayak
1: benar. Yang bingung mau makan apa ya, mau Asia mau gitu, Western kan.
0: Biasanya kalau datang ke sana pas hari Sabtu ketemu di The Grand Table, biasanya banyak ekspat-ekspat.
1: Betul.
0: Yang dari luar negeri, yes, dan lain sebagainya ya. Ya ini mah atuh buat ngelobi ya untuk project-project berikutnya ya.
1: Buat family juga bisa.
0: Buat family juga bisa ya. Royal family datang langsung ke sana. Tunjuk mau makan apa gitu ya Sahabat Suara ya. Nah termasuk juga untuk Sahabat Suara yang mungkin pengen merayakan momen istimewa menjelang akhir tahun ini, seperti kita tahu kan udah deket ke Christmas, atau mungkin kalau udah masuk bulan ber gini hujan, bawaannya pengen makan-makan terus, pengen yang anget-anget terus, pengen fresh food gitu ya Sahabat Suara, tapi pengennya Chinese food.
1: Yes.
0: Seperti tadi yang disampaikan ada di Tian Jinglo, yeah. Ya. Di sini juga pilihannya banyak.
1: Betul.
0: Apakah ada promo juga?
1: Yes dong.
0: Aduh.
1: Ada. Jadi untuk Tian Jinglo sendiri sebenarnya kita nggak buka tiap hari sih ya.
0: Oh, okay.
1: Kita bukanya dari Kamis sampai Minggu.
0: Oh ini udah ada hitungannya ya. Ya.
1: Kamis sampai Minggu kita bukanya.
0: Kamis cuma Sabtu Minggu ya. Ya oke.
1: Okay. Di situ nggak sih Sahabat Suara pasti kayak, aduh pengen pulang kantor udah akhir-akhir minggu tuh bisa santuy, pengen sama keluarga ya. Jadi kita di Tian Jinglo sendiri kita ada new flavors of Tian Jinglo. Jadi emang kita baru munculin nih menu baru. Menu-menu favorit Chinese food yang benar-benar enak banget. Ada yang chow, ada Peking duck, ada perdimsum dimsuman. Jadi itu benar-benar baru banget nih. Kita dan juga ada mala. Jadi enak banget guys.
0: Mala.
1: Nice. Mala
0: aduh, soup gitu kan. Mana lagi dingin-dingin ya. Aduh,
1: pas
0: nice
1: banget
0: loh.
1: Guys, apa ini kayak udah mendung-mendung gini bisa banget sih langsung ke Tian Jinglo. Jadi Tian Jinglo sendiri emang di lantai 18. Jadi view-nya pasti lebih bagus lagi.
0: Hati-hati masuk angin.
1: Benar. Terus kayak gitu benar-benar cocok untuk family style ataupun mungkin yang mau tadi sanjit atau mungkin mau tadi romantic dinner.
0: Betul.
1: Biar lebih romantis gitu ya. Ataupun kita ada juga loh yang suka datang sendiri karena emang sesuka itu sama
0: makanannya,
1: sama malanya gitu. Kita udah punya repeater yang seperti itu.
0: Mala noodle soup gitu ya berarti.
1: Betul.
0: Aduh enggak kebayang sih itu pedes-pedes meletus gitu.
1: Betul.
0: Di lidah kita ya itu nyaman sih.
1: Gitu, enak
0: ya. Nah, buat Sahabat Suara yang mungkin selama ini berpikir kalau datang untuk menikmati makan atau special F&B promo di hotel itu selalu harus nungguin momen-momen tertentu ataupun kayak tadi harus couples atau nungguin undangan dari klien dan lain-lain, ternyata sendirian aja bisa.
1: Sendirian juga bisa dong.
0: Sebagai komplimen gak sih?
1: Dong.
0: Ya bentar lagi mau gajian. Ah,
1: self-reward gak sih?
0: Self-reward bener banget. Gue harus makan di Tian Jinglo gitu.
1: Betul.
0: Ya. Gue harus makan, oh you can eat, pokoknya gak boleh ada yang lain, gue aja. Ya silahkan gitu ya.
1: Yes.
0: Jangan sampai terlewat, karena promo yang tadi dikasih juga ini bakalan lumayan panjang.
1: Benar.
0: Sampai dengan sepanjang akhir tahun ini, tapi kan takutnya gak kebagian nih Sahabat Suara. Karena ya itu ya, di Bandung mah semuanya pada nyari ini ngejar menjelang weekend. Jadi mendingan langsung aja dicek Instagramnya atau langsung tadi ke

barengan sama Mbak Fania ya, yang udah gak sabar pengen dengerin lagu requestan yang kalian diputar. Tenang, nanti aku bakalan kasih semuanya. Sahabat Sarah, lagi kena macet di jalan, kebetulan udah masuk ke jam pulang kantor. Semangat ya, semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Buat yang lagi di wilayah Dago, nongkrong di mana ya? Aduh, gak usah banyak mikir, langsung arahkan kendaraan kalian ke Intercontinental Bandung Dago Pakar aja. Nyoreknya di hotel dong. Kita sebagai orang have, tunjukin, habisin duitnya. Meskipun di tanggal tua

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa

shopping, nge-gym, atau lagi hangout. Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 90.1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yunimen Leosari di Suara Santai sama Suara masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Seperti yang tadi kita sampaikan, kalau hari Senin di jam pertama, siaran Suara Santai itu bakalan menghadirkan tim dari Intercontinental Bandung Dago Pakar. Yang kalau misalnya selama ini sahabat suara dengerin iklannya, ataupun mungkin selama ini aku bacain adlibsnya gitu ya. Terus sekarang mau bisa langsung loh tahu dari yang punya rumah gitu ya, langsung ditanya informasi apa, nggak buru dulu semuanya keluar buat sahabat suara. Aduh, banyak banget promonya ternyata gitu, mau pilih yang mana ya sahabat suara, disesuaikan aja ya. Ini tips juga nih buat sahabat suara yang mungkin selama ini suka kebingungan ya, pilih kamar hotel takut kegedean karena misalnya tamunya cuma berdua, kalian sama pasangan aja, ya udah pilih kamar yang secukupnya aja sih kalau buat aku. Tapi kalau misalnya anaknya ada dua, ada tiga, atau bahkan mungkin mau bawa nenek kakek gitu ya sahabat suara, biar bisa tetap bareng-bareng, kehangatannya bisa sama-sama menikmati kebersamaan tanpa terpisah-pisah, ya udah berarti sewanya di Kembang Villa misalnya gitu. Tapi buat sahabat suara yang mungkin enggak mau beberapa kamar aja, ya udah, karena banyak banget promo yang menarik dan sayang banget untuk dilewatin. Tapi jangan khawatir juga kalau misalnya ternyata ujuk-ujuk yang ini enggak bisa, geng, kita bahaya harus pindah tanggal. Ada kok promo yang juga tidak akan hangus kalau misalnya sahabat suara pindahkan tanggal untuk menginap nya gitu loh. Nah, untuk yang baru saja bergabung sahabat suara dan tiba-tiba kayak aduh bingung, Teh Yuni boleh di-review lagi enggak sih? Aku review Mbak Fani aja. Kalau aku nanti direkrut lagi sahabat suara bahaya ya. Aku jadi timnya Mbak Fani aja nih gitu ya. Oke, boleh ya. Nah, Mbak Fani bakalan informasikan kepada sahabat suara apa aja sih promo-promo yang ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar, termasuk yang tadi sudah kita obrolin dari jam 4.15. Oke, Mbak Fani. Ya,
1: boleh silakan. Dong. Yes, jadi kita ada beberapa promo ya, bukan beberapa sih, banyak. Banget ya promo kita itu ya. Kita mulai dari staycation dulu, oke. Okay? Jadi untuk staycation itu ada family getaway untuk yang mau staycation bareng keluarganya, sangat cocok karena banyak banget benefitnya. Ada complimentary room upgrade, ada 20% diskon F&B, terus ada breakfast dan juga complimentary family photo session dan juga late check out sampai jam 2 siang. Jadi cocok banget nih untuk sahabat suara yang mau staycation sama keluarga. Selain itu, kalau misalnya sahabat suara kayak aku butuh kamar yang gede dengan lebih banyak lagi benefit, boleh banget eksklusif staycation di Kembang Villa, karena Kembang Villa ini bisa untuk 4 orang karena ada living roomnya, terus juga ada bedroom terpisah. Selain itu juga ada jacuzzi ya, itu private jacuzzi, jadi masing-masing kamar punya jacuzzi sendiri. Juga ada tempatnya pokoknya lebih private dan juga banyak banget benefitnya seperti breakfast untuk 4 orang. Terus ada club lounge access juga, yang mana itu bisa breakfast di situ, check in check out di situ, dan juga ada afternoon tea dan juga evening cocktail. Selain itu juga ada namanya best flexible rate. Jadi ini untuk sahabat suara yang masih galau-galau nih, kayak ini belum tentu nih mau staycationnya kapan, bisa banget mau booking dulu nih untuk bulan depan, tapi nanti mau diubah, mau diganti tanggalnya ke bulan berikutnya atau kapanpun itu bisa banget, karena kita punya rate yang fleksibel, enggak ada cancellation fee ataupun enggak ada reschedule fee ya. Dan juga itu bisa di booking aja langsung di website kita di bandung.intercontinental.com. Selain itu juga kita ada dinner, bed and breakfast. Jadi ini udah seperti namanya ya, udah termasuk dinner, udah termasuk staycation, dan juga udah termasuk breakfast untuk 2 orang. Semua ini bisa di booking langsung aja di website kita di bandung.intercontinental.com ataupun bisa WA ke 0811-2142-388. Itu untuk staycation promo ya. Nah, selain itu kita ada tentunya F&B promo nih, karena kita ada 2 outlet nih, yaitu Damai Restoran dan Tianjinglu. Jadi promonya cukup banyak nih sahabat suara. Untuk yang di Damai Restoran itu ada Dago Street Kitchen, itu setiap hari Jumat jam 6 sampai jam 9 malam, itu all you can eat. Namanya juga Bandung Street, Dago Street Kitchen, jadi benar-benar makanan-makanan Bandung yang sangat ikonik, itu bisa all you can eat dicobain semuanya sama sahabat suara di 299.000 plus-plus, tapi ada promo buy 3 get 4. Selain itu untuk yang mungkin maunya di weekend nih, di hari Sabtu, kita ada namanya Damai Deluxe The Grand Table. Jadi makanannya lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi, ada barbecue station, ada Indonesiaan, ada Asian seperti sushi, Peking duck, dan juga ada dessert yang luar biasa enak-enak semua. Itu di setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 10 malam di harga 368.000 plus-plus, dan sudah ada promo buy 2 get 3. Selain itu juga untuk di Tianjinglu nih, yang mana ini adalah Chinese restoran kita di lantai 18, itu ada dinner yang buka setiap Kamis sampai dengan Minggu. jam 6 sampai jam 10 malam itu kita ada banyak banget menu-menu menu baru nih, seperti malatang brot, terus juga ada yong tofu, lalu ada juga dimsum ala carte yang bisa dipesan sama sahabat suara. Selain itu untuk yang brunchnya nih, kita ada weekend all you can eat dimsum setiap Sabtu sampai Minggu di jam 10 sampai jam 3 sore nih. Jadi all you can eat dimsum sepuasnya, tapi nggak dimsum doang, di situ ada makanan Chinese food lainnya yang bisa dicobain sama sahabat suara, dan ada promo yang super super spesial dan sangat sangat limited, yaitu buy one get one. Seperti itu, banyak sekali ya promonya.
0: Sampai bingung loh sahabat suara nih. Apalagi buat teman-teman yang mungkin tugasnya dari kantor itu di bagian GA biasanya ya.
1: Yes, betul, betul, betul.
0: Nelfon-nelfonin di teman-teman hotel, aduh nyari tempat yang available, mau ada meeting, bener, atau mau ada tamu datang ke kota Bandung, betul, harus ditempatkan di mana nih, pengen menunya Japanese, pengen menunya, betul, Nusantara dan lain sebagainya. Yes. Silakan mendingan telepon aja, kita review nomor telepon sekarang Kak.
1: Boleh.
0: Dari mulai DM, dari mulai Instagram yang untuk wedding, Instagram yang biasa, website, sampai dengan nomor WhatsApp.
1: Oke. Banyak ya.
0: Banyak.
1: Untuk Instagram kita ada di @intercontinental_bandung. Itu boleh banget langsung DM, akan ada admin yang tentunya menjawab dan mengarahkan ya. Mm-hmm. Untuk mau booking kamar ataupun booking restoran itu bisa. Selain itu juga untuk yang khusus wedding nih, ada di @intercon_bandung_wedding. Di situ boleh banget nih sahabat suara mau lihat-lihat nih venue-nya tuh kayak apa sih, apa aja sih venue yang tersedia, boleh buat lihat-lihat. Dan kalau emang sahabat suara udah ada rencana nih mau wedding ataupun mau acara, boleh banget langsung DM aja di @intercon_bandung_wedding. Nah untuk yang mungkin sahabat suara, aku gak main sosmed Kak, aku mainnya WA.
0: Aduh, mau langsung aja
1: langsung chat-chatan gitu ya. Boleh banget ke 0811 2142388. Atau kalau misalnya nih sahabat suara masih, aku mau ngecek-ngecek dulu deh baru nanti aku hubungin, boleh banget ke website kita di bandung.intercontinental.com.
0: Siap sahabat suara, lengkap banget informasinya. Semoga semua yang disampaikan ini benar-benar bisa kasih sahabat suara insight ya gitu. Untuk yang mau cari tempat, mau cari makanan enak dengan berbagai macam promo-promo menarik sepanjang tahun ini, untuk mengadakan berbagai macam special event, mau menyambut keluarga di momen menjelang Natalan atau akhir tahun, menjelang tahun baru, jangan sedih, udah penuh ya Kak.
1: Ayo loh,
0: ini loh
1: limited banget
0: sekarang
1: nih.
0: Bulan apa sih, September ya. Oktober, 3 bulan lagi tuh gak berasa guys ya. Jadi sok, daripada nanti failed lagi momen tahun barunya, mendingan dari sekarang aja dicek-cek aja yang available-nya, atau mungkin udah tahu mau liburan ke Bandung, jangan nanti-nanti sahabat suara, daripada nanti gak kebagian menyesal di kemudian hari ya. Terima kasih banyak loh Bapak nih ya, sudah hadir di studionya Suara Bandung, mewakili tim dari Intercontinental Bandung Dago Pakar. Salam buat semuanya ya. Buat anak baru
1: nanti suruh ngomong ya berikutnya,
0: nanti,
1: ya.
0: Pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Dia langsung beban. Setelah ini jangan kemana-mana sahabat suara, karena ini bakalan bacaan requestannya sahabat suara, dan juga bakalan mulai untuk memutarkan lagu-lagu favoritnya sahabat suara. Tapi sekali lagi, boleh banget buat kalian yang mau menginap staycation, mau menikmati semua menu-menu yang enak dengan berbagai macam fasilitas terbaik yang ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar, langsung aja hadir datang ke sana, atau kontak sosial media, ataupun ya ceki-ceki aja dulu. Biasanya kalau misalnya udah lihat-lihat kepikiran, baru deh ya nanti klik-klik-klik, yes oke, okay, book gitu ya. Bapaknya ya, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Banyak.
0: Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Yeah. Sehat dan sukses selalu. Jangan kemana-mana sahabat suara, kita masih bakalan balik lagi, masih di Suara Santai.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian, semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Info dan reservasi di 022-87806688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram di @intercontinental_bandung. Selamat sore buat yang baru saja sampai di kendaraan, mau nyetir, mau lanjut gas perjalanan menuju ke rumah atau tempat pertemuan, tempat janjian berikutnya, hati-hati di jalan. Pantauan Supratman, Cicadas, Ahmad Yani dan sekitarnya macet. Gelap sekali ini menjelang maghrib. Udah mah kayaknya tadi sempat ada rintik-rintik hujan sekejap ya Sobat Suara, tapi sudah tidak ya. Semoga lumayanlah membasahi jalanan dan juga membasahi hati yang kering. Wow. Dompetnya diujanin biar basah juga rezekinya, amin ya. Abai di Bekasi, lagu Ada Bayangmu dari 9 band sudah ini putarkan. Nuhun Tehyun, semangat siarannya, terima kasih. Menyapa Mbah Hendang Bagja, assalamualaikum Lujung Sontan yang Yuni dan juga OPP All Crew Iswara. Sore yang mendung, semoga turun hujan yang membawa keberkahan buat kita semua, amin. Lagunya Naf, Dosa Apa. Salam buat Mas DC, salam sehat katanya, dan Mamah Zidni di Mekarbakti Residen Sumedang. Terus buat Pak Budi, Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibei di Ciwidey, Kang Johan di Tasik, Kang Uten di Gambir, Tehnia di Cibodas. Pokoknya semuanya sahabat Iswara hatur nuhun. Sami-sami abas lah, ini lagunya ini putarkan ya. Ada Kang Asep Lin Nur Indra, halo selamat sore Teh Yuni dan Kang Hendra. Request lagunya Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Oke dong, lagunya buat semua pendengar Iswara. Oh iya, mau minta doanya semoga istri saya cepat sembuh dari sakitnya, amin. Makasih Teh Yuni. Buat istrinya Kang Asep Lin Nur Indra, semoga Allah angkat segala sakit dan penyakitnya, diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menjalani proses penyembuhan dan juga pengobatannya. Buat keluarga yang menjaga juga diberikan kesehatan, karena biasanya yang ngejagain suka sama-sama teruji emosinya ya, karena mungkin harus begadang, mendampingi dan lain sebagainya. Semoga sama-sama diberikan kesabaran, cepat sembuh lagi, cepat bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Juga buat semua sahabat Suara yang sedang sakit, tidak enak badan ya, di momen yang sepertinya memang aduh lagi banyak yang tumbeng sahabat Suara, mari kita jaga kesehatan, mari kita jaga sebisa-bisanya pola tidur kita, pola makan kita, pola ibadah kita gitu ya, dan semua-muanya biar bisa regreg menjalani berbagai macam aktivitas ya. Ini juga kayaknya ada yang sudah sembuh dari sakit ya, Mas DC sudah lama tidak request di Mekarbakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik. Mau request Kebesaranmu dari SD12 dong Teh Yuni, putarkan sebentar lagi juga ya. Kayaknya kepotong maghrib deh Mas ya, gak apa-apa ya. Selamat sore buat istriku di rumah, Mbak Endang, Kang Jasep, Teh Nia di Lembang, Kang Johan di Tasik, dan sahabat Suara dimanapun. Sehat semuanya, Teh Yuni, Ahendra, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola hidup, sehat dan berkah selalu hidupnya, amin. Matur nuwun Teh, wassalam. Terima kasih, terima kasih. Mas Jasa sudah sehat ya, semoga juga bisa kembali bertugas ataupun bekerja, beraktivitas seperti sedia kala. Kata Abah Endang Bagja, boleh diganti gak lagunya Jalan-jalan cuma kita berdua? Hah? Jalan-jalan yang mana Abah? Jalan-jalan cuma kita berdua Teh, apa? Siapa? Aku gak bisa mikir lagi ih. Tolong dibantu pemirsa, lagu apa? Jadi Naf gak jadi nih, aku tuker dulu ya. Abah sambil mikir itu lagu siapa ya. Aku puterin lagu Tiara Andini dulu nih kalau gitu nih. Ya sahabat Suara, jangan kemana-mana karena nanti pastinya Yuni masih bakalan balik lagi puterin lagu-lagu Indonesia pilihan favorit dan lagu-lagu mancanegara yang ada di playlistnya Iswara Bandung.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Suara warga Indonesia.

warga Indonesia, Sobat Suara. Nikmati long weekend Sobat Suara di Kota Bandung dengan tempat yang pastinya nyaman barengan dengan keluarga tercinta. Hanya di L Hotel Bandung yang terletak hanya 50 meter saja dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung dan pastinya L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sobat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silahkan hubungi 022-423-2286 atau 087-7677-0067 atau follow Instagram di @lhotelbandung. Beberapa waktu lagi Sobat Suara kita akan memutarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Untuk request udah aku tutup ya karena kayaknya waktunya udah habis nih. Tapi nanti kalau misalnya masih sempat mungkin masih bakalan aku putarkan beberapa aja ya. Sebentar lagi kita mau maghriban nih Sobat Suara. Sudah nyampe mana? Hati-hati di perjalanan ya. Semoga

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di

0: ibu kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram at bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram at bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @transstudio_mall_bandung atau hotline di 022-8601-2000.
4: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

suara Bandung, suara warga Indonesia. Banyak sahabat suara, ih NPD deh. Apaan sih Tehyun NPD? Coba dijelasin buat kalian yang merasa dirinya masing-masing NPD. takut menyinggung, pokoknya. Dilihat aja ya, kalau misalnya ternyata ada ciri-ciri dari, googling aja NPD gitu ya. Nah terus diantara ciri-ciri dari NPD tersebut, yang berbahasa Indonesia aja sahabat suara biar mudah dipahami. Terus kayak ngerasa, ini kok kayaknya aku banget. Ini kayaknya kok teman-teman di lingkungan aku banget gitu. Nah, panggillah itu orang-orang dengan sebutan NPD sekarang macam, nah gitu gayanya mbak sahabat suara ya. Enggak lah, kita jangan jadi orang yang berlebih-lebihan ya sahabat suara dalam apapun. Berlebih-lebihan dalam pengertian, okay, mungkin kita memang punya kelebihan, tapi jangan memaksakan lingkungan di sekitar kita untuk akhirnya mengapresiasi apa yang menjadi kelebihan kita. Ngerti gak sih? Kayak jangan pengen dialem-alem atau dipuji-puji gak sih? Tapi kita dengan sadar meminta hal tersebut gitu ya. Enggak ya, kalau misalnya memang ada apresiasi, ada pujian karena prestasi atau karena satu kelebihan yang kita miliki, ya kita tunggu aja pujian tersebut datang dari orang yang memang dengan tulus mengucapkannya kepada kita gitu ya. Jangan sampai kita jadi nagih-nagih gitu. Kangen ya udah lama gak dipuji, aduh. Kangen ya udah lama gak di lu-lukan. Cuman aja sih lu sih kali, lu-lukan sahabat suara. Dingin, Bandungnya habis hujan gak sih sebagian daerah? Nah buat yang belum kebagian hujan, mari kita sama-sama berdoa ya sahabat suara. Karena ternyata bukan cuma kulit kitanya aja yang kekeringan, bukan cuma kita yang ngerasa kok lagi beraktivitas atau lagi ngomong biasa aja tenggorokan atau kerongkongan rasanya kering. Bukan kita saja yang merasa kalau udara dan cuaca di Bandung siangnya tuh 33 derajat gitu ya, itu kayak wow panas banget, sementara sorenya langsung ngedrop, menjelang malam langsung hujan. Maka dari itu banyak sekali teman-teman yang akhirnya daya tahan tubuhnya gak kuat, harus tumbeng, harus sakit ya. Terutama nih anak-anak kita nih sahabat suara. Aku dengar cerita dari anaknya temanku yang juga akhirnya harus masuk ke rumah sakit karena memang terkena influenza A. Ya, benar gak sih? Duh, udah mulai macam-macam tuh namanya sahabat suara. Mari kita jaga bersama-sama ya. Jangan sampai anak kita ketularan atau jangan sampai anak kita justru yang menularkan. Jadi kalau emang udah dirasa sakit, lindungilah diri kita, anak kita, orang-orang tersayang dengan masker. Itu udah paling perlindungan paling aman untuk diri dan juga lingkungan sekitar dulu yang paling simple gitu ya sahabat suara. Atau kalau emang udah dirasa gak sanggup, gak kuat, jangan dipaksain beraktivitas. Gak usah masuk ke sekolah dulu ya, daripada nyusahin diri sendiri dan juga nanti menyusahkan lingkungan di sekitar kita, terjadi penularan penyakit lebih berbahaya lagi sahabat suara gitu loh. Ya jadi mari kita sadar diri biar bisa tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang di sekeliling kita sahabat suara, termasuk kesehatan pikiran dan juga hati, khususnya untuk warga Antapani, Bandung Timur dan sekitarnya yang setiap pagi harus bergelut dengan kemacetan ngelewatin flyover jembatan Antapani ya, flyover Pelangi itu sahabat suara. Gak macet nih, lewat atas ngok turun ke handap, bye ya. Berapa lama kalian terjebak di situ paling lama? Sejam, dua jam, wow, ngeri. Ada pembangunan jalur apa sih namanya yang buat bus itu ya, sama perbaikan trotoar yang tidak kunjung selesai. Kemarin bukannya ketemu Sabtu Minggu ya, gak digenjot aja gitu pekerjaannya biar beres, biar hari biasa tuh kita yang sekolah, kita yang nganterin anak-anak sekolah, kita yang kerja, gak kejar-kejaran sama waktu yang bo, mau minta waktu istirahat lebih aja kayaknya berlebihan deh sahabat suara ya. Ini waktu untuk bisa sampai ke kantor on time aja tuh kayak gak mungkin terjadi. Masa harus pergi lebih subuh sahabat suara, ya gimana lagi ya. Tapi kita doakan saja semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar ya. Kita juga bisa menikmati fasilitas yang memang diharuskan, diperuntukkan, disediakan untuk kita ya. Amin, amin. Termasuk nih ada beberapa fasilitas, salah satunya yang harus kita dapatkan selain trotoar yang layak ya, ini adalah lampu penerangan di jalan yang kayaknya memang udah seharusnya seperti itu gak sih? Kalau poek-poek aja teh kayak selain tidak nyaman di jalan, juga kan memang membuat suasana menjadi
seperti kampungnya Batman itu ya. Ngeri, Bo. Emang harusnya terang, sahabat suara. Tapi apa kabar kalau ada informasi ternyata dari sumber info Bandung _. Katanya kabel lampu lalu lintas kerap dicuri di sejumlah lokasi. Waduh ya, bakalan ditindak nih oleh Pemkot Bandung yang menggandeng polisi. Jadi kalau misalnya ternyata lampu-lampu mati, terus sekarang sudah mulai diperbaiki agar bisa menerangi ya para pengguna jalan. Nah, kemarinan ini ada beberapa kasus yang lampu merahnya kenapa para-rare mati ataupun error. Karena beberapa lampu lalu lintas di kota Bandung ini banyak yang ya diganggu ya, sahabat suara. Diganggu sama siapa ya, Bo? Nih, pantesan beberapa lampu lalu lintas di kota kita mendadak mati, error ya. Ternyata fasilitas umum ini dimaling spesialis kabel tembaga, guys. Merespons kasus ini, Pemkot Bandung di bawah arahan wali kota langsung turun tangan berkoordinasi bareng kepolisian untuk menangkap para pelaku dan mengetatkan pengawasan di lapangan. Pihak Pemkot mengaku masih nunggu data pasti terkait beberapa total titik lokasi serta panjang kabel yang sudah habis dicuri, cuy. Biar langkah perbaikannya bisa tepat sasaran. Ada-ada aja ya aksi nekat yang merugikan banyak orang, sahabat suara. Kita teh enggak mikir ya, si maling ini teh enggak mikir gitu, yang lewat ke situ mungkin ada anaknya, ada keluarganya, para larem, traffic light, terus jadi macet, jadi menghambat pekerjaan dan juga aktivitas ya. Maling membara-bara mikir ya, sahabat suara ya. Ya, buat warga yang melihat aktivitas atau pergerakan yang mencurigakan lagi ngulik-ngulik kabel di area traffic light, ini jangan ragu ya buat langsung lapor ke pihak berwajib. Jangan minta jatah, gak boleh guys ya. Semoga bisa segera pulih kembali ya, karena tadi aku ngelewat lampu merah. Di mana ya yang metong ya, Bo? Oh, lampu merah Riau, guys. Jadi arah dari Riau kanan Marugame Udong, perempatan ke kiri ke Taman Pramuka, itu metong. Jadi bisa dibayangkan yang mau lurus ke Laswi, yang mau belok kiri ke Taman Pramuka, pabelit ya. Dan juga mungkin banyak di beberapa wilayah lainnya ya. Entah karena dicuri kabelnya, entah karena perbaikan, entah karena memang itu pakai token kan. Kalau kayak gitu mah ya gak mungkin lah mate gitu, sahabat suara. Jadi mari kita laporkan ya kalau ada sesuatu fasilitas umum yang mungkin merugikan kita sebagai pengguna jalan ataupun sebagai warga Kota Bandung yang sudah merasa kayak ini kok seperti ini sih fasilitasnya, bisa dilaporkan saja, sahabat suara ya. Nah, ngomongin soal laporan ya, semoga saat lagi ngelapor internetnya nggak mental-mental, sahabat suara, iya kan? Makanya kalau internetnya nggak mau mental, pakainya Melsa Internet Service Provider dong. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai bisnis kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya, sahabat suara, seperti CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Lebih baik kalau sudah sampai rumah, beres-beres, rapi-rapihin kerjaan lagi buat besok, atau ada tugas yang mungkin harus dikerjakan, jangan dinanti-nanti, sahabat suara.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirty Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Gus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan

0: keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai untuk Sabah Suara sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Terutama untuk para jazz lovers Bandung. Udah siap belum? The Pop on the Young Jazz Fest 2026 balik lagi guys, 3 dan juga 4 Oktober 2026 di The Pop on the Young Hotel. Musisinya udah keren-keren semua nih. Ada Sahnaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi yang lainnya. A special project ya, ada special project A Night of Frank Sinatra bersama dengan Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave, dan juga Bandung Jazz Orchestra, juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan juga Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wirawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Kevin Julian featuring Rini, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit atau Kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com atau info lengkap bisa di follow di @tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul, sahabat suara. Sebelum pamitan sahabat suara di hari Senin ini, aku mau punya satu info dulu nih buat kalian sahabat suara. Dari Instagram @indazone_id, round up Asian Games 2026 Indonesia koleksi 1 perak dan 4 perunggu. Kabar gembira datang dari panggung Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kontingen Indonesia resmi membuka laga hari pertama di hari Minggu kemarin sahabat suara tanggal 20 September dengan sukses mengamankan total 5 medali. Dari arena olahraga, medali perak berhasil direbut Sumaya lewat cabang tekball tunggal putri setelah berjuang sengit melawan wakil Myanmar. Sementara itu 4 medali perunggu berhasil disumbangkan oleh Yoga Ardika Putra dari cabang tekball, Saraf Narosiregar dari Wushu, tim bergu putra soft tennis, terus juga Leika Al Humaira Lubis dari cabang karate nomor kumite plus 68 kg putri. Dan gak cuma itu, kabar membanggakan juga datang dari tim bulu tangkis bergu putri dan tim bola basket putri Indonesia yang sukses masuk ke babak perempat final. Awal yang sangat manis buat tim Garuda. Kita doakan bersama-sama sahabat suara dan juga pastinya full support perjuangan para atlet merah putih agar bisa memanen medali-medali, terutama medali emas di laga-laga berikutnya. Yes, semoga prestasi dan kabar-kabar baik ini akhirnya membuat kita bisa dengan tenang menutup hari Senin ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah untuk semua pencapaian yang sudah kita lakukan, untuk semua kegiatan yang sudah kita lakukan, untuk sehat yang kita nikmati, untuk semua rezeki yang Allah udah kasih buat kita sahabat suara. Kalau ternyata hari ini dirasa kurang menyenangkan atau kita ngerasa kok kayaknya gue gak beruntung ya hari ini, semoga besok ada keberuntungan menanti kita semua ya. Ada kesuksesan, ada kesehatan, ada kelancaran rezeki, ada berbagai macam kebaikan yang menanti kita di esok hari ya sahabat suara, amin. Kita tutup dengan doa hari ini. Terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan. Yuni barengan OPP Undut Hendra pamitan dulu. Yuni bakalan putarkan selanjutnya lagu-lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara pilihan terbaik untuk menemani malam harinya sahabat suara. Hati-hati di jalan buat yang masih harus berjuang melawan kemacetan sampai ke tempat tujuan sahabat suara. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat dan kumpul barengan sama orang-orang tersayang. Dengerin terus ya 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara di antara pusara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasana Vidi nongkrong bareng Beril. Sahabat suara, gue tuh nanti pengen ngomongin satu hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata buat sebagian orang tuh serius banget. Ini soal hubungan lo sama tukang cukur langganan lo. Iya, tapi nanti dulu gue pengen bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih dari sahabat suara nih. Ada Naya dari Kemang. Namanya Naya, tinggal di Kemang. Fix have, dia have. Kabaril, gue lagi perjalanan pulang. Terpantau macet banget nih di arah Kemang. Kayaknya masih lama. Kemang jam segini. Wah, kata aku sih kamu mending staycation dulu ya. Ntar biar pas check out udah gak macet tuh. Semangat ya, Naya. Ada Bimo dari Bekasoy. Wah, warga Bekasi nih. Lagi makan malam di tempat biasa sama dua temen. Hari ini capek banget soalnya bang kerjanya. Wah, update kali Bim, kenapa Bim, ada apa di kantor Bim? Atau mungkin karena emang baru Senin kali ya, jadi kayak kerjaan tuh numpuk gitu. Pokoknya buat lo yang lagi cari cuan, semoga apa yang lo lakuin berkah semua dan halal, amin. Ada Raffi di Bandung. Wih, lagi nyetir pulang nih. Di Bandung lumayan hujan sedikit aja tapi, dan lumayan padat juga, jadi gue dengerin nih suara keren. Raffi, lo dengerin dari mana Raff? Kalau boleh tahu Raff, balas lagi ya WhatsApp gue ya. Anyway sahabat suara, lo save dulu nomornya Iswara di 0816-114-1014. Karena ini seru banget, kalau misalnya gue ada topik lo bisa jawab-jawab di situ, lo bisa request lagu di situ. Di follow juga TikToknya Iswara, iswara.network. Karena nanti jam 9:30 gue akan live di TikTok straight sampai jam 11 malam. Sesuai yang gue bilang tadi, kalau malam ini gue bakal ngomongin hubungan kita sama tukang cukur. Di sini siapa yang cukur rambutnya sering banget? Dan gue nemu survei yang lumayan bikin gue ketawa nih sahabat suara. Jadi Capital Hair and Beauty di Inggris itu pernah bikin survei soal seberapa loyal orang terhadap hairdresser, barber, atau beauty professionalnya mereka. Iya, hasilnya 28% pria bilang kalau mereka nggak akan pernah pindah ke tukang cukur atau penata rambut lain. Nah, sementara di perempuan angkanya 15%. Bahkan ada temuan lain nih, 48% pria di survei itu bilang mereka tuh ngerasa lebih bersalah pindah atau cheating dari barber mereka dibanding ngelakuin hal yang sama terhadap pasangan romantisnya. Wah, parah ini. Masa segitunya sih bang?

ada kali ya orang yang mungkin kalau kalau pacarnya bilang, kamu kok jarang perhatian sih sama aku? Dia masih bisa jawab tuh. Tapi kalau barbernya bilang, bang gue pindah salon ya, panik, jujur, jujur. Kayak misalkan gue pernah punya tukang cukur tuh, di Tebet ada. Abis itu hari besoknya dia udah nggak gawe di situ lagi. Kan kaget gue kan mesti ngeformat ulang memory card gue ibaratnya ya. Kayak bang, jadi gini, dirapiin, terus nanti ini dicukur berapa senti aja bang ya gitu. Soalnya ntar gue biar tubuhnya kayak gini lagi, kayak gitu ribet dah pokoknya dah. Tapi sahabat suara, gue pengen nanya ke lo, kalau soal langganan-langganan gitu tuh lo punya gak sih? Kayak misalkan lo langganan tukang cukur di mana gitu, kasih tau gue. Misalkan lo langganan ngopi tuh di coffee shop mana, lo langganan beli kue, lo beli kue di mana gitu, kasih tau ke gue ya. Ini bisa jadi referensi buat sahabat suara yang lainnya. Kasih taunya di mana, di 0816 114 1014. Ntar gue bacain. Bonus, kalau lo pengen titip salam, sertain titip salam lo di chat itu ya, sekalian ngejawab topik. Oke, okay? I'll be back after few hits. This one is Enow, barengan sama Rilesmana, sesi potret.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Buat kamu yang masih di jalan, udah sampai rumah mungkin ya, selamat istirahat. Gue kaget masuknya barusan. Gue lagi belum prepare, gue masih main handphone, sorry ya. Update-update dong, lagi pada di mana posisi ini guys. Ini gue tadi lagi nanyain soal gini. Lu kalau ada langganan-langganan sesuatu, belinya di mana sih? Misalkan nih contohnya nih, si Risa. Kak, gue kalau beli cake atau pastry, asik. Gue sehampir selalu belinya di Monsieur Spoon. Je m'appelle Beryl. Bonjour. Kata dia gue paling sering beli, aduh apa nih bacanya ya? Beli plain or chocolate sama croissant. Nah, bener-bener tuh gue ya. Menurut gue teksturnya konsisten. Dan kalau mau bawa buat orang juga packagingnya aman. Gue setuju lagi, gue pernah bawa ke kerabat gue yang lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Gue bawain Monsieur Spoon. Suka dia. Katanya kalau belum pernah coba, cobain almond croissant-nya. Gue tuh gak terlalu suka croissant-croissant yang kering banget gitu. Gue harus ada isinya. Biasanya kalau pastry gue sukanya yang manis-manis. Iya, kayak isinya kayak strawberry, es krim, bedor itu enak gitu. Fresh gitu di mulut. Jadi gak sekedar roti kosong gitu. Kalau croissant, gimana sih nyebutnya? Kalau croissant yang asin, yang isinya itu gue gak begitu suka. Yang kayak smoked beef gitu gue gak begitu suka. Sahabat suara, kalau ada langganan-langganan apa gitu, belinya di mana sih? Kalau Dito, kalau kopi, gue selalu tuku. Karena gue udah tahu rasanya bakal kayak gimana, udah pasti enak bang. Gue paling sering beli kopi tetangga. Oh iya tuh, KST ya, es kopi tetangga. Kopi susu tetangga. Tapi emang enak, gue akuin tuku enak sih. Tuku juara sih, megang dia kopi. Menurut gue, gak tahu kalau menurut lo. Sahabat suara, kalau beli-beli sesuatu langganannya di mana sih? Kalau Nadine dari Jaksel, gue kalau beli skincare di Sosiola bang, biasanya suka ada promo-promo gitu. Terus produknya gampang dicari dan gue bisa sekalian compare sama beberapa brand. Oh, di sana lengkap ya Sosiola ya. Eh, bahkan gue pernah diajakin syuting sama Sosiola tahu. Jadi Sosiola tuh punya apa? Kayak agensi gitu sebenarnya. Gue lupa namanya apa. Cuma oh namanya Soko kalau nggak salah dia. Bikin-bikin series gitu juga, gokil ya, Sosiola. Rehan dari Bandung. Kalau spokat bang, gue belinya spokat tuh sepatu ya, by the way. Kalau spokat, gue selalu ke Kompas. Desainnya simple, gue suka. Dan enak dipakai sehari-hari. Gila, gak apa-apa loh, kalau lo pengen nyebutin brand, kalau lo punya langganan-langganan apa gitu, kasih tahu ke gue, topik malam hari ini. Kalau lo beli sesuatu, ada gak sih langganan-langganannya dan di mana? Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. This one is your favorite from Adrian Khalif. 2001 kali. Sikat.

Yeah. Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

Nun Indonesia, Artea, Elima, Lanifati, Amot Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi.

Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin beres suara judulnya Manusia. Asik banget tuh lagu ye. Asik banget bro. Kita masuk yuk ke topik yuk. Ngomongin soal langganan-langganan gitu. Lu tuh kalau ada beli-beli apa gitu, ada langganannya gak sih sahabat suara? Ini ada dari... Bentar, mouse-nya mana lagi? Nah, ada dari Ardi. Halo BR, gue kalau beli brownies pasti langganan di Amanda dan Holland Bakery. Rasanya better sih BR. Brownies Amanda. Amanda oke sih. Holland Bakery gue belum pernah coba. Tapi yang pasti Holland Bakery tuh ada satu langganan gue, yaitu putih telur ya. Gue pernah beli putih telur di Holland Bakery. Tapi gak semua Holland Bakery jual. Karena kan biasanya kalau orang bikin roti kan pasti kan base-nya kan pakai putih telur gitu kan sahabat suara. Ada dari Rehan. Bukan Rehan tadi udah. Rasa Sasha. Gue suka deh kalau ada perempuan namanya Sasha gitu. Sasha. Kayak manis gitu. Oke, sorry. Kalau bunga, gue selalu belinya di Lola Florist. Gue suka karena bisa request warna terus sama arrangement-nya. Jadi kalau ada ulang tahun atau anif, gue gak pernah bingung lagi. Nah ini yang gue maksud nih. Tempat langganan tuh kadang bukan cuma karena barangnya sahabat suara, tapi karena mereka tuh udah ngerti kebutuhan kita. Sasha pasti mau anif ya, kasih cowoknya gini. Tapi tumben ya, cewek ngasih cowok ya. Bunga lagi maksud gue. Nih Bion nih, ada dari Aldo. Gue kalau nongkrong udah pasti langganan ke Dede bang. Dede apa tuh? Duck Down ya guys. Ya itu buat kamu yang suka nongkrong-nongkrong, yang tempat nongkrong yang tutupnya sampai lumayan malam gitu ya. Yang tutupnya bentar alias jam 2 baru tutup, Duck Down. Di Senop ada, seru tuh. Gue kemarin liat di Instagramnya dia baru bikin, jadi tuh kayak bar gitu sahabat suara, cuma dia bikin lomba FIFA setiap hari Selasa. Iya. Yeah. Bang Rio kalau denger gue mau ikutan dong. Karena Rio Wijaksono dia punggawa sono lah pokoknya. Gue nemu penelitian lagi nih, ini menarik soal kenapa orang bisa balik lagi ke tempat yang sama gitu sahabat suara. Jadi ada penelitian di tahun 2025 terhadap 100 orang yang pernah mengunjungi restoran legendaris di Jakarta Barat. Wih. Jadi penelitian ini menemukan bahwa familiarity atau rasa familiar terhadap tempat dan kualitas makanan sama-sama punya pengaruh positif terhadap keinginan pelanggan untuk datang kembali. Ya iyalah. Loh kalau enak ya pasti balik gak sih sahabat suara? Bahkan di penelitian itu, kualitas makanan jadi faktor yang paling dominan dibanding familiarity. Oh iya, pasti kok, tenang aja. Ada juga penelitian terhadap 117 konsumen di Jakarta. Dia ngelihat perilaku pembelian di Alfamart dan Indomaret. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan terhadap brand dan operasional pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pertanyaan gue nih lebih banyak ke Alfa apa Indomaret nih kira-kira. Gue gak masalah lo, dua-duanya lo. Ikutan topik hari ini ya sahabat suara, ya lo punya gak sih tempat langganan kalau beli sesuatu? Boleh-boleh sebut merek, santai aja ya. Sambil kita nungguin jawaban dari topik, kita masuk ke lagu dulu. Dijamin lo gak ngantuk dengerin lagu ini. Tip X, This One Is Genit. Gue mani lo lagi jalan. Hati-hati jangan pada ngantuk ya sahabat suara ya. Ya udah sampai rumah, nongkrong di TikTok. Abis ini gue bakal live di TikTok.

0: suara. Suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Gokil Saidan, jadi pengen ke Jogja aing. Anyway, gue masih nemenin lo sahabat suara sampai jam 11 malam. Gue sekarang udah on di live TikToknya iswara.network. Kita ketemu di sana. Mau nyapa-nyapa dulu ada Nagua Nurse, ada anak 2000-an, ada Oci, ada Tommy, ada Nat, ada Dari, ada Kamila dari Jogja. Hai Jogja. Keren banget nih. I'll be back. Ketemu di TikTok ya. Feast, Nina.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl Rasanda, Vidi nongkrong bareng Beryl. What's up, bro? Terima kasih ya buat kamu yang udah... Oh, ini masih ada topik nih. Tadi masih ada job topik, belum aku bacain. Topik yang pertama tadi jam 8 adalah, lo punya gak sih tempat langganan gitu kalau mau beli sesuatu? Ini dari... Ajiz, gue kalau beli kue pas Imlek atau Natalan pasti selalu di Holland.
3: Holland.
2: Itu udah kewajiban keluargaku dan kalau udah beli bisa habis sampai jutaan. Keren, orang kaya nih Ajis nih. Salut nih. Gila, mau temenan dong sama lu, Jis. Dan lempar ternak itu di Holland Bakery, meski harganya mahal 10.000 tapi worth it. Isian ayamnya berlimpah. Dan yang wajib lu coba lagi yaitu ada bubur terkenal, bubur ayam Kinanti di Kebagusan. Buburnya beda dari yang lain. Lu Beryl wajib coba sih dua rekomendasiku.
3: Oke. Okay.
2: Kita coba ya, bubur ayam. Bukanya jam berapa, Jis? Abis ini aku masuk ke sesi curhat.
3: Aduh, mau bersihin lagi gue.
2: Ada curhatan yang mungkin akan aku bacakan gitu ya. Karena setiap aku siaran pasti ada sesi curhat. Tapi aku mau, ini mau sapa-sapa juga di TikTok nih. Halo, ada Oci, ada Rence.
3: Woy, gila.
2: Tadi tuh gue udah ngelempar topik jam 9 ke sahabat suara yang di TikTok. Makanya lu pada join dong. Karena lebih cepet nih gue ngobrolnya kalau di TikTok sahabat suara. Makasih yang udah jawab topik pertama, itu jadi rekomendasi buat sahabat suara yang lainnya gitu ya. Nah, topik jam 9 ini, sahabat suara, gue tuh mulai masuk ke sesuatu yang mungkin penting buat kita. Apalagi kamu yang udah nikah atau mungkin kamu yang masih pacaran mengarah ke nikah. Nanti akan gue spill topiknya apa, tapi gue pengen lo jawab dulu di jam 9 ini. Sekarang posisi lagi di mana? Lagi ngapain? Mungkin lagi sama pacar kah? Atau pacar kedua, atau lagi nongkrong sama teman, kasih tau posisi lo di mana biar jadi info buat yang lain juga ya. Update traffic gitu, mungkin macet gitu di sekitarnya, boleh 0816 114 1014 atau mampir di TikTok. Gue lagi live di TikTok, iswara.network.

0: Ditemenin Beryl Rasan Davi, nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Kita masuk ke BTS, di mana ini adalah sebuah sesi di mana gue tuh dengerin cerita-cerita lo di hari ini, sahabat suara. Apapun keluhan lo, gue dengerin. Ini sudah terkumpul, jadi ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.

Alrighty. Kita masuk ke keluhan pertama. Hai Real, gue mau curhat dong. Ini gue boleh bacain nama lu gak sih? Bro, sis. Ini curhat cewek sahabat suara. Ber, dia ngirim foto. Ini kayak, aduh gue gak siap deh. Malam Ber, gue mau curhat dong. Gue lagi sedih hari ini. Tadi pagi dikirimin temen gue video prewed mantan yang 9 tahun itu. Pas awal lihat biasa aja, sampai akhirnya gue play lebih dari sekali baru ngeh kalau konsep dan ada beberapa gaya prewed dia yang pernah kita lakuin pas pacaran ala-ala prewed gitu. Ini gue kirimin fotonya. Yang kanan foto sama gue ya. Yang bikin gue sedih kayak emang dia gak dejavu ya. Ngeikhlasinnya susah banget Ber. Gara-gara itu mood gue seharian berantakan. Gak fokus kerja dikit-dikit ke toilet buat nangis. Gak siap lihat dia akad lebih. Gimana ya? Apalagi posisi gue bener-bener lagi kosong, gak deket sama siapapun. Jadi rasanya makin rapuh. Wah, ini jadi galau ya. Jadi fotonya yang dikirim itu dia college gitu. 4 grade. Grade atas sama bawah kiri. Itu foto si mantannya sama pasangan yang sekarang, foto prewednya. Nah yang kanan, dia juga pernah bikin foto ala-ala prewed yang sama juga. Itu fotonya sama dia nih, sama si orang ini. Sedih sih, gue ngerti sih lo. Gue ngerti banget perasaan lo, valid banget sih. Apalagi orangnya sama, terus gaya pasangannya juga sama. Cuma gaya fotonya sama, tapi pasangannya yang beda. Gimana itu bukan lo? Tapi gue pengen besok, pokoknya gue mempersilakan lo untuk nangis senangis-nangisnya di malam hari ini. Keluarin semuanya, yang penting besok udah bisa fokus kerja lagi. Rence, oke. Rence sudah kasih approve ya, namanya boleh disebut ya. C, besok udah C, lu keluarin sekarang malam ini, lu nangis-nangis, lu VN-VN ke gua aja gak apa-apa. Ntar gua puterin, gua dengerin, se-TikTok juga dengerin. Tapi besok lu harus fokus kerja lagi, oke? Dan gue pengen ngasih satu kalimat. Mungkin gue udah sering ngomongin di siaran, cuma

Google tuh privilege tau. Oke, lo bisa explore, lo bisa mungkin bisa ketemu beberapa pasangan gitu untuk lo evaluasi, lo bisa lebih milih gitu. Sedangkan mantan lo ini udah kelop. Ya mungkin ya benar-benar dia bahagia gitu ya. Tapi maksudnya single tuh privilege, lo bisa explore, gak cuma pasangan ya, lo bisa ngelakuin apa yang lo belum pernah lakuin, lo bisa lebih adventurous lagi ke depannya. Dan yang paling penting pesan gue adalah, keluarin semua malam ini, jangan sampai besok ada yang ganjel lagi, oke? Okay? Gue tahu lo sedih, terus lo ada agak kesel-kesel lagi gitu ya, ah men, kenapa sih? Gayanya sama, konsepnya sama, dor sih. Solusinya makan enak juga, Ce. Apa kayak lu scrolling-scrolling online? Tuh yang di TikTok udah cowoknya gila ya. Tenang, semua tenang. Itu kata Kak Widi, single bisa happy untuk diri sendiri tuh. Kalau kata Anjani, yang kasihan calon istri juga, soalnya dia menjalani hubungan yang dianggap kayak kamu, Beb, untuk Rence. Tuh, bisa tuh, bener tuh. Jadi semangat terus, Rence. Keluarin semuanya hari ini, jangan sampai besok mengganjal aktivitas kamu seharian, oke? Okay?

0: Keluarga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Waduh, kok belibet sih suara warga Indonesia. Sorry banget ini mah. Lagi sama penyiar sama manusia juga, Bang.
1: Rence semangat ya, C. Maksud dia ngirim VN nangis.
0: Tuh, di TikTok masih pada ngucapin Rence yang... Wah, ini sih gong sih. Hari ini gong, dan gue tahu mungkin lo gak expect temen lo juga sih ngirim-ngirim video prewet mantan ya, ngapain sih? Tapi kok tahu sendiri lebih sakit ya, C, ya? Makasih lo, katanya udah nangisnya after denger lagu tadi, langsung VN Beryl jadi plong. Makasih. Boleh gak sih gue puterin VN nangis lo? Iya, ini aku puterin juga nih. Ada cerita di malam hari ini dari... Namanya Dari. Kita masuk ke BTS dulu. Ladies and gentlemen, welcome to BTS.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

0: bestie gue yang ganteng, baik hati dan tidak sombong ini.
1: Bisa okay. aja lu.
0: Lu mau join topik sedikit. Jadi gue itu kalau menurut gue sebagai orang yang sedang mempersiapkan.
2: Oh ya sorry, BTW topik malam hari ini adalah sesuatu yang menurut gue serius. Ya kan? Tadi si Rence udah cerita soal masalah past relationship-nya dia. Ya mungkin di situ ada beberapa orang yang ya people come and grow, gue nggak sih. Dan setiap kita mencari pasangan pasti ada yang namanya restu orang tua, betul ya. Tapi di sini gue tidak mau menanyakan soal restu orang tua, tapi gue pengen nanya ke lo sahabat suara, menurut lo, lo yang mungkin masih pacaran atau mungkin udah nikah gitu ya, seberapa penting dekat sama orang tua pasangan sih? Ini bebas ya mau jawab tuh orang yang masih pacaran atau mungkin sedang ngeplan pernikahan kalian atau mungkin udah nikah. Jawab pakai versi masing-masing sahabat suara. Dari
0: selamat malam bestie gue yang ganteng, baik hati dan tidak sombong ini. Oke, gue mau join topik sedikit.
2: Yeah.
0: Jadi gue itu kalau menurut gue sebagai orang yang sedang mempersiapkan nikah juga, deket sama orang tua pasangan itu penting banget. Bahkan dari awal gue pacaran di bulan ketiga itu gue udah deket sama orang tua pacarnya. Deket sama orang tua cowok gue gitu. Algi yang kenalin. Jadi awal kenalnya adalah waktu di kamar kuliah.
2: Oh,
0: si Algi kan nebeng sama nyokapnya kan, karena searah gitu.
2: Lebih.
0: Terus depan kampus gue tuh ada yang ayam gitu. Terus dia jemput gue. Gue kan lagi nunggu di ini kan, di koridor kampus gitu. Dia jemput gue, terus dia bilang ini mama gitu. Terus malamnya si Algi cerita, mama suka sama kamu karena kamu orangnya kalem ya gitu. Padahal aslinya sih agak barbar ya, asal tahu aja.
2: Barbar shop lu.
0: Nah sampai sekarang gue masih deket dan bahkan gue dianggap kayak anaknya sendiri karena nyokapnya ini anaknya tiga-tiga cowok.
2: Oh.
0: Dan bahkan gue pun deket sama kakak iparnya dia juga. Jadi kakaknya udah nikah dan dia punya ipar cewek kan. Itu gue juga deket banget sama kakak iparnya. Jadi kalau misalkan gue sama dia lagi berantem, terus kita nggak ada solusi, ya udah kita ke kakak iparnya, kita ngobrol gitu. Nanti ada aja gitu solusi. Karena dia itu persis banget kayak kakaknya. Agak batu emang cowok tuh kadang-kadang. Tapi
2: cowok lagi aja kena
0: batu, tapi gue sayang sama dia gitu loh. Jadi kayak gue membutuhkan sedikit saran karena dia juga LDR dan dia juga mengalami hal yang sama kayak gue. Kakaknya juga batu gitu, sama-sama nih berdua nih. Jadi kalau misalkan kita lagi ribut dan emang gak ada jalan yang keluar, baru kita ngobrol. Dan sampai sekarang itu kita menjadi deket gitu, kayak nanyain kabar, salam mutar, bla bla gitu. Jadi buat sahabat suara yang mungkin lagi pasaran dan masih belum berani buat mendekatkan diri ke orang tua pasangan, cobain deh. Karena menurut gue itu penting loh untuk mendapatkan restu. Itu tuh emang harus deket dulu cuy. Oke sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Al-Ghifari ya.
2: Woy.
0: Thank you.
2: Terima kasih jawabannya, tapi menurut gue ini penting karena betul kata Dari, kalau misalkan nanti amit-amit di pernikahan terjadi suatu masalah, lo akan bisa mendapatkan POV lebih banyak. Apalagi kalau Dari tadi, si Dari udah kenal sama kakak iparnya, udah kenal lama ini, jadi kayak ada baiknya kalau misalnya memang masalah tidak bisa diselesaikan dengan dua pihak gitu ya, yang mana itu istri dan suami gitu ya, mungkin bisa minta POV keluarga terdekat dulu. Nah karena lo sudah kenal, udah akrab sama keluarga besar, udah akrab sama orang tuanya, lo juga bisa mendapatkan POV dari orang tua pasangan. Itu POV-nya si Dari. Keren Dari, terima kasih Dari. Coba kalau lo sahabat suara, menurut lo seberapa penting, jawabannya kita tadi ya, yang lengkap kasih alasannya. Yes, berapa penting dekat sama orang tua pasangan? Atau kalau yang udah nikah, seberapa penting sih deket sama mertua? Aish! Kita bakal ketulus dulu sahabat suara. Teh hijau.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu

Yap, you're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hey everyone, kita masih ngomongin soal, menurut lo, deket-deket ya, bukan kenal, deket sama orang tua pasangan. Kalau udah nikah, deket sama orang tua, deket sama mertua, itu penting atau enggak? Seberapa penting sih? Kasih tahu versi lo sendiri kayak gimana, oke? Okay. Ini gue ceritain versi gue deh, kalau menurut gue, deket sama mertua itu cukup penting. Karena gue setuju sama kata dari si Dari. Tadi dia bilang kalau ya lo akan, ya dia kenal sama kakak iparnya apa segala macem gitu. Karena banyak banget possibility yang akan terjadi di pernikahan nanti kalau memang tujuan lo akan menikah gitu ya. Jadi kan lo tidak akan sungkan untuk cerita gitu, karena lo udah deket nih sama pihak istri lo atau suami lo gitu. Jadi lo akan bisa mendapatkan POV yang banyak dari berbagai angle gitu. 0852 sekian sekian sekian. Kalau menurut gue, yang udah nikah nanti juga kita akan lebih dekat, because kita udah jadi bagian keluarga besar istri kita juga. Nah tapi seberapa dekat? Kalau gue, deketnya itu kayak misalkan ya bercanda-bercanda, sebat bareng sama mertua gitu, yang kayak, tapi nggak cerita deep ya. Gue belum nyentuh itu, kayak ya curhat gitu belum. Gue belum, karena mungkin masih ada gap kali ya. Ya gimana pun juga gue baru nikah gitu. Mungkin itu ntar akan terunlock nanti. Tapi nggak tahu kalau lo gimana.

dari 0857 sekian. Halo Real, mau join nih. Buat gue deket sama ortu pasangan boleh-boleh aja. Bagus malah. Cuma kalau udah nikah, sedekat sebaik apapun mertua, tetap jangan berharap lebih. Cukup doakan mereka yang baik-baik dan perluas sabar lo. Karena sebaik-baiknya mereka di depan kita, belum tentu di belakang baik juga. Ada ya ternyata ya. Waduh. Mertua gue alhamdulillah baik banget. Sama mertua gue alhamdulillah baik banget juga. Tapi ada sewaktu-waktu kayak yang gak suka gitu sama gue. Emang iya. Ya tapi gimana pun, misalkan ya gimana pun suami lo juga anaknya mereka gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Apakah ada keberpihakan itu in any way? Gak tahu sih gue. Kita ini ya, kita discuss ya. Tapi kalau gue sih ya, karena gue baru nikah juga ya, tapi ya gue akan selalu mendoakan yang terbaik buat keluarga gue. Karena gimana pun keluarga gue sekarang udah ada dua. Prioritasnya harus dibagi, pasti. Kita discuss ya sahabat suara ya. Menurut lo seberapa penting sih deket sama orang tua pasangan? Lo bisa jelasin deketnya tuh sampai segimana, boundariesnya seperti apa, gapnya kayak gimana? Karena ini mungkin bisa jadi insight buat sahabat suara yang lain yang mendengarkan gue. Stay tune di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Kita masuk ke Nakila dulu sahabat suara, biar joget keles. This one is MMG, my mind gue. Jangan lupa masuk ke TikTok, karena sekarang gue lagi live di TikTok iswara.network. Tinggal komen, nanti gue bacain cerita lo. Oke, okay, I'll see you there.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Bel Rasan Davi sampai jam 11 malam yang sekarang juga lagi live di TikTok di suara.network. Ada Double C, ada Ajis, ada Glenka, ada kembar, ada Dari, ada Risa. Kita lagi ngomongin soal seberapa penting sih dekat sama orang tua pasangan. Itu dia. Sebelum gue bacain jawaban-jawaban dari sahabat suara ya, opini-opini gitu soal deket sama mertua atau orang tua pasangan yang belum menikah gitu ya. Nah, tapi ada satu penelitian yang lebih lama. Ini menarik karena ngelihat pasangan yang sudah menikah dalam jangka panjang gitu ya. Jadi penelitian itu tuh ngikutin pasangan yang rata-rata udah nikah hampir dari 2 dekade.
1: Lama amat, buset.
0: Nah, salah satu temuannya adalah konflik dengan mertua tertentu dapat berkaitan dengan persepsi keberhasilan pernikahan pada periode berikutnya. Jadi, hubungan dengan mertua emang bukan sesuatu yang otomatis berhenti relevan setelah pasangan menikah. Akan lanjut terus tuh, ya nggak? Setuju nggak lo? Bahkan, ketika pernikahan sudah berjalan bertahun-tahun, hubungan dengan keluarga besar tetap bisa menjadi bagian dari dinamika rumah tangga. Jadi, semua tuh berkesinambungan. Semua tuh ada sangkut pautnya. Oke? Tapi lagi-lagi ini bukan berarti lo harus jadi sahabat deket mertua lo. Catat ya. Nah, yang ditujukan penelitian ini adalah hubungan dan konflik dengan keluarga pasangan bisa punya kaitan dengan bagaimana seseorang memandang kualitas pernikahannya. Gitu. Jadi, buat yang malam ini masih pacaran, mungkin cerita lo soal orang tua pasangan juga sangat amat menarik buat gue dengar, seperti Dari dan pasangannya tadi gitu ya. Buat yang udah nikah, gue yakin pengalaman lo lebih banyak. Jadi pertanyaannya tetap cuma satu sih pertanyaannya. Jadi seberapa penting dekat sama orang tua pasangan? Kirim ke gue, sahabat suara. Kalau kata Aziz yang mau nikah, menurut gue kenal dan dekat sama mertua itu wajib. Supaya yang pertama direstuin, yang kedua supaya mereka percaya anaknya sama gue, yang ketiga supaya mertua tahu sifat gue. Tapi kalau di gue sama mertua bokapnya itu saking dekatnya, gue aja. Bentar. Kalau di gue sama mertua bokapnya, lah lu deket sama kakeknya pasangan lu gimana sih? Udah mertua bokapnya. Anggap aja deket sama mertua ya, nggak ada bokapnya, oke. Tapi kalau di gue deket sama mertua itu saking deketnya, gue aja kadang kalau kumpul atau lagi main ke rumah calon istri pasti selalu gue dan mertua bokap nyebat di balkon bareng, kadang sambil minum alkohol. Kamu jahat tapi enak. Cerita apa saja, pokoknya merasa jadi bokap kedua gue. Nah ini salah satu boundaries gitu ya. Maksudnya kalau di sini mungkin boundariesnya cukup tidak terlalu tinggi. Makanya tapi fine ya. Tiap orang punya boundaries yang beda-beda sama mertuanya atau sama pasangan, orang tua pasangan gitu. Jadi ceritain ke gue seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau mertua, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih gue temenin di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Ceritain pendapat lo soal seberapa penting dekat sama orang tua pasangan, alright? Tinggal masuk ke TikTok isuara.network atau di nomor 0816 114 1014.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sahabat suara, topik malam hari ini masih membahas yang sama karena gue jujur banget dapat berbagai macam angle, berbagai macam opini dari sahabat suara malam hari ini. Gue ulangi lagi topiknya adalah seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau dekat sama mertua buat yang sudah menikah.

0: Ada yang gak mau disebutin namanya, tapi gak akan gue bacakan ceritanya. Real, gue pejuang restu, jujur. Dari pasangan guanya sih perlu effort lebih buat ke nyokap gue. Tapi so far antara gue dan nyokapnya dia aman sentosa. Bahkan sering dikirimin makanan, udah berasa anak sendiri. Gue direstuin tergantung mood nyokap gue.
1: What?
0: Kalau dia moodnya baik, cowok gue diterima jir, oke. Tapi kalau moodnya dia jelek, cowok gue pun kena imbasnya. Damn. Setiap gue bikin kesalahan, yang kena pun cowok gue. Pasti kalimatnya gini, semenjak pacaran jadi bla bla bla bla bla bla bla bla. Tipikal-tipikal mertua yang akan rese nantinya. Oke. Ya berarti emang pasangannya harus benar-benar siap akan hal itu ya. Yang ya gue takutnya akan menjadi salah satu faktor akan lepas nanti, tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau emang udah sayang banget mah akan terima gimana pun sifatnya dan akan beradaptasi juga masing-masing pihak gitu loh. Oke, ada bentar. Ini ada voice note ya dari Bolu. Cuma gue agak skeptis sama voice note tadi ya. Mudah-mudahan isinya bener sesuai topik. Bol, masuk Bol. Oh kan, nggak ada suara ya, bentar. Masuk Bol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Beril, apa kabar?
0: Baik,
2: gua
0: Bol.
2: Gue masih di kantor, by the way. Harusnya gue pulang kantor jam 5, tapi gue lembur nih. Gue dibayar lembur sampai jam 11 malam ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, rezeki
2: baru. Gue mau cerita. Jadi kemarin, tanggal 16 Agustus kemarin, gue ngajak gebetan gue yang udah 6 bulan gue deket sama dia. Dia Gemini, by the way. Gue ajak dia makan Chongqing.
0: Woi.
2: Di belakang Sensi.
0: Iya, yeah, Sensi.
2: Iya, fancy sih ya, fancy dinner gitu. Ya, gue habis about 1,3.
0: Oh man, so expensive.
2: Namanya Devi, by the way. Terus, gue rencananya, Ber. Abis gue fancy dinner gitu, gue nembak dia kan. Bab, gue nembak dia, lu tau gak, Ber? Dia bilang apa? Sorry. Sebenarnya sama ini aku udah punya pacar.
0: Mampus.
2: Shit, man. Dia cuma jadiin gue teman jalan. Emang selama ini sih, ya gue tuh selalu jadi cowok yang ya udah, kalau gue yang ngajak lo jalan, pasti gue bayarin gitu.
0: Ya,
2: 6 bulan ini berarti gue selama ini gue investasi bodong.
0: Ya, itu mah bodong banget sih, Bol. Udah ke Chongqing, ya gak? Ya tapi emang lo gak survei gitu, lo gak meng-analyze background-nya dia seperti apa, apakah udah punya pacar, itu kan hal simple bro. Kayak sesimple lo cek Instagram-nya aja gitu, ya gak sih? Kan ada orang ketahuan tuh dia punya pacar apa enggak biasanya gitu. Tapi gak apa-apa, lo di sini baru, ya anggap aja itu investasi awal, tapi ternyata bodong ya, gak apa-apa lo dikasih tahu di awal-awal, daripada udah kenal, taunya lo gak match sama mertuanya, seperti yang gue bahas di hari ini. Menurut lo, penting gak sih deket sama orang tua pacar atau mertua gitu, Bol? Gak apa, Bol? Ntar ketemu lagi yang bener, Bol. Tenang aja, Bol. Masuk? Berarti ceweknya juga beres, masuk? Diajak ke Chongqing mau, abis dari Chongqing bilang udah punya pacar, janggal sih itu cewek. Ini satu lagi gue bacain deh. Ngomongin soal seberapa penting deket sama mertua atau orang tua pasangan. Fanny dari Jaksel, gue belum nikah real, tapi menurut gue penting. Kalau gue serius sama seorang, gue pengen bisa nyaman juga sama keluarganya. Betul. Gue juga penganut, kalau lo pacaran sama lo juga harus pacaran sama orang tua gue, quote-unquote gitu ya. Yang mana harus deket juga gitu. Karena ya susah bro, kalau misalnya lo deket sama pasangannya doang, tapi sama orang tua pacar gitu, agak gap gitu ya. Susah dapet restunya memang. Cuma in this topic, penting gak sih deket tuh aslinya? Mungkin lo punya versi tersendiri gitu, kayak curhat, jalan berdua sama orang tua pasangan, sampai apalah gitulah pokoknya. Penting apa enggak? Kita masuk ke lagu dulu, sahabat suara. Requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok, iswara.network. Shanti, it's okasi. Dan kamu yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa kita ketemu di TikTok iswara.network, karena gue sekarang masih live di sana sampai jam 11 in the middle of the night. Let's go. Hari.

0: You're still listening to 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril, di nongkrong bareng Beril. Ini ngomongin soal seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau orang tua atau mertua gitu ya. Ada voice note. Shall we? Let's go.
1: Malam Beril.
0: Malam Tisha.
1: Mau ikutan topik nih. Kalau menurut gue ya, deket sama mertua atau orang tua dari pasangan kita itu harus banget. Buat yang belum menikah harus banget. Soalnya apa ya, kalau menurut gue, biar kita itu dipercaya sama orang tua pasangan kita, kalau kita itu pasangan terbaik untuk anaknya.
0: Mantap.
1: Nah, itu satu. Kedua, apalagi buat yang udah menikah, wah itu wajib banget sih kalau kata gue. Soalnya gue pernah dengar kayak gini. Katanya sih mertua itu derajatnya sama dengan orang tua kandung kita. Karena apa? Karena dia yang sudah melahirkan dan membesarkan pasangan kita.
0: Mantap.
1: Begitu sih kalau menurut gue. Oh iya, sekalian deh gue mau request

0: suka nih gue jawabannya. Jadi memang derajatnya sama sahabat suara, dekat-dekat. Mungkin ya tetap harus menyayangi dan mendoakan yang baik-baik gitu, karena mertua gitu. Mertua ini in this case mertua ya, bukan orang tua pasangan atau orang tua pacar ya, mertua gitu. Karena kita udah ya udah nikah, udah terikat secara agama dan secara negara. Ininya bobotnya lebih akan lebih berat dan lebih serius. Habis ini masih ada jawaban lagi sahabat suara. Aku pengen buka slot curhat nih sebelum aku closing nanti. Kali-kali ada yang mau curhat, ceritain sesuatu yang belum pernah kamu keluarkan, yang pengen, ya unek-unek yang pengen lo keluarin lah gitu di hari ini gitu ya. Tapi lo gak bisa ceritain ke orang lain, monggo. Kalau nggak mau disebutin namanya juga nggak apa-apa, kasih tahu ke gue. Tinggal masuk aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

Keluarga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Menyapa di TikTok, halo Elu, Yuli, Isnan, Oci dari Wawan ke Masyarakat Plus 62. Ada Tommy, ada Nat. Oke. Nih ngomongin soal seberapa penting dekat sama mertua atau seberapa penting dekat sama orang tua pasangannya. Menurut gue, penting dekat sama ortu. Tapi saran dong, gimana cara ngedeketin pasangan kita ke ortu sih? Ya kalau kita gak sedekat itu sama ortu kita sendiri, sampai ada di fase cowok gue ngerasa gak direstuin karena cuek banget ortu gue. Kalau mau pergi aja bapak gue malah masuk kamar, katanya udah langsung aja sanalah, padahal cowok gue mau pamitan. Wah, berat sih ye. Jujur bingung dan jadi takut ntar ada orang baru gimana. Iya, karena lo ngerasa cowok lo kayak gak di welcome gitu kan. Apa mungkin bapak gue karena tahu cowok itu gak baik jadi ditreat begitu ya? Mungkin bisa jadi begitu, Cik. FYI, salah satu alasan putus itu adalah dia ngerasa sakit hati sama bapak saya karena cuek dan pernah pas momen langka mereka ngobrol berdua. Langka nih. Pas ditanya soal serius sama gue yang mau bahas ngelamar itu, dia juga sok cerita kalau gue boros. Wait. Cowok lo juga terlalu deep. Udah tahu bapak lu begitu. Terus bilang dia yang mau pegang duit gue karena lebih pintar ngatur uang. Malah bapak marah. Dikira lah, ngapain kamu cowok megang uang anak saya? Biarin, mau dia boros, saya aja gak pernah tahu duit mamanya berapa. Kamu malah mau pegang. Cowok, salah juga. Salah gerakan, mas. Jangan, don. Apalagi lo sama ngomongin finansial, don. Seolah-olah dia ngerasa jadi kayak gak percaya gitu loh sama bapak saya. Dia bilang bikin jadi trauma buat mendekat ke ortu cewek. Enggak, baik, cowok lo juga aneh. Kadang-kadang gue juga, misalkan gue tuh menghindari gitu loh ngobrol sama pasangan gue, ngobrol sama orang tua pasangan soal kayak soal anaknya. Itu gue agak-agak takut jadi tersinggung. Misalkan gue bercanda kayak, iya sih, kan bini gue namanya Dini pak, ini Dini juga bangun ini siang. Nah, gue tuh enggak tuh, walaupun udah jadi mertua gue tetap enggak loh, kayak takut gimana pun itu anaknya gitu loh. Ya, sarannya, pertanyaannya adalah saran gimana cara ngedeketin pasangan kita ke ortu. Menurut gue, itu awalnya dari pasangannya dulu. Karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue, pasti gue yang make a move pertama kali gitu. Caranya macam-macam lah ya, kayak kalau gue, pastikan lo punya pasangan yang bisa make a move pertama kali ketemu gitu ya. Dan yang ramah. Biasanya ibu-ibu itu suka banget sama anak cowok yang ramah. Hai tante, gue gitu. Hai tante, salam kenal gitu. Oke, siap gitu. Dari gestur. Biasanya orang dulu kan pasti kan ngeceknya dari gestur, dari attitude. Itu penting banget tuh. Gitu. Udah ramah dan bawa makanan ke rumah. Oke, mungkin makanannya gak cocok kali, Cah. Makanannya apa dulu nih? Makanan template tuh ke orang tua pasangan tuh biasanya martabak. Apa? Martabak. Telek martabak. Ngobrah, bawain KFC satu bucket, buset. Si ada yang makan. Gitu sahabat suara. Ada cerita lagi gue bacain kali ya. Abis ini deh sahabat suara ya. Jangan kemana-mana, kita masuk ke Mingse My Love.
1: Bercanda
0: di nongkrong sama Beril sampai jam 11 malam. Sikat.

0: dan diriku menemani kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah. Aih, ada Beril. Banyak ya yang ngasih opini-opini. Tapi ini ada yang curhat dulu, sahabat suara. Yang tidak mau disebutkan namanya. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke sesi BTS berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS. Sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Hai kak, random chat aja ya, karena kebetulan lagi dengerin dan kakak bilang open sesi curhat, of course. And welcome. Jadi kebetulan aku emang lagi proses move on. Padahal hubungannya udah end 11 tahun lalu, which is 2015. Terus kemarin aku lihat dari Insta story dia udah ada pacar baru. FYI, dia udah 4 kali ganti setelah end up putus sama aku. Jadi kayaknya yang kali ini serius dan maybe akan lanjut nikah. Saran kegiatan dong kak, selain mendaki gunung. Ya, mendaki gunung, lewati lembah. Lewati lembah udah belum? Coba kalau belum. Apa ya saran kegiatan biar dia bisa move on? Jadi mantannya ini udah 4 kali ganti pacar, terus akhirnya dia mau nikah ya? Iya udah ada pacar baru, sorry udah ada pacar baru lagi. Semua dicobain aja kak kalau kata Renji. Cobain aja semuanya, ntar nemu deh mana yang ngejur. Ini juga buat lu ceh, omongan lu juga buat lu. Cobain aja semuanya ceh, ntar juga ketemu yang enjoy. Maksud gue itu tadi gue pengen ngomong kayak gitu susah banget. Coba dah, ntar juga ketemu mana yang akan ada yang lebih baik dari mantan lo yang foto prewed konsepnya sama, kagak kreatif. Dari Oci bilang, kata Yukari, mancing mania aja kak, mantap. Terus ikannya lo jadiin sashimi. Gue lagi sering liat konten di TikTok tuh yang mancing terus udah masaknya di perahu, sudah. Dari cari hobi baru, traveling, baca buku. Tuh, baca buku. Tuh, ya gak? Coba ini dah. Buku Baca kamus. Lari di GBK aja kak, banyak cowok cakep ya. Jujur. Cewek cakep juga banyak situ. Jadi pegawai MBG aja, jangan ntar joget lagi. Double C, kupas bawang tuh 7.000 sehari no. Kalau menurut gua, menurut mah gua, remove dari sosmed lo gak sih? Itu penting. Mute mantan lo dari sosmed lo. Mute instastory-nya aja cukup. Atau mute postingannya juga bisa. Jadi lo gak lewat mulu gitu loh. Jadi kayak lo gak ketrigger untuk kepikiran mulu. Kan yang bikin orang gak bisa move on gara-gara kepikiran mulu. Karena ada triggernya. Triggernya adalah postingannya lewat di lo. Menurut gue, kegiatan yang seru ya, coba ambil ke Duckdown deh. Biasanya ada lomba main PS. Nah lo coba deh, ada seru lomba main PS. Setiap hari Selasa ada, bener deh.
2: Di mana tuh?
0: Duckdown. Ada teman gue. Apa ya? Seru sih ya. Oh, olahraga yang kompetisi. Nah, kalau mau dapetin olahraga karena kalau misalnya lo bingung nyari temennya gimana, cari di Reclub. Download aplikasi Reclub. Lo akan dapet tuh activity-nya mulai dari padel, tenis, badminton, pingpong, you name it, bakal dapet. Ya. Jadi kalau kata Gladys, jadi pegawai MBG aja, buset. Ini gue ada satu voice note lagi, ngomongin soal penting gak sih deket sama ortu pasangan, ortu pacar, atau mertua gitu ya. Mana sih tadi? Hilang coy. Oke. Masuk.
3: Halo, selamat malam untuk sahabat suara.
0: Malam.
3: Mungkin gua bakal ngelanjutin voice note-nya untuk Dari ya.
0: Oh iya nih, pacarnya Dari nih.
3: Nah, aku juga punya hampir sama dengan ibu Dari ini. Terutama sama emaknya. Sama bapaknya. Emaknya tuh apa ya, benar-benar sama, dianggap sama anaknya juga, sama gue. Bahkan kayak sampai pun diizin, sampai gue pun boleh diizin masak gitu loh.
0: Oh, diizin masak di dapurnya.
3: Ya, padahal gue kan di sana kan ya
0: cuma tamu.
3: Bisa sih masak, cuma kayak enggak ada space aja sih. Tapi surprisingly kayak dibolehin gitu. Nah, untuk sama bapaknya itu memang ya
0: Algi, lu dibolehin tapi nyokapnya sambil bawa pisau di belakang lu, awas sampai ada yang tumpah.
3: Gitu. Laki sama laki sih memang ada kingsinya gitu. Coba kayak
0: ada apanya?
3: Lewat WA-nya ataupun dari HP-nya dari terus iseng-isengannya gitu. Nah, dan untuk mungkin lebih, aku juga dekat sama anak-anak dari kakak iparnya juga yang sekarang di Buset. Di Amerika ya sekarang ya. Udah Boston. Umur sekarang 10 tahun apa 7 tahun kalau boleh tahu ya. Untuk ibu dari boleh dikoreksi. Intinya hampir sama dengan dari yang bilang, cuma perfecta dari POV seorang cowok aja sih. Mungkin itu saja. Dan mungkin pesan dari gue itu cuma kayak untuk laki-laki mungkin sama dekat sama orang tua, ajak komunikasi sama orang tua.
0: Penting itu.
3: Sama ibu sama bapaknya, dua-duanya gak apa-apa.
0: Dua-duanya iyalah. Dan satu doang.
3: VN-nya, dadah.
0: Terima kasih, aku yang harus bilang gitu. Makasih VN-nya ya. Iya, penting ya. Jadi, tapi ingat, jangan pernah melangkah kalau memang tidak dibolehin. Misalkan tadi si Algi kan udah dibolehin ke dapur, ya udah ke dapur. Apa-apa, jangan kayak so asik. Ingat ya, jadi calon mantu jangan so asik gitu aja. So asiknya gimana? Jangan kayak oh ngerokok lah gitu. Walaupun kayak lo tahu bapaknya ngerokok dan lo juga ngerokok, tapi jangan lo yang ngajak, jangan. Karena oh sama ini gue dapat insight. Gue kan suka gue ketemu seseorang lah. Dia ini udah bapak. Ya. Terus orang tua pacarnya yang mana orang tua pacarnya, sorry. Pacarnya anaknya si bapak-bapak ini tuh adalah cowok, anaknya cowok. Nah, mantan anak itu cewek. Nah, setelah putus si mantannya minta curhat sama si sebut saja Om Bambang. Om Bambang cerita sama gue, tapi menurut saya sih itu bukan ranah saya ya. Jadi kayak itu tuh yang dibilang so asik kasarannya gitu loh. Jadi kayak ya Pak, ya jawabannya Om Bambang kayak cuma ya sorry ya, bukan ranah Om juga gini-gini ya. Cuma Om yang terbaik lah, gimana pun kalian masih ini. Jadi ya kan kayak gitu aja gitu. Ya udahlah sahabat suara, terima kasih buat cerita-cerita kamu di malam hari ini. Gue pamit dulu sahabat suara, besok kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Buat lo yang minta closing update nih, gue kasih yang update. Kepalkan tangan di langit sahabat suara. Dan jangan lupa di follow Instagram gue @b3riel. I'll see you every Monday to Friday from 8 PM until 11 PM barengan sama Biru. Dan jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. And it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Olahraga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

105,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Javin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: TNI Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gembira sahabat suara.
1: Hari Selasa jangan cuma joget salsa.
0: Kita akan menemani Anda
1: dengan berbagai macam berita.
0: Elmi Urban,
1: Wanda Urban,
0: tentunya di Suara Seru
1: hari Selasa, canda dan tawa.
0: Ayam bereun.
1: Iya.